0: dengan kita. Tetapi dalam Islam, jiran bukan sekadar orang yang rumahnya berkongsi pagar. Jiran mempunyai hak. Jiran mempunyai maruah. Jiran mempunyai perasaan. Dan jiran mempunyai tempat dalam agama kita. Sebab itu Allah berfirman, maksudnya antara yang diperintahkan untuk kita berbuat baik ialah jiran. Ya? Dalam surah An-Nisa ayat 36 yang memberi maksud jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Ha, ya? Maknanya Islam tidak bertanya dahulu, jiran aku bangsa apa? Parti apa? Orang mana? Ya? Islam tak tanya macam itu. Tetapi Islam mengajar dia jiran kita, maka dia ada hak yang mesti kita jaga. Mari kita kembali kepada zaman dulu kala. Ya, zaman-zaman dahulu kita tengok nenek moyang kita, kalau macam umur-umur saya ni, masa-masa kecil dulu, bila ada jiran masak gulai ya, sebelah rumah, boleh tahu. Bukan sebab Facebook, sebab bau ke apa ke, tak. Lebih lauk antar sebelah. Ya. Anak-anak sekolah tak nampak jiran pun tolong tengok. Bila macam contoh saya kecil-kecil dulu, saya mandi sungai. Ya. Mandi sungai dengan kawan-kawan. Tapi jiran yang bukan mak ayah saya, dia akan perhati dan dia marah kalau mandi berlebih-lebih sangat. Kadang-kadang mungkin ada pula jiran-jiran yang berani rotan kalau kami buat salah. Walaupun bukan anak dia. Itulah waktu itu. Kadang-kadang hari ini kita tengok kita tinggal satu kawasan. Macam contoh kita tinggal di kondominium 5 tahun dah duduk. Orang depan pintu pun kita tak tahu nama. Tapi wifi dia kita tahu pula. Ini masalah. Sebab itu teknologi semakin menghubungkan dunia. Tetapi jangan sampai memutuskan kejiranan. Ya? Rasulullah SAW pernah bersabda. Ya? Maksudnya, Malaikat Jibril sentiasa berpesan kepadaku, kata Rasulullah, mengenai jiran sehingga aku menyangka bahawa jiran akan diberikan hak mewarisi. Maknanya bila Jibril selalu sebut hak jiran ni, sampai Nabi rasa penting benar jiran ni. Sampaikan hak warisan pun perlu juga diberikan hak kepada jiran. Itu kata hadis Nabi. Ya. Bayangkan, bukan sekali Jibril berpesan. Berulang-ulang. Sampai Rasulullah SAW menyangka jiran mungkin akan diberikan hak pusaka. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan jiran. Malah Rasulullah SAW pernah bersabda, Wallahi la yu'minu. Maknanya demi Allah tidak beriman. Tiga kali Nabi sebut. Apabila sahabat tanya, apa benda yang tak beriman ni ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi jawab, allazi la ya'manu jazahu bi wa'ifah. Maknanya, iaitu orang yang jirannya tak merasa aman daripada gangguannya. Masya Allah ya. Ukuran iman bukan hanya apa berlaku di dalam masjid. Antaranya juga, adakah manusia di sebelah rumah kita selamat daripada lidah, tangan dan perangai kita. Negara-negara yang mempunyai masyarakat kukuh memahami pentingnya social trust, kepercayaan sesama manusia. Ketika berlaku bencana, wabak atau kecemasan, siapa yang paling awal berada dekat dengan kita? Kadang-kadang bukan kementerian, bukan pegawai, tapi jiran. Ya? Sebab itu komuniti yang saling mengenali, mempercayai dan membantu mempunyai daya tahan yang lebih kuat. Negara tidak hanya dibina dari atas ke bawah. Negara juga dibina pagar demi pagar, lorong demi lorong, kampung demi kampung. Dan kalau kita tengok di negara kita, Malaysia tercinta, ia mempunyai tradisi yang sangat indah. Kita ada gotong royong, kita ada kenduri, jiran datang membantu. Ada kematian, jiran datang menguruskan. Ada orang sakit, jiran datang bertanya. Rumah terbakar, satu kampung membantu. Orang Melayu ada ungkapan yang sangat cantik. Ya, katanya, jiran sepakat membawa berkat. Orang Jawa pun ada. Dia kata, kata orang Jawa, mangan orang mangan, sepenting ngumpul. Dia kata, makan ke tak makan ke tak mustahak. Yang penting berkumpul, bersatu hati. Dan saya mahu kita, rakyat Malaysia, pertahankan budaya ini. Malaysia mempunyai Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, orang asli dan pelbagai komuniti. Kita mungkin tidak makan makanan yang sama, tidak beribadah dengan cara yang sama, tetapi kita boleh mempunyai satu nilai yang sama, saling menghormati sebagai manusia dan sebagai jiran. Hari ini saya nak pesan jugalah kepada anak-anak muda Malaysia. Anda mungkin mempunyai 5,000, 10,000, 100,000 followers. Tetapi cuba kenali 5 buah rumah di sebelah rumah sendiri. Kalau ada warga emas tinggal bersendirian, tegur. Kalau jiran sakit, tanya khabar. Kalau ada makanan lebih, berkongsi. Kalau jiran berbeza kaum atau agama, hormati mereka. Dan kalau mahu buat TikTok pukul 2-3 pagi, nak buat live apa semua, jaga volume tu. Tolong ingat jiran sama. Islam mengajar kita bahawa menjadi manusia baik bukan hanya melalui perkara besar. Kadang-kadang senyuman kepada jiran pun sedang membina negara. Sebab itu, saudara-saudara, pendengar setia Radio Nombor 1, pilihan orang Selangor, rumah kita mungkin mempunyai pagar. Ada rumah pagarnya tinggi. Ada CCTV. Ada smart lock. Semua itu untuk keselamatan. Tetapi jangan bina pagar terlalu tinggi dalam hati. Kerana apabila kesusahan datang, kita mungkin baru sedar bahawa manusia yang paling hampir untuk mengetuk pintu kita ialah jiran kita. Sebab itu, orang Melayu berpesan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Negara yang kuat tidak hanya mempunyai tentera yang menjaga sempadannya. Negara yang kuat mempunyai jiran yang menjaga jirannya.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: bersama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di Lembu Raya Utara Selatan E1 sebelum masuk Plaza Tun Rawang. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan gerakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut dikesas pelan dari Bukit Limau ke Kemuning, Kota Kemuning ke Haikom, Sifil ke Susu Persiaran Kewajipan, Kewajipan ke Pusingan U-turn Sunway, juga Awang Besar ke Kirana dan Persimpangan Sunway ke Kewajipan. Beralih ke Elite, pelan dari Pelancar Sarjana Putra ke Putra Heights, Putra Jaya ke Bandar Sarjana Putra, juga SJ ke Sifil. Di Grand Saga, pelan dari Taman Santex ke Taman Connaught, manakala di Kajang Serp, pelan dari Barakong ke Tamin Jaya, juga Sungai Ramal ke Uniten. Sila ambil perhatian, jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bersama Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Semang semua kembali bersama dengan Awan dan juga saya Anis sebelum makan anda di hari Isnin yang indah ini.
2: Jadi topik untuk Semang semua hari ini, atlet legend dalam hati anda. Siapakah dan kenapakah? Jadi kita terima pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Mi.
3: Ya, saya.
1: Siapa di hatinya tu? Atletnya.
3: Legend lah. Kalau atlet Malaysia ni acara pecut lah.
1: Pecut.
3: The Flying Beauty. Ishanti.
2: Oh, Shanti.
3: Dia gelaran dia Flying Beauty.
1: Okey, Shanti Govinda Sami tu nama penuh dia.
3: Ya, dia 100 meter, 200 meter. Rekod pegang 31 tahun dengan 25 tahun.
1: Hebat. Jadi kan apa yang paling menarik perhatian tu? Adakah sebab dia pecut ataupun the beauty tadi cakap tu?
3: Sebab dia dapat Asia tu, rekod tu pada usia muda.
2: Okey.
3: Dia comeback sebagai seorang ibu pada umur dia 30 tahun. Dia menang gol lagi dekat sukan C. 100 meter dan 200 meter.
1: Dah jadi ibu pun boleh lagi dapat emas kan?
3: Ya, masa tu usia 30 tahun dah masa tu.
1: Dah 30 dah masa tu. Okey. Yeah. Jadi maknanya sebab itulah maknanya bukanlah penghalang walaupun dah berumah tangga. Dah pernah ada anak.
3: Tapi rekod yang dipecah tu pun 100 meter tu pun beza satu saat je. Aku berlari pada Malaysia juga. Dari tu lah salah nama ni.
2: Ji Shanti.
3: Terlepas 31 tahun.
2: Okey. Memang orang kata Ji Shanti ni memang orang kata legend lah. Zaman-zaman era sokongan dulu kan.
3: Zaman tu saya bekerja di KL. Bila sukan Asia ke sukan C je. Memang dia lah kita punya target lah. Perhatian ke lah.
1: Alright, faham.
2: Baik. Terima kasih banyak Abang Mi.
3: Baik.
1: Okey, okay. Abang Mi. Okey, daripada Cikgu Noli pula ni Awan. Okey, kepada anda katanya Anis dan juga Awan. Wah, meriah konti. Terima kasih. Okey, bercakap pasal atlet legend. Di zaman angkat peringkat antarabangsa sebenarnya ramai lah. Tapi paling suka dari Brazil, Ronaldinho. Gelicik-gelicik dia tu, bola dia tu memang power. Memang ikuti perkembangan dari kecil lagi. Okey. Lepas tu kalau, ialah sebab dia mereka Selatan katanya, bola sepak tu kan sebagian daripada kehidupan mereka. Ketuk kalau ada World Cup ke piala pertandingan, diorang kan macam kau-kau menonton kat stadium, memang penuh. Dan untuk atlet kebangsaan pula katanya, dia punya atlet kebanggaan dia adalah siapa tahu, untuk acara Hepatlon
2: Decathlon.
1: Zaitun
2: Osman.
1: Ia juga merupakan mantan olahragawati negara kan.
2: Terima kasih banyak Cikgu Noli.
1: Suka acara balapan rupanya. Dia kalau pertandingan balapan kan macam 2 hari macam tu kan.
2: Betul. Terima kasih banyak Cikgu Noli untuk kongsian. Okey, berikutnya daripada kita ada Syafiq dari Gombak katanya, saya pilih Allahyarham Muqtadari walaupun saya tak pernah tengok beliau bermain secara langsung, tapi cerita tentang kehebatan Supermok memang selalu saya dengar. Beliau ikon bola sepak yang susah nak dilupakan. Terima kasih banyak Syafiq.
1: Okay. Thank you. Sofia dari Ipoh Perak. Ni sama juga macam tadi. Suka Datuk Miss Bun Sidik katanya. Alright, thank you katanya. Banyak juga kita tengok sukan, tapi kita paling suka Datuk Miss Bun Sidik bila caranya tu sememangnya akan confirm menyumbangkan piala kepada dunia badminton Malaysia katanya.
2: Kumar dari Kelang katanya, bagi saya Datuk M. Jagatesan. Beliau antara nama besar dalam sejarah olahraga Malaysia. Jadi atlet macam inilah yang buka jalan kepada generasi berikutnya.
1: Jadi kepada anda yang tengah dengar, saya sambil dengar Awan dan juga Anis berbicara ni, apa kata anda kongsikan anda punya legenda atlet di hati anda? Okey, kongsikan kepada kami.
2: Ya, okay. Kalau nak berborak macam dengan kami macam Abang Mi tadi, 0322873203 atau 0322873204, atau kalau suka mesej daripada call, okey, boleh hantarkan kini melalui WhatsApp 0193304425.
1: Semang Sukma.
0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Simpan dan set down cepat ke telefon

0: tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Susulan kemalangan di Lebuh Rayut Utara Selatan disusul keluar ke Plaza Tun Rawang. Status terkini, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan digerakkan kelewatan lokasi-lokasi berikut. Di Bes Raya, pelan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Tun Mais Utara, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Di NPE, pelan dari Plaza Tun Pantai Dalam ke Angkasa Puri, juga Kucai ke Plaza Tun Pantai Dalam. Beralih ke LDP, pelan dari Pandan Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan K. Kelana Jaya ke SS2, juga Damansara Perdana ke TTDI. Dalam pada itu, di Lembur Raya Max, pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kucai Lama. Sila rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lembur Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sungai Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Baiklah, saya Bang Sukma ya. Awan dan juga Anis akan kembali sebentar lagi. Jom seketika untuk Liputan Sukma
2: ke-22 Selangor 2026 langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Action 7 Jak Alam bersama-sama rakan pelapor Samsia Samsi. Silakan Sam.
3: Baik, terima kasih Awan dan Anis di Konti Selangor FM. Saingan Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026 hari ini, Isnin 24 Ogos 2026, memasuki hari terakhir dengan 456 acara pingat telah dipertandingkan setakat ini. Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos dengan sejumlah 468 pingat emas dipertandingkan sepanjang temasya kali ini. Kontinjen Selangor terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas carta pungutan pingat Sukma ke-22 Selangor 2026 setakat malam tadi 23 Ogos. Selangor kini mengumpul 97 pingat emas, 72 perak dan 69 gangsa, menjadikan keseluruhan 238 pingat. Wilayah Persekutuan berada di tempat kedua dengan 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa dengan jumlah keseluruhan 151. Manakala Terengganu di tangga ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa dengan jumlah 120 pingat. Sarawak pula menduduki tempat keempat dengan 40 emas, 40 perak dan 62 gangsa, diikuti Pulau Pinang di tempat kelima dengan 38 emas, 54 perak dan 59 gangsa. Di kedudukan seterusnya ialah Johor, Perak, Sabah, Pahang, Melaka, Perlis, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Brunei Darussalam. Kontinjen Selangor kini hanya memerlukan 3 lagi pingat emas untuk melengkapkan sasaran 100 pingat emas pada Sukma Selangor 2026. Dengan persaingan semakin sengit menjelang kemuncak temasya, kontinjen Selangor terus memburu lebih banyak kejayaan bagi mempertahankan kedudukan sebagai pendahulu. Untuk makluman anda, sebanyak 12 lagi acara pingat dijadualkan berlangsung pada hari terakhir sekaligus melengkapkan keseluruhan temasya Sukma Selangor 2026. 12 acara sukan akan berlangsung di beberapa venue pertandingan menyaksikan atlet dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk menambah koleksi pingat kontinjen masing-masing. Dan antara sukan yang akan beraksi pada hari ini, silam bam sebanyak 6 acara, badminton 5 acara dan kriket 1 acara. Dengan hanya berbaki 12 acara pingat, setiap emas, perak dan gangsa pastinya amat bermakna dalam usaha kontinjen negeri memburu kedudukan terbaik. Sukma Selangor 2026 kini berada di penghujung saingan dan perhatian seluruh peminat sukan tanah air pastinya terarah kepada keputusan acara-acara terakhir hari ini. Tumpuan juga kini terarah kepada usaha Selangor melengkapkan angka 100 emas di laman sendiri. Para atlet kini terus memberikan aksi terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing. Justru orang ramai diseru untuk terus memberikan sokongan dan semangat kepada para atlet yang sedang berjuang dalam Sukma Selangor 2026 pada hari terakhir ini. Sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat para atlet negeri untuk terus berjuang dan menambah koleksi pingat buat kontinjen Selangor. Rentak kita, aksi kita. Sekian saja laporan daripada saya. Kembali kepada Anis dan juga Awan di Konti Selangor FM. Silakan.
1: Terima kasih. Samsi-samsi kita.
2: Itu dia Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026. Langsung dari Pusat Media Sukma di Petal Event Space Action 7 Shah Alam.
1: Alright. Dan nanti kejap lagi kita nak sambung sembang Sukma di saat-saat cepu-cepu cemas ni. Masa empat lagi kalau nak tangkap WhatsApp ke 019-330-4425.
2: Kita tunggulah mesejnya.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Hari ini merupakan hari terakhir tu Sukma kita 2026.
2: Dan kita juga di minit-minit akhir Sembang Sukma. Kita ada pemanggil di talian. Lalu, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, Abang Sadiq, si garaga.
1: Yes, selamat datang. Okay, Abang Sadiq, siapa tak atlet? Atlet yang legenda di hati Abang. Ada tak?
3: Abang kalau nak ikutkan, apa je, memang banyak, tapi Abang paling rapat dengan arwah Murtadha Hari.
2: Sebab?
3: Sebab Abang rapat dengan dia, sebab dia Abang banyak berganding dengan dia masa dia main bola mewakili Selangor dulu.
1: Okey. Dan juga kebangsaan juga sebenarnya. Abang kata rapat tu rapat di hati ke ataupun Abang memang ada physical contact, maknanya berborak ke?
3: Memang rapat betul dengan dia.
1: Ya. Wah, apa rezeki main? Bersahabat?
3: Kebetulan kita ada buat pamper dekat Stadium Merdeka.
1: Okey.
3: Kebetulan masa itulah. Ada buat pamper di Stadium Merdeka. Kebetulan Abang tengah menyanyi masa tu.
1: Okey.
3: Bila Abang menyanyi tu, dia habis lagu tu, dia panggil. Boleh panggil tak? Penyanyi yang mendendangkan lagu tadi. Dia.
1: Oh.
3: Abang pun dokong lah.
1: Okey.
3: Bila Abang nak turun, dia tanya lah, kenal tak siapa ni? Rasa macam rupa tak kenal lah, tapi suara kenal, kata.
1: Ya, buat lawak pula. Rupa tak kenal memang lah. Abang tak nampak, abang tengok dah hati kan. Lucu
3: apa
1: ni.
3: Abang kata lah kat dia, rupa memang saya tak kenal, tapi suara saya kenal.
1: Gitu.
3: Siapa ni? Kalau tak silap saya, kau main bola kan?
1: Macam tu je dia cakap . Dengan legenda
3: cakap macam tu. Kata, kau main bola kan?
1: Ya.
3: Kalau kau main bola, aku menyanyi.
1: Buat lawak pula. Okey. Kasih. Satu kampung ke apa, bang?
3: Tak, bukan.
1: Oh, bukan.
3: Tak, abang kata.
1: Oh.
3: Yo, Selangor.
1: Gitu, kena situ lah. Okey, terima kasih lah. Sampai solo juga
3: dari situ lah.
1: Okey, dari
3: bila
1: situ.
3: Bila dah kenal sekali, dua kali, tiga kali, sampai dah jadi kawan rapat.
1: Alhamdulillah. Okey. Seronok dah abang sen. Tapi apa lagi?
3: Bila setiap kali Selangor main, abang tak kesempatan abang pergi. Sebab masa tu abang dalam kursus di pusat latihan. Tak pergi lah.
1: Okey, takpelah. Kita samalah doakan untuk elakkan.
3: Tapi dia tiap-tiap minggu dia datang pusat latihan tu.
1: Tapi seronok dengan perkongsian abang. Terima kasih banyak, bang. Assalamualaikum.
3: Okey, pusat dia berlampai. Esok pagi. Bye-bye.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima nanti. Telefonlah lagi.
2: Okey, komen-komen akhir ni. Lina dari Singkemangat. Atlet legend saya sebenarnya keluarga Sidik. Mereka buat saya jatuh cinta dengan sukan badminton sejak kecil lagi. Dan juga Hani dari Bandar Baru Bangi. Saya pilih Syahrin Zulkifli. Beliau buktikan sukan bowling juga mampu lahirkan legenda Malaysia yang disegani dunia. Akhir sekali,
1: okay.
2: Mak Ngah katanya legend di hati Datuk Lee Chong Wei, jago badminton negara, dan juga Datuk Nicole and David, Datuk squash negara. Memang kagum sangat dengan kumpulan mereka berdua ni.
1: Kan, jadi itulah tentulah jasa pengorbanan dan juga kilauan pengat di pentas dunia, juga pentas kebangsaan, juga merupakan inspirasi lah untuk kita bersama. Jadi terima kasih banyak kepada anda yang call dan juga WhatsApp kami. Dan nantikan selepas utama 9 pagi ini kita ada traffic, dan selepas itu kita akan ke podcast.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, IBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di terowong Smart, perlahan menghala ke Jalan Tun Razak. Di Lekas, perlahan dari Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Manakala di Duke, perlahan dari Persimpangan Pelangi ke Sentul Pasar. Manakala di Gatri, perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Terowong Selatan juga Bukit Jelutong Sentral ke Persiaran Montfort. Dalam pada itu, Lebuh Raya Spin, perlahan dari Seksyen 17 ke Jalan Datuk Abu Bakar. Akhir sekali di Kerinciling, perlahan dari Mon Kiara ke Hartamas juga Mon Kiara ke Jalan Duta. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Tarik kopi awak dan kembali bersama dengan saya Anis dan juga Awan. Dan seperti biasa pukul 9 suku Awan,
2: kita ada ikuti podcast Sukma langsung dari pusat media Sukma bersama-sama rakan penyampai saudara Hamami Yusof. Silakan HY.
3: Baik, terima kasih Awan dan juga Anis. Rentak kita, aksi kita, podcast Sukma sempena dengan Sukan Malaysia yang ke-22 pada tahun ini di negeri Selangor untuk tahun 2026. Apa khabar anda yang mendengarkan kami di Selangor FM? Apa khabar juga anda yang ikuti kami secara langsung di saluran TikTok rasmi Selangor FM? Selangor FM 1009. Kalau nak tengok di TikTok rasmi secara langsung pada pagi ini. Baik, bersama-sama dengan saya pada waktu ini yang berusaha, Tuan Muhammad Nizam bin Barjuki, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor, MSNS. Apa khabar Cik Bob?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Sihat?
4: Syukur, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tempoh hari kita bersiaran, hari yang pertama, yeah, Selangor FM di media center ni, dan juga merupakan episod pertama podcast pada minggu lepas tu. Kita dah bersama dengan Cik Bob dan ini merupakan hari yang terakhir pula Cik Bob. Selepas tempoh yang panjang, bukan hanya tempoh Sukan Malaysia yang berlangsung, tetapi kita pun maklum persiapan untuk nak merealisasikan Sukan Malaysia ni di negeri Selangor memang cukup panjang. Macam mana Cik Bob nak nyatakan?
4: Okey, kalau kita tengok di peringkat saya sendirilah, sebenarnya saya ada dua tanggungjawab utama. Yang pertama sekali untuk menyiapkan atlet, untuk pastikan atlet kita ni bersaing macam sekarang lah. Yang kedua, saya juga dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua venue-venue pertandingan ini dapat disiapkan dan digunakan masa Sukma. Syukur Alhamdulillah, untuk tempoh hari ini, hari terakhir, tinggal 3 saja venue yang masih lagi aktif. Yang pertama badminton, kriket dan juga silam bam. Saya rasa setakat ini tak ada isu-isu besar tentang venue tentang pertandingan. Tak adalah isu-isu berkenaan dengan bantahan dan sebagainya, sebab kita dah pun memilih sukan-sukan yang memang kurang subjektif ni lah. Subjektif ni maksudnya yang boleh dinilai dengan mata orang dan sebagainya. Dia lebih kepada sukan-sukan yang memang merit untuk menang.
3: Skor
4: semua itulah. Jadi Alhamdulillah untuk tempoh sepanjang Sukma ni, untuk sukan tu memang saya boleh katakan kita berjaya anjurkan tanpa sebarang masalah yang besar lah. Sikit-sikit tu memang ada, tetapi tidak ada masalah yang besar yang timbul sepanjang kejohanan Sukma. Dan Alhamdulillah juga sehingga hari ini atlet-atlet yang di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor ini telah pun membuktikan dan telah pun perform dengan baik dan telah pun orang kata bagi persembahan dan prestasi yang paling baik yang memang kita mahukan mereka perform di Sukma ni. Alhamdulillah.
3: 97 pingat emas, 72 pingat perak dan 69 pingat gangsa. Secara keseluruhannya 238 pingat yang berjaya dikumpul oleh kontijen pasukan Selangor setakat pukul 9 pagi ini. Cik Bob, awal dulu Cik Bob sebut target 80, dapat 97 pingat emas. Macam mana boleh berlaku macam tu?
4: Okay. Apabila kerajaan negeri minta MSN untuk meletakkan target kita berapa pingat, memang kita meletakkan kepada kerajaan ni sebanyak 80. Sebab kalau dikira daripada semua atlet-atlet yang ada berdasarkan prestasi yang kita ada, memang kita mampu sampai kepada 80 pingat itu. Apabila ada pertambahan sehingga 17 dan saya jangka hari ini kita akan dapat cecah 3 angka kot. Kita akan dapat cecah 3 angka.
3: Alhamdulillah.
4: Cuma yang saya ingin perkatakan di sini, sebenarnya saya sangat kagum kepada prestasi atlet-atlet.
3: Yeah.
4: Saya sepanjang tempoh Sukma ni, walaupun kita tidak letakkan mereka ni sebagai target,
3: yeah,
4: tapi alhamdulillah kebanyakan yang tak target ni pun perform.
3: Betul.
4: Bila diorang perform, itulah yang menjadikan, yeah, jumlah pingat itu, orang kata kalau nak cari satu pun payah.
3: Betul.
4: Tapi untuk negeri Selangor pada Sukma kali ini, macam semalam, mm-mm, kita dapat kutip lebih 22 pingat emas. Yeah. Unjuran kita yang pertama, kita cuma target dalam 13 ya.
3: Untuk hari semalam.
4: Okay. Unjuran dia. Tapi kita dapat semalam lebih kurang 22 pingat emas. Mm-mm. Dan saya rasa sebenarnya ini satu semangat yang ditunjukkan oleh atlet. Of course, sebagai tuan rumah, mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan, yeah, kepada persekitaran kita lah.
3: Saya.
4: Kepada orang kampung, kepada, yeah, yeah, ibu, kepada ayah dan sebagainya. Kita faham, setiap ibu dan bapa ni akan mengiringi anak-anak, betul, ni kan. So, betul, ada yang dapat dicetuskan semangat tu kepada atlet oleh ibu bapa jugalah. So, memang alhamdulillah, saya nampak prestasi tu sangat membanggakan.
3: Macam persiapan untuk tim pengurusan, contoh macam jurulatih, pegawai, kita ada fisioterapis, pasukan medis dan sebagainya. Bagaimana MSN mempersiapkan mereka ini?
4: Okey, untuk Sukma-Sukma ni sebenarnya persiapan itu tak terhenti. Kalau macam ni dah habis Sukma ni,
3: yeah,
4: kita tak akan terhenti, tapi kita akan terus sambung. Mungkin seminggu, dua minggu lepas habis para nanti kita akan start balik. Yang pertama sekali kita kena cari coach lah,
3: yeah.
4: Kalau mana-mana coach yang sekarang ni kita nampak sukan-sukan itu berjaya, mungkin kita akan minta diorang teruskan.
3: Faham.
4: Dan kita akan start program baru untuk cari atlet baru. Sebab kita faham untuk Sukma ini bawah 21 tahun dan mungkin ada atlet yang dah,
3: yeah,
4: melepasi dah umur, yeah, itu. Dan kita akan start daripada sekarang. Sebenarnya bukan daripada sebelum Sukma ni pun, actually setiap tahun itu kita ada talent ID. Untuk setiap sukan. Contoh yang paling baik adalah basikal, ya.
3: Okay.
4: Kalau basikal ni tahun 2024 kita gagal mendapat, betul, sebarang pingat.
3: Betul.
4: Tapi kali ini untuk basikal ni kita, untuk acara track ni kita dapat lebih kurang, track atau lubur raya kita, yeah, dapat lebih kurang 4 pingat,
3: yeah,
4: emas.
3: Yeah.
4: Dan persediaan itu kita buat dalam tempoh selepas Sukma itu, dalam jangka masa pendek memang kita cari yang khusus untuk kita tumpukan dan kita beri penumpuan kepada 4 orang tu saja atau 6 orang tu saja.
3: Yeah.
4: Yang memang kita tahu dia boleh dapat bagi kita 3 atau 4 pingat. So penumpuan memang kepada dia, coach akan beri penumpuan pada dia. Dalam masa yang sama, coach pelapis akan cari untuk orang-orang the next baru. Rumah. So dia ada circle dia, dia ada, yeah, cycle dia. Yang itu kita tak boleh putus.
3: Mana scouting berterusan?
4: Scouting berterusan.
3: Okay.
4: Kalau kita putus, bermaksud kita akan kehilangan lah.
3: Yeah.
4: Begitu juga dengan renang. Renang ni memang orang selalu cakap bolehlah Selangor boleh dapat 15 ke 20 pingat emas. Untuk saya, renang ni adalah salah satu sukan yang paling mudah untuk you dapatkan atlet dan you boleh dapatkan ini. Sebab dia merit.
3: Yeah.
4: Dia by timing.
3: Yeah.
4: Dia takkan tipu dan sebagainya.
3: Saya.
4: Kalau betul-betul atlet tu bagus, dia melepasi masa yang kita dah tetapkan merit dia tu, so itulah yang kita akan pilih.
3: Sebab tu, Cik Bob, ramai yang kata bolehlah Selangor tuan rumah dapat banyak emas, jadi juara keseluruhan dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan Sarawak 2024, emas kita cuma 60 lebih, 64 kalau tak silap, saya. Sekarang kita dapat 97. Tetapi kalau kita lihat macam yang Cik Bob katakan tadi, jenis-jenis sukan yang kita bawa untuk edisi 2026 ini pun kita kurang sukan-sukan subjektif tadi. Bermaksud memang kemenangan 97 pingat emas itu merupakan kemenangan merit, yes, berdasarkan kepada pencapaian yang sebenar. Bagaimana Cik Bob nak komen?
4: Memang macam yang awal saya sebutkan tadi, kebanyakan atlet-atlet yang bertanding pada kali ini, sukan subjektif tu memang dah kurang. Tetapi kalau ada pun yang subjektif itu, tapi kebanyakan atlet yang saya ada, level yang mereka miliki adalah level kebangsaan. Bermaksud atlet ni walaupun dia sebagai pelapis kebangsaan ataupun dia sendiri dah sampai ke peringkat dalam tim senior. So kalau kata point yang dibuat itu tidak memungkinkan dia macam tipu lah. Tidak. Dia memang by merit dia dapat markah tu. Tapi kalau macam sukan-sukan renang, olahraga dan sebagainya, itu memang kita susah nak tipu. You laju, you sampai. Kalau you tak laju, memang you tak sampai. Lagi sekarang kita dah ada VAR, kita dah ada sistem yang siapa touch dulu, macam renang, siapa touch dulu dia dah memang confirm dia touch, confirm dia sampai dulu. So dia agak sukar lah. Dan kalau orang di luar melihat Selangor ni banyak renang, tapi orang tak tahu macam mana kita develop renang tu. Saya rasa coaches yang saya ada, Marilyn Chua, Mark Chua dan the late Sergeant Ong Jing Kui, antara orang watak-watak penting yang membangunkan sukan renang ini, yang memastikan setiap tahun renang adalah fixed deposit untuk Selangor.
5: Untuk Selangor.
4: Memang tak kurang daripada 10 lah. Jarang dia orang akan dapat kurang daripada 10. Memang akan ada lebih daripada 10 pingat. Tetapi program itu dia berterusan. Perbelanjaan yang kita berikan, kita apa, pendedahan yang kita hantar mereka, bukan kecil-kecil lah, tapi untuk hari ini saya rasa sangat berbaloi.
5: Sangat berbaloi.
4: Sebab yang ini tuan, saya kena sebut ni. Atlet-atlet yang cemerlang hari ini bukan untuk Selangor saja.
5: Ya, betul.
4: Yang ini memang akan kita serahkan kepada pihak Majlis Sukan Negara untuk bawa talent yang kita dah lahirkan ini untuk wakil negara. So terpulang kepada pihak kebangsaan untuk pastikan mereka berada di
5: tahap. Secara automatik ia juga merupakan aset kebangsaan.
4: Betul.
5: Secara automatik betul kan. Jadi saya percaya pihak Majlis Sukan Negara pun memang ada berlegar-legar sekitar Selangor ni untuk menyaksikan sendiri bagaimana bakat-bakat muda yang ada, bukan hanya dari negeri Selangor dan juga dari negeri-negeri lain yang boleh diketengahkan untuk acara-acara di peringkat antarabangsa pula selepas ini. Dan penonton Cik Bob, kita tengok luar biasa jugalah penonton-penonton yang hadir di venue-venue yang dipertandingkan. Saya sempat ke, kita tak nak cerita lagi futsal apa semua tu. Saya sempat ke stadium UPM untuk olahraga. Dalam keadaan kompleks sukan UPM tu bukanlah sebuah stadium yang lengkap. Tetapi walaupun dalam keadaan yang terbuka, panas yang amat, tapi ramai yang datang. Belum cerita futsal yang sampai kabarnya nak merempuh dan sebagainya. Macam mana Cik Bob nak komen penonton hadir?
4: Syukur Alhamdulillah, sebenarnya Sukma ni sebagaimana yang kita tahu daripada peringkat awal, terlalu banyak kekangan untuk kita menganjurkan Sukma ni. Tapi saya tahu peminat-peminat sukan di luar sana memang menanti-nantikan Sukma itu diadakan yang hampir dengan mereka lah. So kalau kita tengok, kita jadi tuan rumah ni selepas 28 tahun.
5: Betul.
4: Hari ini hari terakhir Sukma. Kalau siapa yang nak pergi tengok, tinggal 3 lagi. Pergilah tengok. Kita tak tahu bila kita akan jadi tuan rumah lagi.
5: Betul.
4: Dan saya sangat orang kata teruja bila melihat penyokong-penyokong ni. Kadang-kadang saya tengok macam Liga Futsal Kebangsaan, penonton tak sama ramai dengan yang kita ada semalam. Sampai kita terpaksa buka big screen di luar. Dan juga kita yang hari final game Selangor dengan wilayah, kalau tak salah, itu kita memang terpaksa buka juga bagi diorang. Diorang tak percaya bahawa stadium di dalam tu dah penuh, tapi dengan kawalan pihak polis lah. So memang kita bagi, dan yalah, kalau MPFL pun dia tak penuh macam tu. Bukan saja bola sepak, tapi saya rasa sukan-sukan yang lain sekalipun, ide di Sabak Bernam, catur tu pun ramai penonton dan penyokong di luar. Walaupun dia tak boleh masuk di dalam dewan, pihak Majlis Daerah Sabak Bernam dah buka skrin kat luar. Dong ada di luar dan tengok dan melihat. Sebab dia bukan masalah atlet ke apa benda, Sukma
5: betul.
4: Sebab orang tahu Sukma ni nak datang ke sesuatu negeri tu, dia ambil masa yang agak lama. agak lama.
5: Dan next pun tak tahu bila.
4: Tak tahu. Kita pun tak tahu. Mungkin kita dah tak ada besok pun, kita pun tak tahu dia akan ada atau tak ada. Sebab tu dia dia menjadi satu keterujaan kepada semua peminat dan penyokong lah. Terima kasihlah kepada semua rakyat negeri Selangor yang memenuhkan semua tempat. Sebab ini amat penting untuk pembinaan karakter atlet-atlet kita. Dia nak tahu macam mana. Kalau saya rasa ramai yang datang jumpa saya, atlet-atlet ni

sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Terima kasih anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Selangor FM. Kami bawakan secara langsung dari pusat media di Seksyen 7 Shah Alam ini, Podcast Sukma, sempena dengan Sukma Selangor 2026. Dan untuk seketika, update pukul 9.33 minit pagi ini, Selangor masih lagi di tempat yang pertama dari segi pungutan pingatnya dengan 97 pingat emas, 72 pingat perak dan 69 pingat gangsa. Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua dengan 50

0: pingat emas, 49 pingat perak, 52 pingat gangsa dan Terengganu di tempat yang ketiga dengan 41 pingat emas, 44 pingat perak dan 35 pingat gangsa. Hari ini merupakan hari yang terakhir tiga acara yang masih lagi berlangsung untuk hari ini dengan berbaki kurang lebih 12 pingat emas untuk acara badminton, acara silambam dan juga kriket. Jadi kalau melihat kepada angka-angka tu Cik Bob, Selangor boleh juara keseluruhan tu. Kalau dilihat pada angka-angka tadi tu lah.
1: InsyaAllah kalau ikut memang kita dah letak separuh kaki di dalam lah. Hari ini cuma tinggal 12 pingat yang dipertandingkan. Kalau tengok jarak dia tu, saya rasa memang dah tak boleh kejar.
0: Memang tak boleh kejar lah. Cuma tinggal kita tunggu pengumuman rasmi sahaja untuk juara keseluruhan. Dan walaupun di peringkat awal, target Negeri Selangor adalah 80. Kita dah pun capai. So sekarang ni kita pergi pula target baru. 100 pingat emas untuk Sukan Malaysia 2026. Selangor tuan rumah. Selangor tuan rumah 28 tahun yang lalu 80 pingat emas.
1: 80
0: tapi jadi tahun 2026 kita upgrade sikit. Sekarang dah 97. Kita doakan dengan beberapa jam yang ada lagi ni dapat lagi 3 insyaAllah untuk cukupkan 100 pingat emas. Baik Cik Bob, ramai juga yang sebut tentang merchandise. Daripada sebenarnya mungkin ramai yang tak berapa perasan Sukma ini akan berlangsung di Selangor untuk 2026. Dan waktu pelancaran awal tu rupanya merchandise ni pun dah dilancarkan di secara dalam talian, secara online, dah ramai dah orang beli. Orang baru perasan bila Sukma on, semua nak cari online dah habis. Terpaksa pergi venue. Pergi venue pula sini tak ada, sini tak ada. Macam mana Cik Bob?
1: Okey, merchandise ni sebenarnya memang dari peringkat awal kita dah start buka. Sebelum kita buat larian yang pertama, masuk dia 3-4 bulan yang dulu, kita ada buat larian Nobo. Yeah. Dekat setiap larian Nobo tu pun kita dah hantar, dah bawa merchandise ni semua. Memang di setiap kali Sukma memang kita bawa lah. Tapi hari tu mungkin kita ada salah perkiraan sikit lah. Mungkin pada ketika kita ada kekangan dan kita dimaklumkan untuk tidak adakan Sukma tu, jadi kita pun takut kalau kita buat sebab benda ni panas ketika Sukma je.
0: Betul.
1: Besok kalau dah habis Sukma, kalau benda tu tak laku, dah lagi tak laku dan sebagainya. Itu antara benda yang disebutkan oleh pihak yang telah kita pertanggungjawabkan untuk buat merchandise ni lah. Dan kita tak sangka jualannya sangat baik dan diorang pun tengah reproducing lah.
0: Okay. Tengah buat ada reproduce ya.
1: Sebab kita ada para Sukma ni lagi, insyaAllah. Cuma kita tak letakkan dia di tempat-tempat sekarang ni, zaman moden kan, kita tak letak kat semua venue. Kalau ada yang nak dan sebagainya, kita boleh melalui online. Semua rasa anak muda pun dia tak suka beli
0: online je sekarang. Senang
1: online lagi senang kan.
0: Betul.
1: InsyaAllah lah. Yang tu sampai ke para Sukma ni nanti mungkin akan ada perkara-perkara baru ataupun barang-barang baru yang diorang akan bawa masuk untuk para Sukma ni. Saya rasa insyaAllah dapat memenuhi semua kehendak dan siapa-siapa yang nak datang. Saya rasa sehingga para Sukma ni ada tempoh 2 minggu ni, saya akan minta merchandise tu terus buka di Seksyen 7 ni. Macam kita pun akan sambung lagi selepas ni. So sampai ke para Sukma lah, mungkin tutup di 10 atau 11 hari bulan September. Jadi boleh siapa-siapa nak cari merchandise tu, jemput datang ke Dewan Raja Muda Musa. Memang ada di situ.
0: Memang ada.
1: Daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang.
0: 8 pagi sampai 6 petang. Ruang untuk kita dapatkan merchandise istimewa sempena dengan Sukma dan juga para Sukma ni lah. Dan Cik Bob, kita nak kembali kepada cerita-cerita tentang perjalanan Sukma ni. Ada tak cerita-cerita ataupun kisah-kisah? Kita cerita yang happy-happy je tadi, ada tak kisah-kisah yang membuatkan rasa sedih, rasa kecewa dalam tempoh beberapa hari Sukma ni berlangsung, yang mungkin orang tak tahu ni?
1: Sedih dan kecewa tu kadang-kadang ialah kalau kita buat apa-apa majlis ataupun kita buat apa-apa acara, tak semuanya baik, tak semuanya perfect. Ada perkara-perkara yang bukan kita sembunyikan, tapi biarlah kita tangani sendiri. Terutamanya ialah tak ada orang pun tahu. Kalau tengok minggu lepas tu, saya ingat kecukupan tidur pegawai-pegawai saya ni pun satu masalah yang yalah, kita pun ada yang sampai kena serangan jantung. Staff saya ada seorang terkena serangan jantung. Alhamdulillah melalui Sukma ni, kalau kata nak masuk hospital tu nak dapat stand 2 ambil masa. Disebabkan Sukma ni, dia melalui Sukma dia terus pergi terus buat stand masuk 2. Alhamdulillah. Kalau sakit biasa tak sampailah,
0: kena
1: ikut turn dan sebagainya. Tapi sebab Sukma ni dia ada green lane yang diberikan oleh pihak hospital kepada Sukma, so dia masuk dia terus pasang stand. Ada juga atlet daripada sukarelawan yang saya dengar datang dari jauh, tidur dalam kereta dan sebagainya. Tapi untuk para Sukma besok, saya harap mana-mana sukarelawan yang menghadapi masalah yang sedemikian rupa, cubalah bincang dengan kita, datang pada kita. Sebab saya tahu, itu sebab saya kata Sukma ni sangat teruja kepada certain orang. Sukarelawan pada asalnya mungkin kita nampak ada banyak masalah. Macam saya sebut hari itu, bukan mudah untuk kita kelolakan. Kalau anda nak 5 orang kat rumah pun susah nak kelolakan. Apatah lagi ada 10,000 orang yang kita tak tahu apa masalah masing-masing. Dan kita cuba di peringkat sekretariat dan peringkat kerajaan negeri, kita cuba fulfill semua keperluan-keperluan itu bagi memastikan sukarelawan ini dapat kita santuni sebaik-baiknya. Sebab tu cakap tadi, dengar ada yang sampai tidur dalam kereta, ada yang yalah, kadang-kadang datang modal tak cukup, duit tak masuk, allowance tak masuk lagi, makan tak ada dan sebagainya. Samalah dengan pihak media di sini. Kita cuba santuni kan. Bila sebut kata nak makan susah, keluar jauh dan sebagainya, kita hantar. Kita cuba sebaik-baiknya supaya semua orang yang datang di Selangor untuk menyaksikan Sukma ini akan balik dalam perasaan yang gembira dan sebagainya. Itu yang terjadi dekat sukarelawan yang saya nampak sekarang. Kebanyakan sukarelawan sudah mula beri feedback yang baik, dan ramai yang dah masuk dekat media sosial ni signing off. Bila signing off tu mulalah sedih.
0: Betul, kan?
1: Sebab di sini kita dapat kenal kawan baru, kita dapat kenal orang-orang baru, kita dapat kenal perkara-perkara yang mungkin dalam hidup kita ini kali pertama yang kita tahu game silambam tu macam mana. Game kabadi tu macam mana. Orang tak pernah tahu. Kat luar mungkin orang cakap oh ni, tapi dalam sebenarnya dalam silambam ada orang Melayu juga, ada orang Cina juga, yang mungkin bukan sukan-sukan tu tertentu kepada sesuatu kaum dan sebagainya. Itulah uniknya Malaysia ni. Walaupun sukan wushu, ada juga orang Melayu, ada juga orang India. Ada tak adalah cakap wushu tu khas untuk orang Chinese saja. Tidak, saya rasa kalau ditanya, saya rasa ya, mungkin sekarang ni sebab Selangor kat top kan, lebih banyak gembira daripada yang sedih. Tapi memanglah yang sedih-sedih tu pun ada, antaranya atlet-atlet yang cedera dan sebagainya. Kita kadang-kadang walaupun dia bukan atlet kita, tapi bila melihat atlet tu ditimpa musibah lah, contoh kena knock ke dan sebagainya, jatuh, kaki patah ke apa benda, kita pun turut sama rasa. Sebab kita rasa itu atlet kan. Dia bukan aset kita, tapi aset negara. Kalau budak tu bagus, patah kaki, dia mungkin dah tak ada harapan untuk wakil negara. So kita pun terasa juga sebenarnya. Bukan saya jaga Selangor je kan. Tapi kita melihat Sukma ini macam-macam lah. Dan saya harap dia menjadi satu kenangan, walaupun pahit, akhirnya akan jadi yang manis. Kepada semua sukarelawan, urustia, petugas, teknikal, mungkin hari ini kita bergaduh, mungkin minggu depan kita akan berkawan. Tapi akhirnya sebenarnya sukan ini menyatupadukan semua orang, bukannya memisahkan kita.
0: Kita juga sedih dengan berita pegawai pasukan Kelantan yang meninggal dunia sewaktu perjalanan menuju ke Sabah Bernam untuk mengambil atlet-atlet dari negeri Kelantan dan juga jurulatih softball, tak silap saya, Terengganu yang juga meninggal dunia serangan jantung juga, kabarnya. Jadi ini merupakan antara kisah-kisah duka yang ada dalam catatan Sukma 2026. Kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak sambung sedikit lagi dengan Cik Bob untuk cerita atlet-atlet muda negeri Selangor. Kita berehat dulu.

0: Sama Selangor, 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Baik, kembali bersama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Terakhirlah, Cik Bob, kita dah cerita panjang awal tadi. Terakhir, selepas segala sorakan yang kita dengar, teriakan, kemenangan, kejayaan, tangisan, air mata, berakhirlah perjuangan untuk Sukma 2026 ini. Apa pesanan Cik Bob kepada seluruh atlet negeri Selangor dan juga mungkin legasi yang Cik Bob akan tinggalkan Sukma Selangor 2026 ni?
2: Okey, untuk atletik, terutamanya atletik kita ni kebanyakannya di bawah umur yang 21 tahun, atletik muda. Pertama sekali, kita kena tetapkan apa niat kita sebenarnya. Kalau kita ingin jadi seorang atlet yang berjaya untuk jadi wakil negara, menempa nama di peringkat yang lebih tinggi, kita kena fokus kepada apa yang kita mahukan. Latihan itu sangat penting. Jangan berhenti berlatih. Walaupun kita dah berjaya pada Sukma 2026 ini, tetapi kalau kita masih ada lagi aim yang kita perlukan, mungkin selepas ini nak mewakili negara pada tahun hadapan Sukan C dan sebagainya, untuk melayakkan diri mewakili negara, teruskan latihan, teruskan usaha. Kita tak boleh stop di sini. Kalau kita gagal di sini, kita kena lagi double up kita punya usaha. Dan komitmen itu sangat penting untuk sebagai sebagai seorang atlet, bagi memastikan kita berjaya.
1: Sebab
2: tiada kejayaan tanpa latihan. Betul. Tak ada jalan pendek.
1: Tak ada jalan pendek
2: sebagai seorang atlet. Kena usaha.
1: Kena usaha. Baik, itu merupakan antara pertimbangan yang perlu ada. Tahun depan kita ada Sukan C di Kuala Lumpur, dan juga beberapa negeri lain yang akan turut membantu Sukan C. Kalau Selangor ada venue yang dengan terpilih ke?
2: Kita tidak terlibat. Yang saya dipahamkan, kita ada di Sarawak, kita ada di Johor, di Penang dan juga di Bukit Jalil sendirilah. Okay. Oh. Jadi kita tak ada yang terlibat. Tapi saya jangkakan dengan jumlah pingat 97 hari ini, saya jangkakan ramai atlet-atlet kita yang akan terpilih. Biasa kalau kita jadi tuan rumah ni, kita akan penuhkan semua acara. Kita tak akan tinggalkan acara itu kosong. Jadi bakat-bakat baru yang keluar daripada Sukma tahun ini, kebanyakannya akan diambil oleh pihak Majlis Sukan Negara. Sebab kita kalau ikut Sukan C ni, kita biasanya hantar atlet yang di bawah umur 23.
1: Okay.
2: Atlet muda. So saya harap pihak Majlis Sukan Negara boleh carilah atlet-atlet yang terbaik melalui Sukma ini untuk mewakili negara, dan harapan kita untuk kita pula jadi juara Sukan C pada tahun hadapan.
1: Saya sebagai tuan rumah. Baik, terima kasih Cik Bob yang sudi berkongsi dengan kita untuk podcast Sukma hari yang terakhir hari ini. Malam ni malam penutup akan berlangsung di
2: Arena Walk Shah Alam.
1: Terbuka untuk orang ramai datang ke?
2: Orang ramai,
1: sebab kita tengok tempat dia macam
2: orang ramai boleh datang terhad. Tetapi dia, sebab kita cakap tadi kekangan semua, memang dia terhad untuk jemputan dan juga contingent. Tapi orang ramai masih boleh datang di situ untuk sama-sama, untuk melihat sendiri macam mana tu, tak ada masalah insyaAllah.
1: Sebabnya dia laluan pejalan kaki yang baru siap juga sebenarnya, kan, antara PKRS dan juga ACC Mall tu. Baik, terima kasih kepada anda yang mengikuti secara langsung. InsyaAllah malam nanti ada lagi satu. Kita akan bersama-sama dengan Ketua Kontijen ataupun CDM Negeri Selangor. Kita nak cerita jugalah bagaimana prospek keseluruhan selepas berakhirnya Sukan Malaysia. Jadi nantikan podcast Sukma yang terakhir pada malam nanti pukul 9.15 minit malam. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Bob yang sudi bersama-sama dengan Selangor FM pagi ini. Banyak membantu Selangor FM, banyak membantu tim media, dan terima kasih atas ruang dan peluang serta kepercayaan yang ada. InsyaAllah ada ruang kita bekerja sama lagi Cik Bob untuk memajukan sukan di negeri Selangor pastinya. Jadi itu sahaja daripada kami di pusat media di Shah Alam ini. Kembali bersama Anis dan juga Awan di Konti Selangor FM.
3: Ya, terima kasih ucapkan ya kepada Cik MMI kita bersama dengan Cik Bob ataupun nama sebenarnya Tuan Muhammad Nizam dan Awan.
4: Ya, dan tugas kami pun dah di penghujung-hujung untuk tender dari Kopi O untuk hari ini. Jadi mohon juga tak nampak maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda macam biasa 10 pagi hingga 3 petang dalam Hello Selangor.
3: Ya, dan juga untuk upacara penutup Sukma, nantikan malam ini juga anda boleh dengarkan di Selangor FM dan boleh tengok juga secara live ya, pukul 8.30 malam di TV2. Jadi untuk itu, saya hanya tu memohon maaf jika ada salah silap ya, kepada anda, kepada Awan, kepada penerbit dan kepada semua kru yang bertugas. Yang baik itu tentulah dari Allah SWT, dan dari yang tak elok tu dari saya yang perlu perbaiki. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Teh Tarik Kopi O. Assalamualaikum.
4: Jaga diri, jaga hati.

0: Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor cukup 80 emas kini intai juara keseluruhan. Selangor pertimbang cuti peristiwa jika juara Sukma 2026. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menepati ramalan apabila berjaya mencapai sasaran 80 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Exco Belia dan Sukan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, acara renang menjadi penyumbang terbesar kutipan emas kontingen Selangor pada temasya kali ini. Beliau pada masa yang sama mengingatkan atlet supaya sentiasa memberikan yang terbaik dan terus berusaha meningkatkan prestasi dalam setiap pertandingan yang disertai.
2: Ini merupakan satu pencapaian yang baik untuk atlet-atlet renang kita. Sasaran asal kita meletakkan 8 emas sahaja untuk sukan renang ini. Tetapi luar biasa, cuma saya ingatkan juga kepada atlet untuk kita teruskan fokus untuk kita menamatkan kejohanan Sukma ini dan pastinya berikanlah yang terbaik. Soal menang atau kalah itu adatlah dalam pertandingan.
1: Sementara itu, beliau berkata pihak Majlis Sukan Negeri MSN Selangor turut mempunyai perancangan khusus bagi meneruskan projek pembangunan bakat terutama dalam mengenal pasti dan membentuk atlet muda berpotensi. Usaha itu penting bagi memastikan kesinambungan kecemerlangan Sukan Selangor selain melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi pada masa akan datang.
2: Kejayaan ini bukan berakhir di sini. Selepas daripada Sukma ini, semestinya pihak Majlis Sukan Negeri ada perancangan khusus kepada atlet kita yang berjaya maupun yang masih belum berjaya untuk kita teruskan perjuangan, untuk kita teruskan proses ataupun projek membangunkan atlet-atlet dan juga ekosistem kesukanan di negeri Selangor ini. Dan alhamdulillah, kita membuktikan Selangor telah kembali sebagai kuasa besar sukan di tanah air kita.
1: Jurulatih renang Selangor Mak Chua Yu Fong menyifatkan pencapaian skuad renang pada Sukma kali ini sebagai hasil kerjasama dan sokongan semua pihak termasuk ibu bapa, atlet serta barisan kejurulatihan yang bekerja keras sepanjang persiapan temasya. Beliau berkata, kejayaan itu tidak mungkin dicapai tanpa komitmen dan sokongan berterusan daripada semua pihak yang sentiasa berada di belakang atlet.
3: Kita berasa bangga dengan performance budak-budak, rasa bangga dengan coach-coach semua dan ibu bapa yang sedia membantu budak-budak untuk mendapat 20 pingat emas ni. Saya berterima kasih kepada semua yang telah menolong pasukan renang Selangor kerana kita tidak boleh mencapai kejayaan ini tanpa semua orang yang menolong kita. MSN Selangor, DFM, jurulatih-jurulatih Persatuan Renang Amatur Selangor. Dengan ini kita akan terus mencuba untuk mendapat pencapaian yang lebih baik dalam Sukma yang seterusnya.
1: Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Prestasi skuad bola sepak Selangor pada Sukma kali ini mendapat pujian selepas pemain terus memberikan komitmen penuh hingga ke penghujung saingan. Exco Belia dan Sukan Muhammad Najwan berkata, pencapaian itu tetap membanggakan dan pihaknya akan memastikan pasukan dipersiapkan dengan lebih baik untuk edisi akan datang.
2: Kita sangat berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh atlet-atlet bola sepak kita yang memberikan komitmen sehingga ke saat-saat terakhir dan sampai ke masuk ke apa penentuan penalti lah. Jadi kita kurang bernasib baik di stage penalti. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kita berpuas hati dengan pencapaian mereka dan kita akan pastikan untuk edisi-edisi Sukma akan datang kita berikan persembahan yang lebih baik lagi.
1: Sementara itu, kerajaan negeri akan mempertimbangkan pemberian cuti peristiwa sekiranya kontingen Selangor dinobatkan sebagai juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026. Muhammad Najwan berkata, cadangan itu akan diusulkan kepada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai penghargaan kepada rakyat Selangor atas sokongan sepanjang temasya berkenaan.
2: Kita akan usulkan kepada Datuk Menteri Besar lah untuk beliau mempertimbangkan seandainya kita muncul juara keseluruhan. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan insentif kepada rakyat negeri Selangor. Bukan duit lah. Insentif untuk atlet yang berjaya, insyaAllah kita akan gerakkan nantilah selepas selesai Sukma ini nanti.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang jerebu di Kelang, Kuala Langat dan Sabak Bernam. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi Jepara Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Muhammad Zulusni bin J. Hashim dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 23 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 24 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan rumah, 1 kes kebakaran kilang dan 1 kes kebakaran stor. Bagi kes yang melibatkan kebakaran kenderaan, sebanyak 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 53 kes, iaitu kebakaran sampah, hutan, kebun dan belukar. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 10 kes melibatkan kemalangan jalan raya, pintu berkunci, mangsa terperangkap dalam lift dan juga mangsa sesat. Panggilan kecemasan bagi himas pula adalah sebanyak 46 kes. Untuk makluman, dalam tempoh 24 jam, kes yang melibatkan kematian adalah sebanyak 2 kes iaitu kemalangan jalan raya dan pintu kereta berkunci. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 128 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 24 Ogos 2026. Dan terima kasih juga berakat penyampai kita gandingan DJ Anis dan juga DJ Awan menerusi teh tarik kopi O. Jadi 5 jam ini insyaAllah Ida temankan anda. Okey, dan ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Sambil-sambil bertugas, hari ini hari Isnin. Kalau ikutkanlah, kalau anda di sekitar Lembah Kelang, ya, mungkin jalan agak lengang sikit. Sebab esok insyaAllah pun kita akan bercuti umum. Okey, sempena Maulidur Rasul. Mungkin ada yang ambil kesempatan juga untuk cuti hari ini. Tapi ada juga yang ramai juga yang sedang bekerja sambil-sambil bertugas. Tak kira lah anda bekerja ke, anda cuti ke. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Ini dia

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Ranting rebut.
0: Maksudnya apa?
1: Sesuatu sudah tiada harapan.
0: Contohnya,
1: selepas Hazrul terlibat dalam kemalangan itu, kakinya seperti ranting rebut dan dia tidak dapat berjalan lagi.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 10.23 minit pagi. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda di mana untuk Sukma Selangor 2026 kini semakin hampir ke penghujungnya. Jadi anda bersiap sedialah untuk menyaksikan aksi sukan paling berprestij dengan penuh debaran dan semangat juang. Okey, anda boleh tonton siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026 pada pukul 8.30 malam ini, 24 Ogos 2026. Okey, boleh saksikan momen istimewa yang menjadi penutup kepada sebuah kehujanan penuh aksi semangat kesukanan dan kebanggaan. Okey, anda juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Juga boleh tonton di TV2. Okey, kalau tiada siaran TV, boleh tonton di RTM Click juga. Betul-betul percuma. Okey, jadi segala keringat, air mata, jatuh bangun, semuanya malam ini adalah kemuncaknya. Okey, jadi sama-sama kita saksikan penutup bagi upacara Sukma Selangor 2026. Ini dia mendua, hampir ke situ. Yeah, kita hampir ke penghujungnya. Kita akan menghampiri penutup untuk Sukma Selangor 2026. Pastinya banyak momen-momen indah juga untuk Selangor FM juga kan. Kami merupakan radio penyiar rasmi bagi Sukma Selangor.

0: mu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembak Long. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari

0: akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak

Ya, itu dia daripada Annie Zakri, Sejambak Bunga. Lagu terbaru, buah tangan terbaru daripada penyanyi Annie Zakri. Okay? Jadi sekarang ini membawa kita ke pukul 10.35 pagi. Jangan lupa juga di jam ini kita ada intai dapur. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia Malik featuring Nu Kilan, Bukan Mudah. Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kami Gaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Ara Johari Kemaafan, Dendam Yang Terindah, membawa kita sekarang ini ke pukul 10.45 minit pagi. Jadi seperti biasalah kalau di jam ini kita ada
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, dan nak kongsikan dengan anda mengenai botol sebok lada. Kenapa dengan botol sebok lada ni dah? Jadi itulah, kalau anda ada masalah selalu sangat botol sebok lada selalu berketul ataupun keras, ada petua ataupun caralah Ida nak kongsikan dengan anda. Kerana keadaan ini ialah kadang-kadang menyusahkanlah juga, terutama kalau kita tengah-tengah nak masak tu kan, dan perlukan sedikit sebok lada dengan segera, rupanya dia tak nak keluar pula berketul-ketul. Okey, jadi ada caranya untuk bagi sebok lada tidak berketul ini. Di mana sebelum tu Ida nak kongsikan jugalah kenapa sebok lada dalam botol boleh berketul. Sebut lada yang terdedah kepada kelembapan lebih mudah menggumpal ketika memasak. Botol yang digunakan berhampiran periuk atau kuali juga berisiko terkena wap panas lah. Dan apabila wap atau kelembapan masuk melalui penutup, sebut lada boleh mula melekat antara satu sama lain, dan lama kelamaan terbentuk ketulan yang menyebabkan sebut susah keluar walaupun botol sudah diketuk. Okey, jadi cara untuk elakkan sebut lada cepat keras, selain cuba petua yang dikongsikan, okay, cara penyimpanan juga pentinglah untuk pastikan sebut lada tidak mudah menggumpal. Okay, jadi sebelum tu kita kongsikan dulu cara nak elakkan sebut lada cepat keras. Di mana simpan botol di tempat yang kering dan jauh daripada wap masakan. Pastikan penutup ditutup rapat selepas setiap penggunaan. Elakkan menabur sebut lada terus daripada botol ketika periuk sedang mengeluarkan banyak wap. Jangan masukkan sudu yang basah ke dalam sebut lada, dan jika menggunakan sudu, pastikan ia benar-benar bersih dan juga kering. Okey, tapi kalau dah berketul tu, ni dah kita nak kongsikan, jangan terus buang. Di mana jika sebut lada masih elok tetapi sudah menggumpal, petua yang dikongsikan ini anda boleh cuba terlebih dahulu lah kan. Di mana buka penutup botol dan biarkan dalam peti ais, seperti buka penutup botol dan biarkan dalam peti ais. Okey, selepas itu periksa semula keadaan sebok sebelum digunakan. Apa yang penting, pastikan sebok lada tidak mempunyai tanda-tanda rosak ataupun tercemarlah. Untuk penggunaan seterusnya, simpan di tempat yang kering dan elakkan botol terdedah kepada wap supaya masalah berketul tidak mudah berulang. Okey, mungkin petua ringkas ini nampak kecil tetapi cukup membantu apabila sedang memasak dan botol sebut lada tiba-tiba tak mahu keluarkan isinya. Kan? Jadi semoga bermanfaat dalam

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 pagi. Jadi seperti biasalah, kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa agak-agak kita dengarkan sekarang?
2: Pilih lagu mana? Pilama.

0: dengan saya sekejap?
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor. Has

0: Untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Nombor satu, okey. Jadi untuk pelamar yang mana satu ataupun nombor satu lah di hati anda, mana yang terlepas untuk pelamar tu, sekali lagi kita ulang, okey. Nanti dah raikan mana yang dah undi.
1: Lagi mana? Pelamar.

Ini pula pilihan yang kedua. Joget sayang disayang. Okey, jadi yang mana satu pilihan hati anda? Boleh undi sekarang di nombor 019-3304-425. Okey, kita ada Mak Ngah. Ha. Katanya, Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Ida. Waalaikumsalam. Mak Ngah nak lock pilihan nombor 2 lah, Ida. Kita joget sikit pagi ni. Baiklah. Ha. Razik juga yang berada di Banting. Kita nak joget-joget lah, Ida. Pilihan nombor 2. Baik. Juga kita ada Wawa. Pilihan nombor 1. Bisikan Cinta. Juga kita ada Farah. Okey, Farah pilih pilihan nombor 2. Lagi kita ada Ika. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Pilihan nombor 2. Juga kita ada Abah Wan. Pilama nombor 2 juga. Okey, teruskan undian anda. Pilama 1, Bisikan Cinta, ataupun pilama 2, Joget Sayang Disayang. Layan dulu lagi ini daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel Tracing.

Ya, itu dia daripada Lesti Zapena Melayu. Okey, jadi sekarang ini 11.58 minit pagi. Okey, baiklah. Untuk anda, teruskan undian untuk Pilama. Kita ada Kak Tini, katanya Lock Pilama nombor 2. Juga kita ada Mac Ruby. Ha, saya nak Lock nombor 2. Pilih lagu mana ataupun Pilama Mac Ruby yang berada di KKB. Juga kita ada Hazwan yang berada di Bangi. Nak dengarkan, nak lock Pilama yang pertama. Okay? Jadi teruskan undian anda, Pilama pertama, Bisikan Cinta, ataupun Pilama kedua, Joget Sayang Disayang, daripada Anita Sarawak. Ini dia, kita berhibur dulu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pi Lama.
2: Lagu mana?
0: Pi Lama. Ya, jadi sekarang ini Aida nak umumkanlah lagu mana yang menang untuk Pi Lama. Dah bersedia ke?

tadi yang mana undi Pilama. Untuk Pilama hari ini memang nampaklah ketaranya tu. Ramai juga yang undi Pilama kedua ni kan. Mungkin ada mood-mood nak joget-joget tu lah. Bak kata

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan Rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
2: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melangkah.

0: Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Dakmi yang terindah. Baiklah, sambil-sambil anda berhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, moga anda terhiburlah hendaknya, okey. Sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan. Ini mengenai Raja Muda Selangor sempurnakan penutupan Sukma 2026 malam ini, di mana Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dijadual menyempurnakan Majlis Penutupan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Aneka Wak Shah Alam malam ini. Dan baginda dijangka berangkat tiba pada jam 8.45 malam sebelum menyertai perarakan VIP ke pentas utama bagi memulakan acara rasmi penutupan temasya. Dan turut dijadual hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Dan majlis akan diserikan dengan nyanyian lagu Negeri Selangor dan Negaraku, persembahan kebudayaan lagu rasmi Sukma Selangor 2026, Rentak Kita Aksi Kita serta pebarisan lintas hormat 15 kontingen. Okey, dan kemuncak acara pada jam 10.15 malam menyaksikan Raja Muda Selangor menyampaikan anugerah atlet wanita terbaik dan juga atlet lelaki terbaik dan juara keseluruhan Sukma ke-22. Okey, dan seterusnya baginda dijadual melafazkan perasmian penutupan pada jam 10.25 malam sekaligus menandakan berakhirnya Temasya Sukma Selangor 2026. Okey. Dan untuk makluman anda, menjelang penutupan temasya, Selangor kekal mengungguli carta pingat setakat 11.25 pagi ini dengan 97 emas, 72 perak dan 69 gangsa, menjadikan keseluruhan 238 pingat selepas Selangor. Baton penganjuran Sukma akan beralih kepada Kelantan yang dipilih sebagai tuan rumah Sukma pada 2028. Okey, jangan lupa juga untuk anda ikuti secara langsung siaran langsung, okey, untuk majlis upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026. Boleh saksikan di siaran TV2 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik dan juga secara eksklusifnya anda boleh dengarkan menerusi Radio Selangor FM, okey. Jadi jangan lepaskan untuk sama-sama kita ikuti upacara penutup Sukma Selangor 2026.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu Flow 88. Okey. Baiklah, tempat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor. Jangan tukar frekuensi anda.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini, berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kamp pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewuyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Bouadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 118. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 121. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 119.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.24 minit tengah hari. Jadi untuk makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.18 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Okey, diucapkan. Dan untuk anda juga mungkin yang dah selesai makan tengah hari itu, alhamdulillah, lepas ni dah boleh sambung kerja balik. Okey, jadi jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu, layan dulu lagi ni daripada Vince, Mengapa Harus Cinta. Selangor FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu pada malam yang berbahagia ini. Diberikan kesihatan yang baik, tubuh badan yang sihat, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati seluruh kehidupan kita di dunia dan dijauhkan kita daripada sebarang musibah di dunia dan di hari akhirat insya-Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah." Kata Nabi, setiap langkah perjalanan untuk menunaikan solat adalah dikira sebagai sedekah. Tayar motor, tayar kereta kita pusing mai ke masjid malam ni, setiap pusingan tayar tu dan setiap langkah kaki kita untuk sampai ke masjid dikira sebagai pahala sedekah. Sampai dekat masjid, sedekah pula kat tabung masjid, dapat dua kali pahala sedekah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ah fahiya kahajjatin." Sesiapa yang berjalan menuju solat wajib berjemaah, siapa yang mai masjid untuk sembahyang fardu secara

0: Mawaddah.
1: Hari tu waktu masjid tak buka, depa kalut suruh buka masjid. Hari ni masjid dah buka, dia kata pula ramai sangat, demi keselamatan saya semayang di rumah dah. Waktu masjid tak buka pun dia tak mai. Masjid buka pun dia tak mai. Waktu masjid tak buka hari tu, AJK boleh mai. Dia pun rasa silap lah tak jadi AJK. Waktu masjid tak buka hari tu, AJK saja boleh mai. Tak jadi AJK pula, Allah silap lah jadi AJK. Kena mai. Oh, serba tak kena hidup ni. Serba tak kena. Harga untunglah. Kita hari ni boleh dapat pahala ni lah. Pahala ni. Kuliah saya, lah bulan 8 tu. Lah bulan 8 2020. Saya ingatlah dulu kita sebut dah sikit. Nabi sebut, al-ibadah fil harji kahijratu ilayya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, siapa-siapa yang beribadah di waktu harjin, waktu kacau bilau, waktu perang, waktu serabut, waktu berebut, nak main masjid 100 orang saja boleh, lebih tak boleh. Nak main masjid 20 orang saja boleh, 50 saja boleh, lebih tak boleh. Pakat main berebut, main beratung, masuk pintu masjid kunci, pintu pagar kunci. Tapi kita main juga, main awal, kita berjaya masuk. Nabi kata siapa-siapa yang beribadah di waktu harjin, di waktu serabut, waktu kacau bilau, waktu berebut, fahika hijratu ilayya, dapat pahala seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Zaman Nabi, sahabat Nabi hijrah, duduk di Madinah. Waktu Nabi berhijrah, sebelum nak hijrah, ada seorang sahabat Nabi nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia pesan dekat Nabi, ya Rasulullah, kalaulah datang perintah hijrah, jangan lupa ajak saya. Bila datang perintah hijrah, Allah Ta'ala tak pilih Suhaib bersama dengan Nabi. Allah pilih Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi. Nabi pun keluarlah. Maka bila Nabi keluar, esok paginya orang mula cari Nabi, orang mula riuh. Kata Muhammad dah hilang, dah berhijrah. Suhaib Sunan Ar-Rumi, dia dah janji dengan Nabi, ya Rasulullah, kalau nak hijrah jangan lupa ajak saya. Nabi tak ajak sebab Allah tak perintah berhijrah dengan dia. Maka dia ambil busur panah dia, anak panah dia, kuda seekor. Maka dia pun menuju perjalanan ke Madinah nak hijrah dengan Nabi. Sampai tengah jalan orang tahan dia, tanya Suhaib, nak pergi mana? Dia berita nak pergi Madinah, nak ikut Muhammad. Kata orang Mekah, tak boleh, kamu mesti berdepan dengan kami dulu. Kalau hidup boleh pergi, kalau mati tak boleh pergi. Kata Suhaib, hampa nak apa? Aku nak hijrah ya. Hampa nak apa? Kata orang Mekah, wahai Suhaib, waktu hang mai Mekah dulu selai sepinggang, miskin karat. Hari ni hang kaya raya, ada pasar raya. Maidin pun semua kat Mekah waktu tu dia punya lah. Oh, dia jutawan, dia ada kilang, dia ada perusahaan, segala tanah-tanah pertanian segalanya. Jadi kaya dia ni, kaya raya. Ingat nama dia, Suhaib Sinan Ar-Rumi, orang kaya. Kata orang, kata Suhaib, lah macam ni, aku akan hijrah ke Madinah. Kata orang Mekah, tak boleh. Nak hijrah juga satu syarat. Syarat dia, kalau hang nak pi juga, segala kilang, segala kedai, segala gedung, segala kebun, segala tanah, segala rumah, tinggal dekat kami, baru kami lepaskan kamu. Geng kapiak ni, itu ya nak pun. Dia pun tak mau mati. Tuan-tuan baca dalam sejarah, Suhaib Sinan Ar-Rumi, dia ni lebih kurang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pandai memanah. Kalau bawa anak panah ni 20 batang, 2-30 orang boleh mati. Dan Orang kapiak pun seria orang dengan dia ni. Dia kata tak apa. Demi hijrah, pahala hijrah yang sedang tunggu aku ni jauh lebih mahal daripada kebun, daripada tanah, daripada kilang, daripada gedung, daripada segala-galanya. Maka ambillah, lepaskan aku ke Madinah.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasa sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
4: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak beri laluan untuk kita sama-sama ikuti podcast Sukma. Okey, jadi untuk anda mengetahui pengisiannya, jom sama-sama kita ikuti sekarang podcast Sukma.

0: Assalamualaikum, salam hormat, salam sukma. Kami bawakan secara langsung dari Seksyen 7 Shah Alam Pokas Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Hari ini merupakan malam hari terakhir dan malam ini merupakan malam penutup yang akan berlangsung di Aneka Walk di Shah Alam ini, acara penutup untuk Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi sementara kita menantikan acara penutup, kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Ahli Dewan Negeri Seri Serdang, merangkap Ketua Kontijen Negeri Selangor. Assalamualaikum, apa khabar YB?
1: Waalaikumsalam, Alhamdulillah.
0: Sihat YB eh? YB, saya percaya sepanjang Sukma YB tak duduk diam, ke sana kemari, dari venue ke venue, memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet Negeri Selangor. Dan Alhamdulillah, hari ini hari terakhir. Kalau melihat kepada carta, Selangor berada di tempat yang pertama lah, kutipan tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Bagaimana YB melihat selepas hari yang terakhir hari ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan pada Selangor FM kerana menjemput saya pada kesekian kalinya sempena dengan Sukma kita. Dan Alhamdulillah, saya melihat prestasi kontijen Sukma Negeri Selangor sangat cemerlang, dan atlet-atlet kita telah pun membuat persembahan yang terbaik
0: saya
1: untuk Negeri Selangor. Dan pada malam ini kita akan lihatlah keputusan rasmi, keputusan rasmi untuk Sukma 2026 di Negeri Selangor ni. Dan saya berkeyakinan Negeri Selangor akan mencipta kejayaan, insyaAllah.
0: Saya. Dan itu merupakan momentum yang kita harapkan, kerana tahun ini merupakan tahun di mana Negeri Selangor menjadi tuan rumah selepas 28 tahun, YB. Kita menjadi tuan rumah tahun 1998, kali yang terakhir. Pada waktu itu, Selangor berjaya mendapatkan 80 pingat emas pada tahun 1998. Betul. Baik, YB, sepanjang Sukma 2026 ni berlangsung, apa agaknya detik-detik manis yang sebagai seorang CDM, apa yang YB dapat rasakan?
1: Saya selepas dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Usaha dan juga daripada Yang Berhormat Tuan Najuan Halimi, fokus saya ialah satu, ialah melihat kepada prestasi latihan atlet-atlet kita.
0: Saya
1: ada dua fasa. Fasa pertama ialah saya melihat sebelum Sukma, iaitu saya turun ke venue-venue latihan mereka. Saya kira hampir 60% saya sempat bertemu dengan atlet-atlet yang akan bertanding ni. Itu sebelum shortlist lagi.
0: Saya
1: masih long list lagi ketika itu. Bahkan ada sukan yang masih dalam sebelum long list lagi. Saya turun jumpa dengan coach, bincang dengan mereka tentang apa masalah dan sebagainya. Saya bagi contoh, sukan pertama yang saya masih ingat lagi lah, saya turun ke renang. Ketika itu venue latihan renang lah di Subang Jaya. Saya melihat bagaimana keadaan di situ dan beberapa penambahbaikan. Saya berurusan terus dengan MBSJ, beberapa penambahbaikan supaya atlet kita dapat berlatihan dengan lebih selesa dan lebih sempurna. Dan beberapa lagi tempat yang saya pergi, Perahu Layar sebagai contoh di Batu Laut. Saya melihat sendiri ketika itu dia punya store tu masih belum siap. Begitu jugalah dengan beberapa kerja-kerja penaik taraf oleh Majlis Bandaran Kuala Langat yang masih berterusan ketika itu, dan sehinggalah membawa kepada waktu Sukma. Itu sebelum Sukma, fasa pertama.
0: Saya
1: turun ke semua venue berjumpa dengan semua atlet, dan saya sempat juga bertemu dengan beberapa pasukan yang sudah pun membuat shortlist ketika itu. Dan saya melihat ketika itu satu semangat anak-anak muda kita, atlet kita, untuk memberi sesuatu yang terbaik untuk Negeri Selangor. Saya tidak meletakkan sasaran sukan ini emas, sukan ini tidak. Tetapi saya terapkan pada mereka, latihan perlu, sangat perlu. Termasuklah pergi ke tournament-tournament di luar untuk menimba pengalaman. Dan yang paling penting ialah untuk kita letakkan kita mindset, kita set mind kita
0: saya.
1: Sebagai sang juara.
0: Sang juara.
1: Itu yang saya terapkan pada mereka. Maksudnya kalau kita nak jadi seorang yang juara, kita perlukan gold medal.
0: Saya.
1: Tidak ada kejuaraan dengan memiliki pingat emas, pingat perak atau pingat gangsa. Nak jadi juara mesti pingat emas.
0: Saya.
1: Jadi saya terapkan pada mereka, kita nak jadikan Selangor juara, kita jadi sang juara. Dan itu yang saya terapkan mereka. Setiap kali saya jumpa mereka di hampir semua sukan, itu yang saya terapkan. Dan alhamdulillah itu untuk fasa pertama saya selesai. Maksudnya saya dapat bertemu dan kita bawa naratif Selangor juara. Sebenarnya Selangor juara ni adalah wording yang dibuat oleh Yang Maha Berhormat Abdul Sah.
0: Saya.
1: Jadi saya carry benda tu. Sebab saya rasa itu sangat bersesuaian dengan sukma kita kali ni. Dan kemudian selepas habis tempoh latihan, shortlist, kemudian barulah ke sukma.
0: Untuk sukma YB, kita berhenti sekejap dulu. Nanti okay. Kita sambung panjang untuk fasa yang kedua.
1: Okay.
0: Kita akan cerita dan seketika kita berehat seketika. Selepas ini, kita kembali lagi bersama dengan YB Abbas. Silakan.
1: Baik.

0: Kembali bersama menerusi podcast Sukma, podcast yang terakhir sebelum kita ikuti acara penutup sekejap nanti. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Ahli Dewan Negeri Seri Serdang, merangkap Ketua Kontijen Negeri Selangor. Baik YB, tadi YB dah cerita tentang situasi dan juga usaha-usaha yang YB turun waktu long list lagi, dan kita nak masuk fasa short list pula. Macam mana YB?
1: Okey. Selepas majlis penyerahan bendera kontijen yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dr. Sri Syahrin Syahri dan disertai oleh Yang Berhormat Tuan Najuan kita, Esko Belia Sukan, saya merancang apa yang saya nak buat ketika waktu berlangsungnya Sukma pertandingan tu. Dan salah satunya saya buat ialah saya turun berjumpa dengan mereka sama ada sebelum game atau selepas game.
0: Saya. Ya.
1: Dan ketika itu saya sudah merasakan ada sedikit keyakinan yang atlet-atlet kita ni sudah bersedia untuk menjadi sang juara.
0: Saya.
1: Sebab rata-rata saya berjumpa semangat mereka sangat berbeza.
0: Ya. Yeah.
1: Daripada waktu latihan. Dan saya juga ada ikuti sebelum Sukma juga pertandingan yang mereka sertai.
0: Saya.
1: Hampir semua sukan yang kita sertai sebelum Sukma, tournament-tournament, kita menang. Kita menang. Ha. Jadi saya rasa ada sesuatu yang bakal terjadi yang terbaik untuk negeri Selangor. Kemudian bila datang hari penyerahan bendera kepada Ketua Kontijen ketika itu, semangat atlet kita sangat-sangat dalam tahap yang paling maksimum.
0: Saya.
1: Dan bila berlangsungnya Sukma, event itu berlangsung, saya turun. Yang pertama sekali lah ketika saya masih ingat game basketball 3-on-3. Women dan juga men. Sasaran kita pada hari itu adalah pingat emas woman sahaja. Men ni pasal kita tahu lawan kita tu Negeri Sembilan sangat kuat.
0: Saya.
1: Tetapi satu-satu keajaiban yang terjadi ialah kita dapat kedua-duanya emas. Ya. Itu sangat satu perkara yang saya kira satu good starting, good ketika itu ialah apabila benda yang kita tidak sasar, benda yang ajaib. Yang saya berbincang balik dengan pengarah MSN Tuan Nizam Marjugi, dia kata itu adalah bonus.
0: Yeah.
1: Istilah dia bonus.
0: Bonus. Yeah.
1: Bukan pelik, bukan ajaib, tapi bonus. Tapi itu saya kata tadi ni, semangat atlet kita kali ini sangat membuak-buak, sangat maksimum. Ya. Daripada hari pertama pertandingan itu, dua hari sebelum perasmian Sukma. Dan saya ikuti, saya agak terkejut, dan saya ketika itu saya dengan Yang Muhammad Tuan Najuan di venue bola basketball 3-on-3. Saya dengan Muhammad Najuan, kami berdua tergamam. Saya kata, YB, Yang Muhammad Najuan, saya ada sikit rasa yang sesuatu terbaik untuk Selangor akan terjadi pada tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi sejauh mana yang akan berlaku saya tak tahu lagi. Kita monitor. Dan kemudian saya turun ke beberapa venue, dan kebanyakannya saya ambil event-event wanita. Sebab saya nak tengok bagaimana wanita kita ini dapat perform performance mereka dan sebagai benchmark kepada atlet yang lain. Ya. Bukan saya mengatakan KPI wanita dan lelaki itu berbeza. Tidak.
0: Saya.
1: Tetapi usaha itu saya nak tengok pada komitmen itu. Saya tengok bola sepak wanita, bagi contoh. Saya bagi tahu kepada coach. Ya, coach lepas game, saya kata your team improvement, a lot of improvement. Dia terkejut, dia kata, "Wabi, how you know?" Ya, saya kata saya compare daripada Sarawak dengan di sini di Selayang. Saya kata saya pun terkejut, saya kata I'm surprised bila saya lihat
0: ada peningkatan. Ya,
1: memang sangat
0: ketara,
1: sangat ketara. Ya, saya tengok, jadi saya kata yang ini sebagai satu benchmark untuk kita lihat pada sukan-sukan yang lain.
0: Saya.
1: Kemudian bila saya bertemu lagi dengan arena-arena di tempat lain, saya lihat ya, saya bagi tahu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Yang Amat Berhormat Najuan, sesuatu yang terbaik akan terjadi pada Sukma ini untuk negeri Selangor, insyaAllah. Dan terbukti.
0: Dan semalam juga YB, YB Najuan buat sidang akhbar. Sidang akhbar yang mana pada waktu itu semalam tengah hari, Selangor berjaya mendapatkan 80 pingat emas.
1: Yeah.
0: Which is itu adalah merupakan target awal untuk kontijen Negeri Selangor untuk edisi 2026 kali ini. Tetapi hari ini, hari yang terakhir, terbukti kita dapat lebih daripada 80 pingat emas. Maknanya melebihi daripada sasaran. Dan ada sasaran awal yang kita tidak dapat, tetapi sebenarnya banyak yang kita tidak sasar tapi kita dapat. Macam mana YB komen?
1: Sebenarnya pada awal-awal dahulu, selepas kita nak memulakan gerak kerja fokus kepada Sukma ini, dan selepas saya dilantik sebagai ketua kontijen, saya bagitahu kepada pengarah MSN dan juga tim MSN, saya bagi target saya letakkan pada ketika itu 65 emas.
0: Okay.
1: Sasaran ketika itu.
0: Awal sekali.
1: Uh-huh. Sebab saya tak turun melihat secara agresif lagi. Lihat momentum tu kita tak bina lagi. So, ketika itu bila wartawan tanya saya kata saya sasarkan 65 dahulu. Hmm. 65. Ada jugalah atlet-atlet, coach-coach yang tag saya. Dia kata, apa ni YB nak jadi juara 65 tak cukup. Kan? Saya kata, yelah kita nak tengok komitmen. Kan? Kita nak bina wave tu dulu. Mood tu dulu kena ada. Dan apabila Yang Berhormat Najuan buat announcement, kata kita mengumumkan yang kita target kita 80.
0: Saya
1: dan saya berbincang balik dengan pengarah MSN, kerana MSN lah yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam membentuk melatih atlet kita,
0: menyediakan atlet-atlet
1: kita sini. Kemudian secara logiknya kita boleh capai, cuma beberapa cabaran tertentulah yang kita perlu lihat, antaranya ialah faktor individu atlet itu sendiri. Sebab kita dalam keadaan cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas. Bahkan ada seorang atlet kita lari berhalangan 3,000 meter. Semalam saya ziarah
0: yang stroke haba tu.
1: Dia ada stroke haba. Agak kritikal pada awal. Alhamdulillah semalam saya ziarah di hospital sedang, sudah dalam keadaan stabil. Itu antara cabaran-cabaran yang saya kira kena diambil perhatian. Lawan kita juga. Contohnya wilayah dan Sarawak. Sebenarnya saya melihat Sarawak sebagai cabaran utama, sebab mereka baru saja menjadi juara di negeri mereka. Jadi sudah tentu mereka nak mengekalkan kejuaraan mereka untuk kali ini. Begitu juga lah dengan beberapa cabaran yang lain saya boleh melihat, dan saya rasa 80 boleh kita dapat, tetapi agak struggle ketika itu. Bila saya melihat hari pertama 3-on-3 basketball itu, fikiran saya telah berubah. Saya kata 80 ni, tu saya kata dengan Wabi Najuan, saya kata, Wabi, saya kata something will be happen on this, you know, on this Sukma.
0: Okay.
1: Saya kata 80, saya ingat kita boleh, easily kita boleh dapat. Kalau macam ni momentum dia. Saya bukan nak cakap besar lah, saya kata tidak. Tapi tengok momentum tu macam ni 80 kita boleh dapat. Cumanya kemungkinan besar, kalau worst come to worst pun, kita boleh jadi juara dengan mungkin 75-78. Saya kata macam tu. Jadi saya bincang dengan pengarah MSN balik. Sebenarnya hampir setiap hari saya bincang dengan pengarah MSN, sebab dia yang lead pada MSN ini. Jadi saya kata, saya berkeyakinan kita boleh jadi juara, sebab salah satunya ialah momentum bertanding di tempat sendiri. Dan semangat atlet kita itu memanglah sangat maksimum. Cuma cabaran-cabaran yang tertentu saya katakan tadi, yang saya lihat akan mencacatkan sedikit kepada sasaran kita dalam perpumas. Saya kata kalau worst come to worst pun kita menang juara, kita boleh jadi juara untuk Sukma kali ini. Tetapi pengetahuan ingat mungkin 75-78. Itu yang saya pikir ketika itulah. Jadi kita bincang hari-hari, sampailah ke hari Rabu ataupun Khamis minggu lepas, kita ada mesyuarat. Saya kata saya yakin kali ini lebih 80.
0: Saya maksud tu dah dapat rasa
1: Dapat rasa, ya. Jadi pengarah MSN gelakkan saya. Saya kata, ha, Webby, saya dah cakap dah. Dia kata kan. Saya kata, okey, kita bagi saya yakin kalau kita push sikit lagi, kita akan dapat lebih 80. Tapi untuk hari itu, saya kata, hari Rabu lepas, minggu lepas. Untuk hari itu, saya kata, kita target untuk sasarkan 80 dahulu. Kita break the record first.
0: Okey.
1: Lepas itu, kita fikir yang lain. Jadi saya beritahu kepada Yang Berhormat Najuan dan juga Yang Berhormat Menteri Besar, ketika hari Rabu yang lepas, saya kata sekarang ini kita nak mensasarkan pecah rekod 80 dahulu.
0: Kita akan usaha untuk pecah rekod dahulu. Lepas itu nanti baru kita tengok apa yang akan berlaku. Dan YB, kita rehat lagi sekali YB. Nanti kita sambung lagi untuk kita ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan pencapaian kontijen Selangor. Kita berehat seketika.

0: Baik, kembali bersama dengan saya Heshwan ataupun Hamami Yusof, bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Ketua Kontijen Negeri Selangor untuk Sukma Selangor 2026. Kita dah pun sampai ke penghujungnya YB, sekejap nanti kita terus akan ke Aneka Walk di Shah Alam untuk acara penutup. Tapi sebelum itu YB, kita nak tengok juga kesungguhan atlet, jurulatih, para penyokong. Mungkin ada kata-kata yang boleh YB berikan kepada mereka yang tidak putus-putus memberi sokongan kepada atlet-atlet negeri Selangor ni.
1: Satu perkataan yang saya boleh ungkapkan adalah superb. Yang tu yang saya boleh gambarkan lah. Bila saya melihat kepada atlet kita, usaha mereka, semangat mereka itu sangat-sangat saya pun tak boleh nak jangka pada mereka tu. Begitu jugalah dengan penyokong kita. Pertama, saya rasa dah lama sebenarnya stadium-stadium kita ni venue sukan tidak dipenuhi dengan penyokong.
0: Betul.
1: Bila kita lihat venue sukan bola sepak wanita contohnya final. Saya dimaklumkan 10,000 kehadiran penyokong ketika itu.
0: Kita rindu gemuruhnya
1: rindu
0: persorakan rindu penyokong kan, Wabi?
1: Yes.
0: Tak apa, Wabi.
1: Itulah.
0: Tak apa, Wabi boleh berikan apa juga ekspresi yang menggambarkan keikhlasan YB sebagai seorang orang kata bapa lah kepada atlet-atlet negeri Selangor. Target awal YB 65, tetapi bila berbincang kita nampak ada kilauan 80. Tapi hari ini atlet-atlet negeri Selangor buktikan kepada, bukan sahaja kepada YB, bukan sahaja kepada MSN negeri, tapi kepada seluruh rakyat negeri Selangor, mereka berikan lebih daripada apa yang orang target kepada mereka, YB.
1: Kita mulakan Sukma ini dengan sangat tragis. Ada sedikit masalah. Bukan sedikit, besar juga masalah kita. Kita berhadapan dengan krisis ekonomi ketika itu. Bahkan saranan ke bawah Duli Tuanku Sultan untuk kita tangguhkan Sukma atau, dan akhirnya kita berbincang balik dengan pihak istana dan juga ke bawah Duli Tuanku untuk kita teruskan Sukma dengan skala yang lebih kecil dan lebih sederhana. Bukan kecil. Dan saya okeylah, saya kata ketika itu okeylah, kita dah boleh jalan teruskan Sukma. Keduanya ialah berkenaan dengan peruntukan yang saya kena nyatakan juga realitinya. Selangor tidak menerima walaupun satu sen daripada pihak Kerajaan Persekutuan untuk kita buat Sukma ini. Pemberian Sukma bukanlah kecil, melibatkan 150 juta. Tetapi Selangor tidak menerima walaupun satu sen daripada pihak Kerajaan Persekutuan, terutama Kementerian Belia dan Sukan. Dan tetapi alhamdulillah perkara-perkara ini terubat bila kita melihat sokongan penyokong yang sangat ramai, dan kita rindu benda itu. Hampir semua venue termasuk perahu layar, pelayaran saya pun terkejut tengok ramai penyokong-penyokong kita turun. Bola sepak jangan cerita lah, bola sepak memang sukan popular dalam negara kita kan, negeri kita. Ketika saya masih ingat baru-baru ni perlawanan akhir futsal lelaki, saya sampai tercedera skor lawan kita.
0: Penjaga pintu masuk,
1: pintu masuk tu punya ramai. Saya pun memang saya tak jangka benda tu seramai itu. Kemudian permainan terpaksa dihentikan. Saya turun bincang dengan pihak official, bincang dengan pihak pengadil dan juga CEO Sukma untuk panggil pihak polis datang dan sebagainya, teruskan balik keselamatan. Dewan 1,000 orang, boleh muatkan 1,000 orang, tapi kehadiran hampir 5,000 orang. Jadi momen-momen macam tu bagi saya sangat manis. Dan itulah apa yang diungkapkan Yang Berhormat Tuan Najuan, ialah Selangor kembali menjadi juara ataupun raja sukan dalam negeri kita, Malaysia. Ini adalah bibit-bibit dia. Bagaimana tengok kehadiran penonton, bahkan final bola antara Selangor dengan Johor lelaki baru ni di Sojan PJ. Saya dah fahamkan hampir 15,000 yang turun sebagai menyokong kedua-dua belah pasukan. Walaupun kita tewas penalti, tetapi semangat sokongan itu memang sangat superb lah. Itu saya kena bagi kredit kepada semua penyokong-penyokong sukan dalam negeri Selangor. Alhamdulillah, teruskan sokongan pada negeri Selangor. Kita akan kembali menjadi kuasa besar sukan dalam negara kita. Sebab itu bila saya tengok balik kronologi kita bola sumang ini dengan keadaan yang sangat-sangat kritikal, ketika itu kita nak buat keputusan sama ada teruskan ataupun tidak, bagaimana kita nak menguruskan dengan kerajaan negeri sumber kewangan yang sangat besar. Dan alhamdulillah kita dapat atasi cabaran-cabaran tersebut, dan itulah hasil yang kita dapat pada malam ini. Cuma saya tidak boleh lupakan juga peranan sukarelawan kita.
0: Sukarelawan, betul.
1: Kita menerima pendaftaran 30,000 sukarelawan. Tapi akhirnya kita buat keputusan, yang membawa Menteri Besar buat keputusan, iaitu kita hanya ambil 10,000 sahaja sukarelawan. Pada awalnya saya lihat memang ada sedikit pengurusan yang perlu ditambah nilai. Tapi Alhamdulillah, dari hari ke hari saya melihat, kalau kita tengok di media sosial terutama di trade, bagaimana sukarelawan kita, mereka sangat bangga membantu pasukan negeri Selangor. Bukan mereka seronok berjumpa dengan pimpinan-pimpinan ataupun esko YBYB itu mereka juga proud juga. Tetapi yang mereka lebih bangga ialah mereka dapat membantu pasukan negeri Selangor. Ini saya rasa yang sangat hebat. Itulah kenangan yang paling manis bagi saya dalam Sukma ni. Dan anak saya sendiri pun, anak sulung saya, wanita, umur 19 tahun, juga sukarelawan. Dia pun dengan kawan-kawan dia cakap, tolonglah dia nak jadi sukarelawan. Kan, daftarlah, saya kata ketika tu daftar. Alhamdulillah dia dapat dan ditempatkan sukarelawan di Renang. Jadi itu saya kata, anak-anak muda kita ni, mereka merindukan momen-momen seperti ini. Yang dah lama tenggelam. Dan Alhamdulillah kita kembalikan. Dan saya berkeyakinan selepas ini, Kerajaan Negeri Selangor, kita fokus untuk kita menjadi kuasa besar sukan. Kita kembalikan Selangor sebagai kuasa besar sukan. Dan saya kira momen ini tidak ada dalam sukma negeri-negeri lain. Termasuk dengan jumlah pengingat-pengingat kita. Ini satu perkara yang bonus yang memang Allah nak berikan kepada kita, negeri Selangor. Dan kutipan pingat ini lebih daripada sasaran kita. Dan saya kira ia lebih daripada, tidak ada negeri lain yang boleh menandingi kehebatan negeri Selangor. Sukma negeri Selangor ni. Jadi saya rasa selepas ini kita akan fokus lagi sebagai kita luaskan lagi kita punya pengaruh kita menjadi kuasa besar sukan dalam negara kita Malaysia. Di masa yang sama juga, sukarelawan ini, kalau kita lihat negara yang maju, saya suka berkunjung dengan negara yang maju. Saya lihat mereka ini berkembang bukan setakat kepada ekonomi saja, pemikiran dan juga sukarelawan. Tak kisahlah kebajikan atau bencana dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan negara itu maju. Dan hari ini negeri Selangor sebagai negeri yang maju, kita dah buktikan kita mempunyai sukarelawan yang sangat ramai.
0: Sangat hebat.
1: Kita ada dalam MSM, kita ada program sukarelawan yang akan membantu misi-misi banjir, bencana alam dan sebagainya. Sukan kita dah bentuk 10,000 sukarelawan yang mereka ini datang berkhidmat untuk melihat, mereka mahu melihat negeri Selangor menjadi juara. Dan Alhamdulillah kita dapat.
0: Baik, terima kasih YB. Kita mengharapkan ada juga momen-momen istimewa selepas ini di Aneka Walk untuk kita tutup Sukma ini dengan penuh gemilang. Dan juga kita mengharapkan ada berita gembira juga untuk rakyat negeri Selangor. Malam ini mungkin ada pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar mungkin. Jadi kita harapkan sesuatu yang lebih baik selepas ini. Dan YB, saya rasa Selangor FM akan sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan MSN Negeri mempromosikan apa juga bidang sukan untuk kita bawa anak-anak negeri Selangor ini ke depan. Dan ini merupakan permulaan yang sangat baik untuk negeri Selangor, Sukma ini. Dan kita melihat sokongan padu daripada rakyat negeri Selangor banyak memberi, orang kata apa, kekuatan untuk atlet-atlet negeri Selangor. Jadi itu sahaja yang dapat kita bawakan secara langsung dari pusat media di Stesen 7 Shah Alam ini, sempena dengan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. InsyaAllah ada ruang, ada masa, kita akan kembali lagi di lain waktu dan ketika. Kita tidak tahu bila lagi Selangor akan menjadi tuan rumah, tapi kita jumpa di Kelantan tahun 2028. InsyaAllah. Kembali bersama rakan setugas.

Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ha, sebentar tadi kita telah pun ikuti podcast Suma bersama-sama dengan rakan pelapor kita di lokasi iaitu Hamami Yusof. Okey. Jangan lupa juga tepat pukul 2:45 petang nanti kita akan ikuti pula Grandstand Sukma. Hari ini adalah hari yang terakhir. Sama-sama kita berikan sokongan untuk Sukma Selangor 2026. Okey, jom layan dulu lagu ini.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak. Yeah.
4: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk track terkini. Hari ini

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.37 minit petang. Jadi jangan lupa juga, seperti Aida wawarkan sebentar tadi, tepat pukul 2.45 minit petang, kita akan ikuti Grandstand Sukma 2026. Ada banyak juga yang akan dikongsikan oleh rakan pelapor kita, Saf dan juga Apis. Dan mungkin juga nanti kita akan ketahuilah kedudukan jumlah pingat terkini Selangor. Okey, untuk kontijen Selangor, jumlah pingat dan kedudukan terkini keseluruhan, dan juga ada temu bual khas, okey, bersama wakil MBSA, dan banyak lagi yang telah disusun istimewa bagi Grandstand Sukma sebentar sahaja lagi nanti. Okey, terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni kita nak ikuti siaran langsung untuk Grandstand Sukma bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Apis dan juga staff yang berada di lokasi pusat media. Shah Alam, silakan.
1: Terima kasih Ida yang berada di konti Selangor FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Saf, bagi hari yang ke-9 secara rasminya, yep. Iaitu hari yang terakhir untuk Sukma Selangor kali yang ke-22. Baik, kita nak kembali hari ini ada apa ni orang cakap, perubahan dari segi masa juga. Selalunya kita akan live di TikTok dan juga di Facebook sekarang ini pada pukul 2, tapi hari ini kita ada anjakan
2: lewat sikit
1: pada 2.45 minit petang sehingga 3.50 minit petang nanti.
2: Jadi hari ini adalah hari terakhirnya untuk Sukan Malaysia bagi sambutan yang ke-22 untuk tahun 2026. Terima kasih kepada anda yang mana yang terus kekal setia bersama dengan kami di Selangor FM.
1: Betul.
2: Dan juga kami nak ucapkan kepada anda salam 100 pingat dari
1: Gotham. Yes. Jom kita dengarkan tepukan dari pusat media Peters Event Space Section 7 ni.
2: Sebelum tu juga, yang mana Selangor FM adalah salah sebuah radio yang berada di bawah Radio Televisyen Malaysia, RTM. Ingin juga mengucapkan sekalung tahniah kepada yang berbahagia Datuk Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran, yang baru sahaja menerima pengenaan darjah Pangkuan Seri Melaka DPSM bersempena dengan sambutan hari jadi ke-77 Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam Yang di-Pertua Negeri Melaka.
1: Selain kita meraihkan wakil kontijen Negeri Selangor, kita juga meraihkan kejayaan yang telah pun dimiliki, dikecapi oleh wakil-wakil dari RTM. Jadi selepas ni, kalau sebelum ni kita panggil Boss Ash, mungkin selepas ni kita panggil Top Ash lah.
2: Betul. Bukan bukan Datuk Ashwa Ismail sahaja, penyanyi legenda kita juga, Ziana Zain juga turut menerima. Selain itu juga Menteri Kementerian kita juga, Fadlina Siddiq juga menerima. Ramai lagi yang telah pun menerima. Apapun, kami ucapkan syabas dan juga tahniah. Cuma yang kita nak fokuskan pada hari ini, yang mana 12 acara pingat dipertandingkan, yang mana 10 acara pingat telah pun dianugerahkan. Di sini kita dapat saksikan yang mana badminton selesai, kriket selesai, dan juga senyambam yang masih lagi berbaki dua untuk kita ketahui.
1: Kalau kita tengok di layar sekarang ini, masih lagi berlangsung seorang atlet dari Negeri Selangor yang merentap dalam persorangan lelaki. Mungkin sebentar nanti kita akan kongsikan
2: keputusan
1: dan juga info lanjutnya. Seketika kita nak berkongsikan juga tentang sukan kriket yang berlangsung di Oval Bayu Emas. Dan senang cerita, kita berada di pusat media. Yang berada di lokasi ketika ini seperti biasalah, saudara Hamami kita ataupun HY. Jadi jom kita bersama dengan HY untuk perkembangan terkini bagi sukan kriket. Silakan.
3: Baik, terima kasih Safar dan juga Hafiz. Dari Cricket Oval Bayu Emas Kelang ini berlangsung satu acara saja dan satu pingat emas yang ditawarkan untuk acara kriket, iaitu untuk kategori T20 berpasukan lelaki, penentuan pingat emas antara pasukan Selangor dan juga wilayah persekutuan, manakala penentuan pingat gangsa antara Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Alhamdulillah, saya tidak pasti apakah ini merupakan pingat yang ke-100 ataupun yang ke-99 yang berjaya didapatkan pasukan Selangor untuk hari ini, yang mana untuk acara kriket T20 berpasukan lelaki ini, Selangor berjaya menewaskan pasukan wilayah persekutuan dengan 78 larian, 4 wiket, 15 over dan 5 bola penuh, dan memberikan kelebihan 6 wiket untuk Selangor mengatasi wilayah persekutuan untuk tempat yang kedua ataupun pingat perak, manakala Negeri Sembilan mengatasi Kelantan dengan 106 larian, 6 wiket dan 19 over. Jadi dengan panas, cuaca yang cukup panas pada tengah hari ini, memberikan kelebihan kepada pasukan kriket Negeri Selangor yang bermain kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi sahaja lagi, dan baru saja selesai kira-kira pukul 1 tengah hari tadi. Jadi itu yang dapat saya laporkan, yang dapat saya kabarkan dari lapang kriket oval Bayu Mas Kelang. Satu lagi pingat emas untuk pasukan Selangor bagi acara kriket T20 berpasukan lelaki untuk hari yang terakhir hari ini, Sukma Selangor 2026. Kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam.
1: Baik, terima kasih HY untuk perkongsian lanjut tentang sukan kriket yang telah pun melabuhkan tirainya untuk kejohanan Sukma 2026 yang berlangsung di Bayu di Oval Bayu Emas. Baik. Di mana dalam sukan ini menawarkan 3 pingat emas secara keseluruhannya, dan Negeri Selangor berjaya membawa pulang 2 pingat emas dan 1 pingat perak, iaitu dalam T20 berpasukan wanita, T50 berpasukan lelaki, T20 berpasukan lelaki juga telah pun berjaya membawa pulang pingat emas. Jadi itu untuk skuad kriket Negeri Selangor. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada kontinjen Negeri Selangor. Baik. Dan okay, sekarang ini tadi kita dah dengarkan salam yang telah diberikan oleh Saf yang berbau salam 100. Kami ungkapkan kepada pendengar dan juga penonton di Selangor FM ini, kerana 100 pingat emas telah pun berjaya dimiliki oleh kontinjen Negeri Selangor dalam kejohanan Temasya Sukan Malaysia kali ke-22. 100 pingat emas, 72 pingat perak dan 71 pingat gangsa menjadikan keseluruhan jumlah keseluruhannya sebanyak 243 kutipan pingat yang telah pun berjaya dilakukan oleh kontinjen Negeri Selangor.
2: Okey, baik, itu berkenaan dengan kontinjen Negeri Selangor, berkenaan dengan perinciannya pungutan pingat, yang mana selepas ini kami akan kembali bersama dengan anda. Kita nak berehat dulu seketika.
1: Baik.
2: Selepas ini kami kembali di Grandstand Sukma, hari yang terakhir untuk hari ini, tapi bukan ini bukan yang terakhir,
1: ini
2: sebab ada
1: pertama.
2: Satu lagi 5.30 minit petang kan, cuma hari itulah yang terakhir, yang mana kami akan kembali bersama dengan anda dengan pengisian dan juga perkembangan terkini. Jadi terus bersama dengan kami, rentak kita,
1: aksi kita.
4: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
5: On your mark, get

0: Resnet Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua yang berada di pusat Media Petals Event Space, Seksyen 7 Shah Alam. Pagi hari yang terakhir, Temasha ya, Sukan Malaysia kali ke-22 yang bertempat di 52 venue yang terlibat di 12 PBT, melibatkan 12 PBT dan di 9 daerah yang berada di negeri Selangor.
1: Okey, baik. Aku nak ucapkan terima kasih kepada DJ Ida yang telah pun bersama dengan kita, yang memastikan lagu berjalan dengan lancar. Pilihan lagu yang bertepatan dengan Sukma 2026. Selamat pulang. Dan juga selepas itu juga, kalau ikutkan segmen sekarang ni, cepakalah ya. Bersama dengan pendengar sehingga pukul 8 malam. Okey, kita nak kongsi juga kepada anda, seperti mana kita tahu, yang mana untuk pengutan pingat Selangor yang berjumlah 243 tu, semestinya yang kita tahu mendominasi untuk acara akuatik dengan 38 pungutan pingat, seterusnya artistik gimnastik 10, Muay Thai 6, cycling 8, diving 9, untuk acara boxing 7, chess 7, berbasikal 3, judo 6, karate 6, silam bam 8, masih lagi berbaki 2. Ada juga angkat berat yang menghasilkan 5 pingat di situ, bercampurlah perak, emas dan juga gansa. Kalau ikutkan long ball menyumbangkan 4 pingat, pencak silat 10 pingat, kriket 3 pingat, e-sport 11. Wow. Ini satu benda yang kita banggakan. Kemudian dalam sukan layar 3, basketball 2, tenpin 7 pingat, seterusnya futsal 2, fencing, wushu 2 pingat, menembak 13, cycling berbasikal 5, taekwondo 5, wushu 5, archery 5. Archery tu memanah eh?
0: Ya, ya, ya.
1: Okey, baik. Yang melibatkan juga atletik. Oh, atletik.
0: Atletik tu olahraga.
1: Olahraga. 13, basketball 2, football 2. Yang kita dapat tahu juga, yang mana kita untuk pasukan lelaki kita berada di kedudukan perak. Yang mana untuk pasukan wanita kita berada di kedudukan emas. Kabadi 2, tenis 7, golf 3, baik, bola tampar 2, bola tampar pantai 1, sepak takraw 4, rugby 1, petang 1, badminton 2, squash 2, tenis 4, kemudian berbasikal 1.
0: Okey, jadi itu dia pecahan pingat emas ataupun jumlah kutipan pingat yang telah pun berjaya dikumpul oleh Kontijen Negeri Selangor dan menjadikan angka keseluruhannya sebanyak 243. Di tangga yang kedua, iaitu Wilayah Persekutuan, berjaya mengumpul 157 pingat secara keseluruhannya. 91 pingat emas, 54 pingat perak dan 52 pingat gangsa. Okay. Di tempat yang ketiga, Terengganu, 42 pingat pingat emas, 44 pingat perak, 35 pingat gangsa. Sarawak juara bertahan pada edisi yang lepas, iaitu 41 pingat emas, 40 pingat perak, 62 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya iaitu 143. Dan Pulau Pinang berada di tangga kelima, 39 pingat emas, 55 pingat perak, 62 pingat gangsa, 156 secara keseluruhan. Johor Darul Takzim berada di tangga ke-6, 36 pingat emas, 52 pingat perak, 45 pingat gangsa, 133 jumlah keseluruhan. Perak di tempat yang ke-7, 32 emas, 35 perak, 51 pingat gangsa, iaitu menjadi jumlah keseluruhannya sebanyak 118. Sabah berada di tangga ke-8, 30 pingat emas, 27 pingat gangsa, perak, 36 pingat gangsa dan 93 secara keseluruhannya. Dan Pahang berada di tangga yang ke-9, 28 pingat emas, 19 pingat perak, 35 pingat gangsa, jumlah keseluruhannya 82. Melaka berada di tangga ke-10, 21 pingat emas, 12 pingat perak, 17 pingat gangsa, 50 keseluruhannya. Perlis di tangga ke-11, 17 emas, 7 perak, 18 gangsa, jumlah keseluruhannya 42. Kedah berada di tangga ke-12, 14 emas, 22 perak, 46 gangsa, jumlah keseluruhannya 82. Kelantan, 14 emas, 6 perak, 16 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 36. Negeri Sembilan di tangga ke-14, iaitu berjaya mengumpul 7 pingat emas, 12 pingat perak, 29 pingat gangsa, jumlah keseluruhannya adalah 48. Manakala negara Brunei Darussalam, negara jemputan, kontinjen jemputan kita, 4 pingat perak, 6 pingat gangsa dengan jumlah keseluruhan pingat yang telah pun dikumpul oleh Brunei Darussalam iaitu sebanyak 10 secara keseluruhan. Jadi okay, itu dia kutipan pingat paling terkini yang boleh kami kongsikan kepada anda setakat ini. Mungkin akan ada lagi kutipan ataupun penambahan pingat.
1: Dua sahaja lagi yang tinggal.
0: Dua acara pingat sahaja lagi yang tinggal sebelum melabuhkan tirai untuk kesemua acara yang berlangsung sepanjang Sukma 2026.
1: Jadi kita nak kongsikan juga antara ringkasan pencapaian utama kontinjen Selangor yang kita telah pun mula pada 14 hari bulan yang lalu dan bakal berakhir pada malam ini, seperti mana yang kita tahu juga yang mana antara yang menjadi bintang tumpuan. Kita kongsikan juga secara menyeluruh untuk acara renang, yang mana perenang sensasi tuan rumah Eliza Ai Shantan mengungguli temasha dengan memeriahkan kutipan pingat Selangor melalui 7 pingat emas, yang mana beliau turut memecahkan rekod temasha sejak 2008 dalam acara 50 meter gaya bebas wanita dengan catatan masa 26.44 saat. Okey, bukan di situ sahaja, yang mana kita dapat saksikan juga untuk atlet kita yang berada di acara renang juga untuk 100 meter gaya bebas wanita, Eliza Tan Aishan tadi, rekod kebangsaan telah pun berjaya dilakukan. Ini 50 meter gaya bebas juga yang mana berpihak kepada Pulau Pinang. Kita nak kongsi ini berkenaan dengan 4 kali 100 gaya bebas wanita, yang mana kuartet Selangor melakar rekod baru temasha dengan catatan masa 3:54.54 saat. Jadi itu adalah salah satu pencapaian terbarunya untuk Sukma kali ini. Tidak lupa juga kepada 4 kali 200 meter gaya bebas wanita kuartet Selangor, Yong Jia Jia, Chong Yuan Yi, Shannon Tan dan juga Eliza Tan, yang mana mereka mencatatkan masa 8:36.12 saat sekaligus memadam rekod temasha 8:40.95 saat milik Sarawak sejak Sukma 2012.
0: Baik, itu dah sedikit perkongsian menarik yang telah pun dikongsikan oleh Saf. Tapi Saf, kita sedia maklum kalau kita tengok di laman sesawang sukmaselangor.com sukmaselangor2026.com yang masih lagi berlangsung, iaitu acara dalam sukan badminton dan juga silamban. Dan saya juga difahamkan ketika ini masih lagi berlangsung bagi sukan silamban, iaitu dalam acara berirama tanpa senjata campuran yang melibatkan kontinjen negeri Selangor yang kini sedang merentap di pentas akhir. Jadi seketika kita ingin dapatkan pelapor kita yang berada di lokasi, iaitu di Stadium MBSJ Serdang Jaya, iaitu bersama dengan adinda kita, iaitu Kulin. Jom kita bersama dengan Kulin seketika. Apa ceritanya Kulin? Silakan.
2: Baik, terima kasih Hafiz dan juga staff yang berada di pusat media. Dan sekarang ini anda bersama saya Kulin untuk sukan silambam bagi temasha Sukma ke-22 Selangor 2026 yang telah berlangsung di Stadium MBSJ Serdang Jaya dan masih lagi berlangsung sebenarnya untuk beberapa acara silambam dengan menyaksikan aksi penuh bertenaga daripada atlet-atlet yang membawa cabaran negeri masing-masing. Dan bagi acara silambam individu lelaki yang Kulin nak kongsikan sekarang ini, 65 kg hingga 75 kg wakil Selangor, kita di antaranya kita ada Mahendran anak lelaki Manimaran terlebih dahulu turun beraksi di peringkat separuh akhir menentang wakil Melaka Partasarati anak lelaki Suresh. Dalam aksi tersebut, Mahendran mempamerkan ketenangan dan disiplin yang tinggi untuk mengatasi lawannya dengan keputusan 8-5 bagus menempah tiket ke pusingan akhir. Berbekalkan semangat yang ada momentum daripada kemenangan di separuh akhir tersebut, Mahendran sekali lagi memberikan persembahan terbaik dalam aksi final. Pertarungan berlangsung sengit, namun wakil Selangor itu terus menunjukkan fokus dan keyakinan sehingga berjaya menamatkan perlawanan dengan kemenangan 15-12. Kemenangan tersebut membolehkan Mahendran anak lelaki Manimaran meraih pingat emas untuk Selangor dalam acara silambam individu lelaki 65 kg hingga 75 kg. Tahniah diucapkan kepada Mahendran atas kejayaan yang cukup membanggakan ini. Dan kemenangan ini bukan sahaja hasil daripada kekuatan fizikal tetapi turut membuktikan ketekunan, disiplin, keberanian dan semangat juang yang tinggi sepanjang saingan dari separuh akhir sehingga ke pentas final. Mahendran kekal fokus dan akhirnya berjaya membawa pulang emas buat kontijen Selangor. Dan sementara itu, dalam acara silam bam wanita individu perutal 60kg hingga 70kg, wakil Selangor Harin anak perempuan M. Saravanan turut menyumbang pingat apabila mengutip 25 mata untuk meraih pingat gangsa. Dan tahniah dan syabas buat Mahendran dan juga Harin. Kejayaan ini membuktikan semangat, disiplin dan usaha keras atlet Selangor dalam memberikan yang terbaik di pentas sukma. Semoga kejayaan ini menjadi pembakar semangat untuk terus mengharumkan nama Selangor. Dan seperti mana anda tahu, sekarang ini masih lagi berlangsungnya sukan silambam dan Kulin tak dapat nak bagi tahu keputusan secara langsung sebab masih lagi berlangsung dan kita masih lagi menantikan keputusan yang terbaik untuk kontijen Selangor.
1: Baik, terima kasih Kulin untuk pelaporan tersebut. Jadi itulah habis. Yang mana kita masih lagi menantikan ada dua lagi acara yang pingat yang masih lagi belum dianugerahkan. Baik. Dari 468, sekarang ini berada di jumlah 466. Dua pingat yang menjadi rebutan pasukan-pasukan yang terkuat berada di Sukma 2026, berada di pentas akhir. Sama-sama kita nantikan dari semasa ke semasa. Baik, kita nak break dulu seketika untuk Grandstand Sukma 2026. Selepas ini kami kembali rentak kita,
0: aksi kita.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selamat petang, nak ucapkan kepada anda Grandstand Sukma 2026 kini kembali. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9, ataupun terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan secara langsung menerusi aplikasi RTM Click yang boleh anda muat turun terus ke telefon pintar anda secara percuma. Sekarang ini kami sedang bersiaran di Grandstand Sukma 2026 bertempat di pusat media Petals Event Space di Seksyen 7 Shah Alam bagi hari yang terakhir. Kami kongsikan kepada anda tentang kedudukan pingat dan juga perkembangan terkini bagi sukan-sukan yang berlangsung.
1: Okey, ini berkenaan dengan rumusan juga. Kalau mengikutkan daripada data yang kita terima, berita-berita untuk kontijen Selangor bagi acara menembak, antara acara yang turut menyumbangkan banyak pingat di situ, iaitu sebanyak 13 pingat yang melibatkan 1 pingat emas, 7 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa. Dan kita dapat tahu juga yang mana untuk sukan ini bagi Sukma 2026 didominasi oleh pasukan ataupun kontijen dari negeri Pahang, yang mana mereka mencipta 11 emas, 6 perak dan juga 4 gangsa. Ini dapat kita buktikan menerusi artikel-artikel yang telah pun dikeluarkan oleh PRESS sepanjang Sukma kali ini, yang mana pasukan ataupun kontinjen Pahang meneruskan penguasaan tradisi yang dipimpin oleh Chia Zen Hong. Jadi itu juga adalah salah satu kejutan juga buat semua kontinjen yang bertanding pada tahun ini, yang mana sebelum ini Pahang tidak pernah mencipta setinggi ini dan juga mereka berjaya melakukannya. Kita boleh dapat saksikan juga untuk acara berbasikal lebuh raya dan juga track, yang mana didominasi oleh pasukan negeri Terengganu, 9 emas, 7 perak, 5 gangsa, yang mana Terengganu menguasai acara ujian masa individu ITT dan perlubaan lebuh raya. Satu lagi olahraga padang lah. Kita dah tahu di selatan, Johor mendominasi dengan 8 pungutan pingat emas, 5 perak dan juga 6 gangsa, yang mana Johor sangat-sangat dominan dalam acara lempar piring, rejam lembing dan juga lompat tinggi.
0: Baik, itu untuk perkongsian menarik rangkuman sikit bagi sukan menembak. Saya tertarik, lebih tertarik untuk kongsikan dua pingat emas pertama yang disumbangkan oleh kontinjen negeri Selangor dalam skuad bola tanpa pantai wanita dan lelaki. Waktu itu saya recap, ketika itu saya berada di Dewan Undangan Dewan Negeri Selangor bagi sidang DUN, bagi mesyuarat yang kedua, penggalan yang ketiga tu, gemuruh di Dewan Negeri meraihkan kejayaan kontinjen negeri Selangor, dua pingat emas yang baru yang baru-baru disumbangkan waktu itu. Kalau kita tengok perjalanan mereka untuk perlawanan yang pertama bagi skuad wanita bertemu negeri Johor dengan berkeputusan straight game 2-0, 21-7, 21-5, manakala bagi kategori lelaki pula, skuad lelaki bertemu dengan pasukan Pulau Pinang juga straight game, Saf, 21-13, 21-14. Seterusnya Selangor mara lagi dalam peringkat kumpulan menentang negeri Melaka, juga straight game 21-8, 29. Dan skuad Selangor bagi kategori lelaki pula bertemu dengan wilayah persekutuan 21-10, 21-15, 2-0 juga. Dan rata-rata kalau saya tengok di sini, kontinjen negeri Selangor menang selesa, menang bergaya untuk kesemua perlawanan sehinggalah perlawanan di peringkat akhir dengan gayanya straight game 2-0 sah. Jadi itu dia antara perkembangan terkini juga bagi sukan bola tanpa pantai yang kalau untuk skuad wanita diwakili oleh dua adik-beradik. Itu dia keunikannya, berjuang bersama di pentas akhir dan membuahkan hasil pingat emas yang pertama yang dihasilkan oleh kontinjen negeri Selangor.
1: Baik, itu sedikit rumusan yang kena yang mereka akan kongsikan kepada anda. Boleh dikatakan acara-acara yang mana dipertandingkan untuk Sukma 2026.
0: Baik,
1: cuma sekarang ni kami nak bersama dengan rakan pelapor.
0: Ya, iaitu kita bersama di lokasi ketika ini yang sedang bersedia untuk laporan yang selanjutnya, iaitu kita akan bersama dengan Zana Riah, Zana Abidin, bagi sukan Kalau semalam bola keranjang 501 pula, itu je nama seluar
1: 505.
0: Saya pun confused bila saya telefon Zana ni, saya jadi gemuruh.
1: Okay.
0: Jadi jom kita nak bersama dengan Zanariah Zainal Abidin bagi sukan badminton. Silakan.
2: Baiklah Hafiz dan juga staff, dari Camp Badminton Selangor di Stadium City Convention Center Shah Alam ini, di mana berita gembira buat kontinjen Selangor, di mana Selangor menutup kempen badminton untuk Suma Selangor 2026 dengan tambahan satu pingat emas menerusi acara perseorangan lelaki, di mana wakil Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib menewaskan pemain Negeri Sembilan Ayu Fung Ching 21-12, 15-21, 21-15 dalam asi final yang berlangsung selama 57 minit. Dan untuk itu, kejayaan ini sekaligus melengkapkan penampilan sulung dan terakhir untuk Muhammad Haziq di pentas Sukma dengan kilauan emas kerana beliau telah pun berusia 21 tahun. Selain itu, penentuan pingat gangsa menerusi perseorangan wanita, Eng Li Ki tewas kepada Li Kun dari Perak dengan keputusan 17-21, 17-21, manakala gadingan bergu wanita Selangor juga berakhir di tempat keempat selepas tewas kepada pasangan Johor dengan 14-21, 14-21. Bagaimanapun, kempen Selangor dalam acara badminton ini ditutup dengan pencapaian positif selepas skuad pasukan wanita turut menghadiahkan emas sebelum ini. Secara keseluruhannya, badminton mempertandingkan 7 pingat yang berlangsung selama 5 hari bermula 20 Ogos yang lalu sehingga hari ini. Secara keseluruhan, Kem Badminton Selangor menutup Sukma Selangor 2026 dengan 2 pingat emas sekaligus mencapai sasaran awal yang ditetapkan sebelum temasya bermula. Ya, Hafiz.
0: Badminton untuk hari ini juga melibatkan pertandingan-pertandingan yang menawarkan pingat. Jadi macam mana keadaan bagi hari yang terakhir untuk sukan badminton ni di SACC, betul Zana ya?
2: Di Stadium City Convention Center.
0: Baik.
2: Di mana perlawanan telah pun berakhir pada sebelah pagi tadi. Keseluruhan untuk game badminton telah pun berakhir dan suasana pada sebelah pagi tadi dengan acara-acara yang dipertandingkan sangat meriah dengan kehadiran penyokong-penyokong masing-masing walaupun akhir terakhir.
1: Jadi Zana di sana boleh dikatakan agak romantik juga kita tengok kan Zana hari ni untuk
0: hari ni. Kenapa Zana, mungkin Zana boleh kongsikan kenapa, sebab tu saya tanya tu. Saya agak khawatir bila Zana dalam keadaan yang romantik, kenapa dia tak segirang semalam.
1: Adakah dihalang untuk bersorak hari ni ke bagaimana?
2: Awak berdua kena faham. Semalam ketika saya melaporkan Selangor tengah berentap dengan Negeri Sembilan untuk pingat emas, pastinya saya sangat bersemangat. Dan kali ini di Camp Badminton, awak saya memberikan laporan setelah tamat perlawanan.
1: Jadi anda kena tahu benda itu.
0: Jadi Zana, awak banyak juga venue-venue yang telah awak sempat kongsikan, sempat singgah, iaitu di Aquatik, di Gelanggang Bola Keranjang, juga hari ini pada badminton. Jadi untuk 100 pingat yang sekarang ini adalah hasil daripada sorakan awak juga yang berada di lokasi. Jadi perasaan anda sekarang ini apabila dapat ketahui 100 pingat emas telah pun berjaya dikumpul oleh kontinjen Negeri Selangor, mungkin awak boleh kongsikan?
2: Okay, perasaan selaku, saya sangat gembira.
0: Selaku penonton,
2: saya banyaknya saya akan memberi laporan adalah di pusat akuatik.
0: Betul.
2: Di mana di pusat akuatik sendiri kita menuai pingat emas, 20 pingat emas. Di situ bagi saya sesuatu yang sangat menarik dan mengujakan kerana renang ini merupakan acara yang memang akan menyumbangkan pingat emas yang banyak untuk kontinjen Selangor dan juga banyak juga rekod kejohanan yang telah dipecahkan.
1: Okey.
0: Jadi itulah kejayaan dalam 100 pungutan pingat emas ni. Zana, dua biji mata Zana juga adalah saksi kejayaan kontinjen Negeri Selangor. Baik, terima kasih Zana untuk perkongsian bagi sukan badminton.
1: Minum air banyak Zana ya. Panas dekat luar tu.
0: Dan sekarang ni awak akan pulang ke pusat media, betul?
2: Betul, saya akan pulang ke pusat media.
1: Okey, kita jumpa nanti.
0: InsyaAllah. Okay, baik, Zana, hati-hati.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kalau kita ikutkan untuk sukan raket badminton juga tenis ni, boleh dikatakan yang mana yang benda mendominasi untuk acara kali ini adalah negeri Pulau Pinang dan juga Selangor. Baik. Yang mana masing-masing mengumpul 5 pingat emas, 4 pingat perak dan juga 3 gangsa. Uh-huh. Jadi, untuk kedua-dua negeri ini, kalau ikutkan ada satu lagi kontinjen tambahan yang mana wilayah persekutuan dan juga Pulau Pinang menguasai berpasukan.
0: Baik.
1: Manakala Selangor menjuarai perseorangan lelaki. Itu adalah sikit sebanyak yang dapat kita rumuskan untuk acara-acara yang sempat untuk kami rungkaikan bersama dengan anda. Jika tadi kami tidak bertopi.
0: Ya.
1: Dan sekarang
0: ini ada sedikit
1: kami
0: kelainan
1: bertopi. Kami nak kongsikan juga kepada anda, sekiranya anda berada di pusat media,
0: betul, berhampiran dengan pusat media,
1: berhampiran dengan pusat media, anda boleh terus menuju ke satu ruangan yang telah pun disediakan. Dekat situ anda boleh dapatkan merchandise yang telah pun disediakan. Sangat cantik,
0: betul,
1: sangat selesa dengan harga yang berbaloi. Tapi jangan risau, kepada anda yang mana yang mungkin hadir pada malam ini untuk acara penutupan Sukma, semua dekat situ juga, di sana di mana sekretariat juga turut berada di sana untuk memberikan peluang dan juga ruang kepada anda untuk mencipta kenangan, 1,000 kenangan,
0: betul,
1: menerusi merchandise yang telah pun disediakan. Yang paling penting yang saya tahu, Hafiz, dia datang mula-mula bawa satu beg dan insyaAllah dia balik nanti, dia akan balik dengan 3 beg.
0: Okay. InsyaAllah. Dan menarik juga cerita tentang cendermata ataupun merchandise official. Kita ulang sekali, ini merupakan cendermata ataupun merchandise, betul, official Sukma 2026 yang saya pakai ni, topi dan juga jaket yang melambangkan kebanggaan negeri Selangor.
1: Betul.
0: Anda boleh dapatkan di semua venue sebenarnya. Yeah. Sebelum ini mana macam mana dia orang boleh dapat kan? Ini ada juga dibuka reruai ataupun booth di setiap venue, tapi kita sedia maklum hari ini banyak venue yang telah pun melabuhkan tirai. Jadi peluang terakhir anda boleh hadir pada hari yang terakhir ini di Dewan Raja Musa, di Seksyen 7 ini untuk dapatkan merchandise rasmi Sukma Selangor.
1: Jadi yang mana anda dapat saksikan sekarang ni, saya memakai warna putih 22.
0: Yeah.
1: Sebab 22 kan, kali yang ke-22. Hafiz memakai warna hitam.
0: Dalam
1: kalau boleh kita nak tengok juga, ada satu yang warna merah kat situ.
0: Warna merah ada.
1: Sebab warna merah ni memang kita perlukan. Kita perlu kita tunjukkan.
0: Baik.
1: Jadi ambil dekat Hafiz, mungkin boleh zoomkan kepada Hafiz sahaja.
0: Ada lagi, ada lagi.
1: Ini adalah contoh dia.
0: Ada lagi ya. Ada yang warna merah 22 dalam tulisan Romans.
1: Betul.
0: Lepas tu ada juga yang siap, ada obo. Yang tertulis dekat situ, Selangor 2026, Sukma kali ke 22 dan para Sukma.
1: Ada yang ni dia berteraskan kepada api obo sahaja. Dekan kalau kata zoom betul-betul nampak bawah kat sini. Hak milik kekal sah. Saya tak tahu. Yang tu mungkin saya kena ambil.
0: Sebab saya pun ini nampak dalam ni dah ada tulis nama saya. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan sambung sikit-sikit lagi cerita pasal merchandise ni. Kita berehat seketika. Selepas ini Grandstand Sukma 2026 pakai kembali rentak kita,
1: asyik kita.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026 waktu sekarang ini 3.30 minit petang. Okey, kita masih lagi nak ringkaskan. Jika tadi saya bertopi putih, sekarang ini saya bertopi berwarna merah. Jadi ini adalah desain-desain yang dibekalkan oleh pihak sekretariat untuk kita sama-sama mencipta kenangan bagi Sukma setelah 28 tahun kembali ke negeri Selangor, yang mana alhamdulillah bermula 14 hari ini kami pun dah berjaya juga merealisasikan tanggungjawab kami sebagai petugas di sini untuk memberikan kepada anda info-info terkini. Jadi kita nak kongsikan juga Hafiz berkenaan dengan seni bela diri, iaitu silat dan juga taekwondo, boleh dikatakan yang mendominasi negerinya dari Kedah dan juga Terengganu. Mereka memperoleh 8 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 7 pingat gangsa, yang mana Kedah mengungguli dalam silat olahraga manakala Terengganu menguasai Kyorugi. Cumanya kami nak kongsikan kepada anda tadi, yang mana jualan untuk merchandise ini akan diteruskan ke Para Sukma yang akan bermula pada 5 hingga 10 September nanti.
1: Baik, yang mana tadi awak berpakai topi warna putih, saya warna hitam, tapi kali ini saya menggunakan topi berwarna merah yang berlambangkan obor yang akan terus menyala di negeri Selangor ini sehingga tamatnya Para Sukma, iaitu pada 10 September 2026.
0: Jadi kepada anda juga, bila kita sebut berkenaan dengan Para Sukma, jadi kita nak kongsikan juga antara acara, iaitu 10 jenis sukan akan dipertandingkan nanti.
1: Baik.
0: Yang mana melibatkan acara pasukan untuk acara pertandingan boccia. Boccia tu ala-ala petang.
1: Ala-ala
0: petang okey, seterusnya para badminton, para bowling padang, seterusnya para catur, para memanah, para olahraga, para pingpong, para powerlifting, para renang dan juga para tempin bowling. Jadi kita dapat saksikan nanti bermula 5 September nanti.
1: Baik.
0: Yang mana saya pastinya Selangor FM akan terus memberikan kepada anda info-info yang terkini menyeluruh berkenaan dengan acara yang dipertandingkan, normal dan juga para, yang mana kami rangkumkan di frekuensi 100.9.
1: Baik, Saf, kita bercerita tentang Sukan Sukma terlebih dahulu bagi harian terakhir, iaitu melibatkan 468 acara pingat yang telah berlangsung, dan berbaki berapa sahaja lagi pingat yang akan berlangsung sehingga petang nanti, dan melibatkan 52 buah venue yang telah berlangsungnya acara-acara dalam sukan-sukan, sebanyak 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Baik, seketika kita nak bersama dengan tetamu kita yang berada di talian, iaitu Encik Syahrin bin Ahmad, untuk kita menceritakan, kita berikan fokus tentang lokasi pertandingan, gelanggang pertandingan di sekitar Bandar Raya Shah Alam ini. Kita bersama dengan Cik Syahrin di talian. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Baik, apa khabar, Cik Syahrin? Sihat?
2: Ya, alhamdulillah, insyaAllah.
1: Baik, Cik Syahrin, kita sedia maklum juga di sekitar Shah Alam ini, terutamanya
0: Bola tanpa pantai.
1: Itu, okey, kita cerita bola tanpa pantai dululah.
0: Unik.
1: Kelainan, keunikan yang kita bawakan dalam Temasya Sukma kali ke-22 ini. Apabila kita dengar je bola tanpa pantai, selalunya dah nama pantai, kita akan bermain di pantai lah. Tetapi gelanggang bola tanpa pantai itu dibawakan di sekitar MBSA. Sebagai pembukaan, mungkin Cik Syahrin boleh kongsikan keunikan, macam mana persiapan, berapa masa yang boleh yang telah diambil untuk siapkan lokasi tersebut. Silakan Cik Syahrin.
2: Ya, terima kasih kerana beri peluang kepada saya lah untuk berkongsi ataupun bersama pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniah kepada semua atlet dan juga kontijen yang telah mengambil bahagian di dalam Sukma pada tahun ini, dan tahniah juga kepada kontijen Selangor yang telah mencapai 100 pingat emas. Pada hari ini kita ucap tahniah kepada kontijen Selangor kerana berjaya mendapat 100 pingat emas pada petang ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan tadi, di kawasan MBSA kita juga terlibat

0: Berlangsung di kawasan pentadbiran MBSA, selain daripada gelanggang bola tampar yang mana kita di Dewan Bola Tampar Seksyen 4 dan juga Seksyen 19 merupakan keduanan untuk bola tampar Dewan, kita juga ada acara-acara akuatik di Pusat Akuatik Darul Ihsan, badminton di Setia City Convention Center, golf di Club Golf Glamoury dan beberapa lagi gelanggang sukan yang berada di dalam kawasan pentadbiran MBSA. Dan uniknya untuk soalan yang dimaklumkan tadi tu dari segi gelanggang sukan pantai, yang ni memang kita ada dua gelanggang pantai yang kita gunakan untuk kejayaan Sukma pada tahun ini, yang mana untuk persiapan ni sebenarnya kita telah mula daripada hujung tahun lepas lagi kita telah bermula untuk menyediakan gelanggang-gelanggang sukan termasuk gelanggang sukan pantai di kawasan MBSA inilah, di kawasan bersebelahan dengan Dewan Bola Tampar di Seksyen 19. Jadi kita di peringkat MBSA melihat keperluan dari segi penyediaan pasir itulah, itu yang kita dapatkan daripada pihak-pihak yang telah kita kenal pasti untuk kita pastikan kejohanan sukan pantai itu dapat dilaksanakan dengan baik di kawasan kita lah, di kawasan Shah Alam. Alhamdulillah, dan pasukan bola tampar Pantai Selangor mendapat pingat emas di gelanggang ataupun semasa kejohanan tersebut. Jadi kita ucap tahniahlah pada semua.
1: Okey, baik. Cik Syahrin bin Ahmad yang merupakan pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti MBSA, mungkin boleh kongsikan juga kepada pendengar dan juga penonton sekarang ini. Kita nak tahu juga apabila temeteraannya tarikh 14 sehingga 24 untuk Sukma 2026, kita nak tahu persiapan lokasi itu sebenarnya mengambil masa berapa bulan sebelum? Ya, sebab kita difahamkan juga agak limit tempoh masa yang diberikan ataupun yang mana yang masa yang kita ada, dan juga mungkin boleh kongsikan juga berapa tenaga yang diperlukan untuk melengkapkan segala venue yang berada di sekitar negeri.
2: Sebab pusat Shah Alam ini, akuatik Selangor tu, dia bukan penambahbaikan yang sikit-sikit, dia lebih pada major maintenance yang kali terakhir dibaik pulih adalah pada tahun 1998.
1: Jadi berapa tempoh masa yang diperlukan dan yang melibatkan berapa petugas untuk tujuan ini?
0: Untuk makluman, untuk gelanggang-gelanggang sukan yang di bawah MBSA, di bawah selenggara MBSA sahaja, kita ada tiga tadi itulah ya. Di Dewan Bola Tampar Pantai, di gelanggang
1: Bola Tampar Gelanggang,
0: Bola Tampar Pantai, Dewan MBSA di Seksyen 4 dan Dewan MBSA di Seksyen 19. Yang ini memang kita daripada tahun lepas lagi kita dah berbincang dan kita kenal pasti perkara-perkara yang mungkin kita boleh tambah baik di dalam Dewan Bola Tampar tersebut. Contohnya di Dewan Bola Tampar Seksyen 19, kita telah naik taraf dengan menyediakan ada LED scoreboard, kita telah naik taraf tanah tandas, termasuk kita menyediakan tanah-tanah OKU.
1: Baik.
0: Dan kita juga menyediakan kemudahan parking tambahan tempat letak kereta di Dewan Seksyen 19. Jadi di peringkat MBSA kita menyediakan kemudahan ini, kita dah rancang daripada tahun lepas lagi, penghujung tahun lepas kita dah rancang. Dan untuk makluman, contohnya di akuatik ini sebenarnya dia di bawah kerajaan negeri, di bawah DFM, dan sebenarnya memang pihak kerajaan negeri melihat gelanggang ataupun pusat akuatik Darul Ihsan sebelum ini namanya Pusat Akuatik Darul Ihsan sekarang dah bertukar kepada Akuatik Selangor. Jadi dari segi penyiapan tu memang kita ingin memberikan fasiliti sukan yang bertaraf antarabangsa lah di semua jenis sukan termasuk di akuatik, dan saya difahamkan dengan bajet yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri untuk menambah baik Pusat Akuatik Akuatik Selangor itu, acara-acara sukan yang bertaraf antarabangsa boleh dipertandingkan selepas daripada ini. Jadi kita melihat kesungguhan dan komitmen kerajaan negeri lah untuk memastikan venue-venue sukan yang berada di negeri Selangor ini, khusus di Shah Alam ini, berada di tahap yang tinggi dan boleh digunakan untuk acara-acara sukan peringkat antarabangsa, insyaAllah.
2: Baik, Cik Syahrin, saya juga tertarik untuk menanyakan satu persoalan ini. Ini yang kita tengok kelebihan apabila sukan ataupun sukma ini berlangsung di negeri tersebut. Akan ada satu projek berkenaan dengan penambahbaikan venue yang mana ianya bukan

0: hanya tertumpu kepada kejohanan tersebut, tapi ianya juga akan di akan dibuka kepada penggunaan orang ramai apabila Temasya Sukan Malaysia ini berakhir. Jadi kita nak tanya kepada sini, ada di sini tiga lokasi yang Cik Syari maksudkan tadi yang di bawah kelolaan MBSA akan dibuka ke kepada kegunaan orang ramai masyarakat setempat nanti?
1: Berterusan ataupun tidak?
2: Itu sudah tentu. Dewan-dewan yang kita naik taraf ini, untuk makluman, peruntukan kita untuk Dewan Seksyen 4 dan juga Dewan Perbelanjaan untuk MBSA sahaja, lebih daripada 10 juta untuk kita naik taraf. Kemudahan-kemudahan dewan inilah. Yang mana dewan-dewan ini kita memang kita purposely untuk sukma.
0: Baik.
2: Namun begitu, selepas saja daripada acara sukma, dewan-dewan ini kita akan buka untuk penggunaan untuk acara-acara sukan yang melibatkan komuniti, pihak-pihak swasta ataupun NGO dan sebagainya yang ingin menggunakan dewan-dewan ini. Memang kita akan buka untuk penggunaan komuniti, sebab selain daripada kita fokus kepada sukma, dewan-dewan ini juga kita akan buka kepada komuniti untuk mereka gunakan untuk aktiviti. Mungkin ada sukan antara agensi, mungkin ada sukan di peringkat sekolah, ataupun ada sukan di peringkat persatuan penduduk.
0: Baik.
2: Jadi sememangnya kita buka dewan-dewan MBS ini untuk penggunaan komuniti dan juga untuk penggunaan pihak-pihak yang ingin menggunakan fasilitis yang sedia ada. Yang sekarang ini memang kalau pergi ke Dewan Seksyen 19 tersebut memang dah agak lain sikit lah dengan auranya tu. Dan di Dewan Teratai sebelah dengan bersebelahan Dewan Tanjung itu memang selalu digunakan untuk acara-acara perkahwinan dan sebagainya. Jadi sememangnya kita kita buka kembali dewan-dewan ini untuk kegunaan publik, dan memang kita alu-alukan untuk penggunaan yang boleh memberi manfaat kepada komuniti tempat kita, khususnya yang mereka yang berada di dalam kawasan Syed Alam ini.
0: Baik, itu dia perkongsian daripada Cik Syahrin untuk bercerita tentang venue-venue yang berlangsung. Kalau kita tengok di bawah kelolaan MBSA dalam Temasya Sukmang ini ada 15 lebih kurang 15 lokasi, betul Cik Syahrin?
2: Gelanggang semua ada 10.
0: Ada 10.
2: 15 acara sukan.
0: 15 acara sukan. Baik Cik Syahrin, terima kasih. Mungkin Cik Syahrin ada sikit kata-kata semangat yang tinggalkan kepada semua ketunjen di Negeri Selangor untuk kejayaan 100 pingat emas yang telah pun berjaya diperolehi.
2: Jadi saya di kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada semua atlet dan juga pasukan yang telah mengambil bahagian di dalam sukan sukma yang telah berlangsung sepanjang seminggu dua ini.
0: Baik.
2: Dan kita sebenarnya ada pertandingan tu ada kalah dan juga ada yang menang.
0: Betul.
2: Namun yang penting adalah matlamat asal sukma itu sendiri adalah untuk kita melahirkan atlet-atlet muda yang boleh kelak mewakili negeri ataupun negara ke peringkat yang lebih tinggi. Itu yang penting adalah semangat sukan sukma itu sendiri adalah untuk kita mencari bakat-bakat baru yang boleh mengharumkan nama negara di peringkat yang lebih tinggi.
0: Baik, terbaik Cik Syarim.
2: Dan di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih, dan saya mohon maaf kiranya ada kekurangan dan juga kelemahan di peringkat mereka yang mungkin negeri-negeri ataupun negara Brunei lah yang masa mereka berada di Syed Alam ini ada sebarang kekurangan dan sebagainya. Kami mohon maaf, dan kita insyaAllah akan berjumpa lagi di edisi Sukma yang akan datang, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan kami juga di Selangor FM ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih juga kepada Majlis Bandaraya Syed Alam yang telah pun berjaya menganjurkan 15 acara yang berlangsung di 10 lokasi di bawah kelolaan MBSA sendiri. Cik Syahrin, sampaikan salam kepada tim-tim MBSA yang lain.
2: Terima kasih juga kepada pihak media yang tidak tidak kira siang malam memberikan keputusan-keputusan berjaga daripada awal pagi sehingga ke malam untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang boleh dikongsikan dengan pembaca ataupun
0: dengan di luar sana. Terima kasihlah. Okey, Cik Syahrin, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia Cik Syahrin bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti MBSA, bercerita tentang 15 acara yang berlangsung di 10 venue yang berada di sekitar Syah Alam ini. Baik, Saf.
1: Okey. Baik, kita dapat saksikan juga dekat situ yang mana selepas ini juga kami akan berada di Grand Slam Sukma yang terakhir lah untuk hari ini dan juga untuk Sukma 2026. Perkembangan kalau kata Hafiz, mungkin saya berharapan juga yang benda Selangor FM mungkin boleh mengetengahkan lagi Hafiz di para Sukma nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Membawakan perkembangan
0: perkembangan. Amin.
1: Okey, sikit berkenaan dengan sorotan utama untuk majlis pada malam ini berkenaan dengan penutupan yang masih, yang mana rakyat negeri Selangor masih lagi menantikan pengumuman cuti peristiwa Selangor. Datuk Menteri Besar dijangka membuat pengumuman rasmi berkenaan dengan cadangan cuti peristiwa negeri Selangor bersempena dengan kejayaan kontinjen tuan rumah merangkul gelaran juara keseluruhan Sukma 2026. Kita akan ketahui juga atlet-atlet kita yang terbaik untuk lelaki dan juga wanita dan juga penyerahan bendera Sukma ke lokasi yang seterusnya. Sekarang ni anda boleh saksikan sekarang ni di ruangan kami sekarang ni penuh dengan merchandise-merchandise yang telah pun dihantar menerusi sekretariat tu. Kalau boleh Hafiz, nama beliau, nama apa?
0: Puan Dina.
1: Puan Dina.
0: Puan Dina. Bakal Puan Dina.
1: Bakal Puan Dina.
0: Baik, ini antara hot selling juga untuk merchandise kepada anda yang menonton secara langsung di TikTok dan juga di Facebook rasmi.
1: Ini design, antara design yang ada. Ini kalau kata atlet, saya rasa mereka berpandangan mata akan jadi sama. Mereka akan lebih memilih kepada kaedah ni. Sebab dapat tengok dekat situ ada warna-warna yang menunjukkan bagaimana ditampilkan Selangor kepada masyarakat awam di Malaysia. Kalau kata yang ada dekat saya ni, kalau kata dekat belakang, kita ada motor yang memang ada rentak kita, aksi kita. Okay. Warna ni agak-agak sesuai. Yang mana yang kulit cerah ni rasa sesuai untuk warna-warna yang macam ni lah.
0: Baik. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor juga, saya dengar Cik Zul cakap dah macam jual kat TikTok. Ya, abang saiz apa bang? Abang saiz apa bang? Saiz L, L, L. Boleh abang?
1: Okay.
0: L boleh tembak-tembak bang.
1: Jadi
0: tembak,
1: jangan lupa
0: bang.
1: Jangan lupa untuk tekan beg kuning sebab takut kalau kata ada soalan apa, bagi tahu je dekat kami beg yang mana, kami akan kongsi kepada anda. Ada juga lanyard dekat sini. Lanyard ni kebiasaannya kita pergi kerja, kita kena pakai access card apa semua tu. Jadi ini adalah kemudahan. Sebab apa? Kalau kata kami di penjawat awam, kalau kata di kementerian, kami wajib untuk memaparkan kad pekerja kami. Jadi lanyard ini adalah penghubungnya antara leher pergi ke lanyard
0: access card tu.
1: Jadi anda boleh dapatkan. Kalau ikutkan harga ni memang di bawah RM20. Sangat-sangat berpatutan.
0: Betul. Baik, jadi selain daripada itu juga ada juga tersedia merchandise yang merupakan kitchen yang melambangkan sukan yang berlangsung di Temasya Sukma 2026.
1: Sukan apa?
0: Saya ada kepada pencipta sukan rugby, ada untuk sukan rugby, pencak silat pun ada juga yang melambangkan sakti, iaitu maskot rasmi negeri Selangor ini.
1: Helang putih.
0: Ya, helang putih.
1: Sepasang helang putih.
0: Melakonkan pencak silat seakan-akan.
1: Tapi bukan acara sukan ni je lah. Kalau dekat saya ada hoki.
0: Betul.
1: Okey, sepak takraw.
0: Betul.
1: Okey, kalau ikut yang seterusnya ni pula, kita ada kriket. Kriket yang baru saja menang tu kan. Kalau kata anda tak dapatkan, sangat rugilah dekat sini. Jadi anda boleh dapatkan, tarikhnya telah pun di-extendkan sehingga 10 September nanti.
0: Betul.
1: Dengan harga yang berpatutan, sebab kita tak pasti lagi bila Selangor akan kembali menjadi tuan rumah. Jadi ini yang telah pun disediakan oleh kerajaan negeri, oleh mereka, sekretariat-sekretariat yang berhempas pulas dari pagi sampailah ke petang, sampai ke lewat malam, yang berada di venue. Kalau kata venue tu habis awal,
0: betul,
1: makanya terlepas untuk beli. Ini satu design yang sangat-sangat cantik.
0: Baik, kalau anda rasa macam jauh Seksyen 7 ini, kita boleh berjumpa juga di majlis penutup pada malam ini. Selain daripada baju, topi, layan, kitchen, kita ada juga tumbler. Ini merupakan juga merchandise rasmi Sukma
1: yang
0: 2026.
1: Yang ini penting. Sebab kalau kata keadaan cuaca panas ke ataupun tak panas ke,
0: betul,
1: kita kena ada air dalam badan kita dengan secukupnya. Rasanya dekat sini dia memang kedap udara.
0: Betul.
1: Dan juga kalau letak ais,
0: panas pun sejuk pun boleh abang. Panas sejuk pun boleh abang. Beg kuning bang tebak dah nombor. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita nak ikuti lanjut, nanti kita akan sembang-sembang lagi di live
1: Facebook. Akan ada sesuatu yang menarik juga nanti. Bermula 5.30 petang.
0: Betul.
1: Jadi anda jangan ke mana-mana. Anda kena terus kekal bersama dengan kami. Ada satu lagi slot. Kami akan kongsikan juga kepada anda dengan pengisian-pengisian yang menarik juga. Kami nak bersama dengan sukarelawan-sukarelawan terpilih yang telah bersama-sama dengan kita untuk beberapa hari ini sepanjang Sukma, yang mana kita nak ketahui juga bagaimana perasaan mereka dan juga apa harapan mereka juga untuk Sukma-Sukma yang berdatang. Jadi sebelum kita nak selesai grandstand kita pada hari ini, ini
0: kita
1: adalah
0: update juga
1: rangkuman sedikit berkenaan dengan pungutan pingat, yang mana Selangor sebenarnya kita tahu the champion among the champion. Kita ada 100 pingat emas pungutan pingat, 72 perak dan juga 71 gangsa, menjadikan 243 pingat. Wilayah persekutuan 51 pingat emas, 54 pingat perak, 22 gangsa, 157, 122 untuk Terengganu. Ini top 3 ya. 42 pingat emas, 44 pingat perak dan juga 36 pingat gangsa.
0: Baik, kalau saya tengok juga update yang terkini, kalau di website saya ini ada satu penambahan pingat emas untuk negeri Selangor. 101 pingat emas yang telah pun berjaya dikumpul oleh kontinjen negeri Selangor. Tadi awak dah beritahu sehingga ke Terengganu. Saya nak sambung untuk kedudukan negeri Sarawak berada di tempat yang keempat, 143 secara keseluruhan. Pulau Pinang berada di tangga yang kelima, 156 pingat yang telah pun dikumpul. Johor berada di tangga keenam, 133. Perak di tangga ke-7, 119. Sabah di tangga ke-8, 93 ketipan yang telah dilakukan. Pahang berada di tempat yang ke-9, 82 secara keseluruhan. 10 iaitu Melaka, 50 pingat yang telah terkumpul. Perlis di tangga ke-11, 42. Kedah berada di tangga ke-12 dengan 82 kutipan pingat secara keseluruhannya. Kelantan di tangga ke-13 dengan 36 kutipan pingat. Negeri Sembilan berada di tangga 14 dengan 48 pingat yang telah pun berjaya dikumpul. Dan Brunei masih lagi kekal berada di tangga ke-15 dengan 10 kutipan pingat secara keseluruhan.
1: Baik, jadi jangan lupa pada malam ini majlis penutupan Sukma 2026 yang akan berlangsung sekitar 9 malam. Jangan risau sekiranya anda tidak dapat hadir ke Aneka Walk Shah Alam. Baik, anda boleh terus saksikan melalui siaran TV2 melalui platform RTM. Jadi dekat situ kita dapat ketahui pelbagai jugalah malam ini. Kalau kita tak sempat sebab bila berada di kawasan lapangan ni kadang-kadang memerlukan pengorbanan daripada segi kena datang awal.
0: Betul.
1: Sebab nak dapatkan parking. Walaupun keadaan itu keadaan yang terbuka, cuma apa yang kita mengharapkan juga semoga majlis pada malam ini berjalan dengan lancar.
0: Ada yang tanya cuti ke tak cuti, nantikan malam ini. Jangan lupa selepas ini kami akan kembali untuk edisi Grandstand Sukma 2026 yang kedua dan saya rasa yang terakhirlah. Ada lagi perkongsian menarik yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama dengan kami di Radio Nombor 1 Orang Selangor. Kita berehat seketika dahulu. Sebentar nanti 5.30 minit petang kita akan kembali. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti Selangor FM, Cempaka. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: 101.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Apis dan juga Saf yang dah berkongsi perkembangan dari lokasi Sukma. Dari jam 2.45 minit petang tadi sampailah 3.50 minit petang. Jadi jangan lupa ikuti kami di Facebook Selangor FM dan juga jumpa lagi jam 5.30 petang nanti untuk Grandstand Sukma. Okey, sekarang kita dah menghampiri 4 petang. Okey, jadi selepas ini kita akan ikuti Buletin Selangor FM 4 petang. Dan sekarang anda bertemankan saya Cempaka sampailah pukul 8 malam.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma 2026 Medan Pelapis Muda buktikan kemampuan. Peranan sukarelawan bantu kelancaran Sukma. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang dimulakan dengan perkembangan terkini Sukan Malaysia Selangor 2026. Bagi mendapatkan perkembangan lanjut khususnya acara badminton, kita bersama Nurul Norashikin Abu Syari di Setia City Convention Center.
2: Baik, terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun. Bertempat di Pusat Convention Setia City SCCC, Kemek Binten Selangor menutup saingan Sukan Malaysia atau Sukma 2026 kali ke-22 dengan kilauan pingat emas selepas Muhammad Hazim Muhammad Najib muncul juara persorangan lelaki di Pusat Convention hari ini. Turun padang juga pada penampilan sulungnya di pentas Sukma, Muhammad Hazid juga menampilkan permainan bertenaga sebelum menewaskan wakil negeri 9 21-12, 15-21 dan juga 21-15 dalam aksi rubber game selama 57 minit. Di mana kejayaan ini juga cukup bermakna buat Muhammad Hazid apabila penampilan pertama dan juga terakhirnya di pentas Sukma berakhir dengan pingat emas. Beliau juga turut mendedikasikan kejayaan berkenaan kepada barisan jurulatih serta kelab yang dinaunginya iaitu New Version Badminton Academy. Dalam pada itu juga, wakil Selangor iaitu Anne Lekie juga terpaksa berpuas hati di tempat keempat dalam acara perseorangan wanita selepas tewas kepada pemain Perak dalam penentuan pingat gangsa, di mana kecederaan pada bahagian lutut dilihat sedikit menjejaskan pergerakan Lekie sepanjang perlawanan. Selangor juga turut gagal menambah pingat menerusi acara beregu wanita apabila gandingan Xie Yong Wong Ishan dan juga Tai Yi Yu juga tewas kepada pasangan Johor dalam aksi penentuan gangsa, di mana kejayaan Muhammad Hazid sekaligus melengkapkan kempen badminton Selangor dengan tambahan satu lagi emas. Selepas skor berpasukan wanita terlebih dahulu muncul juara acara berpasukan, secara keseluruhannya Selangor kini berada di tempat yang pertama diikuti dalam pingat Sukma 2026, diikuti wilayah Persatuan dan juga Terengganu dalam Sukma 2026 kali ke-22. Dan Selangor terus unggul dan juga Kemek Binten merupakan penutup saingan dengan emas di tangan. Baik, sekiranya itu sahaja perkembangan terkini dalam Buletin 4 Petang. Kita kembali bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun untuk buletin yang selanjutnya.
1: Sukma Selangor 2026 membuka ruang buat generasi baru atlet membuktikan kemampuan dengan beberapa pelapis muda tampil mencuri tumpuan menerusi prestasi membanggakan. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor Muhammad Nizam Marjugi berkata, pencapaian dalam pelbagai acara membuktikan bakat muda Selangor semakin berkembang dan mempunyai potensi untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Jelasnya, temasya ini menjadi medan penting untuk mereka mengutip pengalaman serta membina keyakinan sebagai pelapis Sukan Selangor pada masa depan.
3: Kebanyakan atlet yang ada hari ini yang dalam sepanjang Sukma ini saya rasa sangat baik. Kita ada banyak rekod-rekod kebangsaan. Rekod Sukma itu sendiri dipecahkan oleh ramai atlet daripada semua negeri. Dan saya rasa ini adalah peluang yang terbaik untuk pihak Majlis Sukan Negara untuk melihat wakil-wakil kita di Sukan C yang akan datang masa kita jadi tuan rumah lah. So saya harap pihak Majlis Sukan Negara dapat memilih ataupun mencari bakat-bakat itu di sini, dan saya rasa kebanyakan atlet yang ada pada hari ini layak untuk mewakili negara, dan sekiranya diberi peluang dan diberikan latihan, saya rasa mungkin mereka juga akan boleh mengharumkan nama negara di pentas Sukan C yang akan datang, insyaAllah.
1: Sementara itu, fokus pembangunan sukan perlu terus diperkukuh dengan perancangan yang berterusan. Jelas Muhammad Nizam Marjugi, usaha itu penting bagi memastikan bakat baru dapat dicungkil, atlet sedia ada terus diberikan pendedahan dan prestasi mereka dapat dipertingkatkan secara konsisten. Pada masa yang sama, setiap program yang dilaksanakan perlu mempunyai hala tuju yang jelas agar pembangunan atlet dapat bergerak seiring dengan sasaran peningkatan prestasi sukan negeri.
3: Kita sebenarnya kalau setiap kali Sukma, kalau kita nampak dalam keputusan-keputusan Sukma yang lepas, Selangor ni konsisten di tangga pertama sampailah tangga ketiga. Kita tak pernah jatuh lebih daripada tangga kelima. itu membuktikan yang kita setiap kali selepas sukma kita bukan terus rehat dan tidur saja, tidak, tapi kita akan terus sambung untuk program sukma 28 nanti, dan ada juga atlet yang kita bawa kepada sukma 2030. Yang itu memang kita konsistensi, sebab pembangunan sukan ini dia macam satu cycle. Dia tak boleh berhenti dan kita sambung balik. Kalau kita berhenti, maksud kita akan putus cycle tu. Bila kita putus cycle tu, atlet tak akan boleh terus berkembang dan kita tak akan dapat keputusan yang baik macam mana yang kita dapat hari ini.
1: Buletin ini disiarkan secara langsung dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Selangor menzahirkan penghargaan kepada sukarelawan yang memainkan peranan penting sepanjang penganjuran sukma kali ini. Ketua Kontinjen Selangor Abbas Salimi Cik Azmi berkata, komitmen mereka turut memastikan kelancaran pengurusan atlet dan pegawai di setiap venue pertandingan. Penglibatan lebih 10,000 sukarelawan turut mencerminkan semangat kesukarelawan yang tinggi khususnya dalam kalangan anak muda Selangor.
4: Sukarelawan ni sebagai saya satu perkara yang ajaib berlaku dalam negeri Selangor. Ya. Pendaftaran 30,000, kita hanya pilih 10,000 dan mereka memberikan komitmen 100% dan mereka bukan setakat mau jadi sukarelawan ataupun hanya mau melihat sukan, tetapi mereka juga jadi agent untuk membakar semangat atlet kita untuk menang pada sukma kali ini. Dan saya boleh katakan kredit saya pada sukarelawan, mereka adalah tunjang utama pada kemenangan kita.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kuala Langat. Manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

lagu Eva baru saja melalu Bulan Cinta. Okey, hai semua, petang kembali bersama saya Cempaka dalam Pink Local di jam kedua sekarang ini. Okey, sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, hari ini hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, semoga hari anda hari ini berjalan dengan lancar dan anda semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, malam ini kita ada siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula jam 9 malam nanti. Okey, hari ini dah sampai ke penghujung Sukma Selangor 2026. Jadi malam ini kita sama-samalah bawakan suasana upacara penutupan secara langsung untuk anda. Okey, lain dahulu lagu San Sanana Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 431. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 433. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 432.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar

Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, semuanya percuma. Okey, kalau anda berada di luar Selangor, boleh saja dengan kami melalui online di RTM Click. Okey, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, kami bersiaran 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, Hirman mantap di Meru Kelang. Hai, katanya Hindustan Times. Ya, Cikgu Cempaka. Sabar je lah, sudah semestinya Hirman layan lagu Hindi dulu. Okey, jadi selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung dari RTM, Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur. Okey, layan dahulu lagu adik saya Abis Sore.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Hey, bisingnya anak orang tu. Hey, mak dia tu kenapa buat relax tu? Hey, tak silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Eh, tak sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dah sekarang ini dalam PM Local. Sekarang 5.15 minit petang. Okey, kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Mastura di talian. Assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Mastura, kita nak kenal-kenal dulu dengan awak. Okey, macam mana sebenarnya awak boleh mula berniaga Yong Tau Fu dan cendol?
2: Niaga ni sebenarnya actually dah lama.
1: Okey.
2: Daripada zaman mak ayah saya lagi. Sebab lepas saya habis belajar dulu, memang saya terus niagalah dengan mak ayah. Dan lepas habis belajar, terus niagalah sampai sekarang.
1: Awak tak sambung belajar ke masa tu?
2: Saya sambung sampai diploma saja.
1: Okey, bidang apa, dalam makanan juga ke?
2: Business management.
1: Okey, jadi masa mula-mula dulu kan, awak kata daripada mak ayah awak berniaga kan, memang idea tu daripada mak ayah sendiri?
2: Belum, yang macam Yong Tau Fu ni memang saya baru buat. Sebelum tu kita memang ada berniaga cendol, rojak, laksa lah. Itu memang daripada mak ayah lah, memang dah lama dah. And macam saya pun memang minat berniaga. So memang that's why saya teruskan niaga lah.
1: Darinya di bawah kendalian awak ni, Yong Tau Fu dan juga cendol.
2: Cendol, kita ada juga rojak pasembo, kita ada laksa pining lah.
1: Okey, jadi apa yang buat Mastura rasa, Yong Tau Fu ni lah boleh pergi jauh ni? Pernah tak rasa macam tu?
2: Sebenarnya actually macam Yong Tau Fu ni dia macam random je. Sebab macam biasa macam cendol rojak kan, biasa kita akan berniaga siang. Betul. Then macam tapak yang saya berniaga sekarang ni, kita dah start buka malam. So bila kita start buka malam, of course lah kita kena ada tambah satu menu yang macam biasa malam orang boleh makan santai-santai kan. So that's why latest situnya idea macam mana saya nak buka Yong Tau Fu tu.
1: Bermula pukul berapa tu?
2: Macam sekarang ni kita berniaga actually pukul 12 tengah hari sampai 12 malam. Tapi macam siang sekarang ni kita ada macam lewat sikit, so kita start pukul 3 petang lah sampai pukul 12 malam.
1: Sampai pukul 12 tengah malam. Di sekitar mana tu, Mastura?
2: Kita sekarang ni dekat KLB Park, Jalan Riku, Kajang.
1: Okey, jadi untuk pelanggan yang pertama kali nak cuba ni, apa yang Mastura akan cadangkan?
2: Kalau kita nak cadangkan, of course lah kita punya semua menu lah. Tapi macam kita punya signature tu memang cendol dan rojak. Tapi macam sekarang ni menu yang terbaru kita lah Yong Tau Fu lah. Yong Tau Fu ni kita ada kuah pedas manis dan juga kuah sup.
1: Jadi Yong Tau Fu ni banyak pilihan kan. Biasanya pelanggan paling suka ambil yang mana?
2: Sekarang ni kalau kita perasan, sekarang ni viral dengan yang macam terung sumbat ikan, bendi sumbat ikan. So sekarang ni permintaan yang banyak tu adalah yang macam tu lah, benda-benda yang sumbat ikan lah, macam topok, bendi sumbat ikan, terung sumbat ikan, macam tu.
1: Jadi cendol pula macam mana, Mastura? Apa yang istimewa dengan cendol yang Mastura buat?
2: Cendol ni, nak cakap istimewa tu sebenarnya daripada dia punya air gula tu sendirilah. Kalau sedap air gula tu, sedaplah cendol tu. Dan santan pun kena betul-betul berlemak. Barulah kita dapat rasa betul-betul nikmat cendol tu kan.
1: Jadi sekarang ni pelanggan banyak datang sebab dah tahu kedai Mastura ni ke, ataupun masih ramai yang orang kata baru pertama kali datang kat kedai?
2: Actually macam ramai yang kita punya memang regular customer lah. Tapi ada juga orang-orang baru yang macam daripada, ada juga yang macam daripada Damansara, yang jauh-jauh pun ada juga. Tapi macam sekarang ni tempat kita ni macam tempat baru, kita baru buka malam. So macam maybe belum ramai sangat lagi orang yang tahulah yang kita dah start buka malam. So siapa-siapa yang berdekatan Bandar Kajang, boleh datanglah dekat tempat kita.
3: Yalah, dari pukul 12.30 hari sampai pukul 3, mula-mula 12.30 hari buka kan. Sekarang ni dah ketika petang kan.
2: Kita lewatkan sikitlah sebab macam tengah hari tu sebab macam tak berapa ramai sangat. So kita anjakkan pukul 3 sampai 12 malam.
3: Okey, Mas Surah, jom kita berhenti rehat sekejap. Ini lagu permintaan nak tujukan pada suami. Nama suami siapa?
2: Muhammad Hanif.
3: Muhammad Hanif. Okey, layan dulu.
2: Alright, thank you. Sama.

0: melalui pelengkap hidupku. Okey, Mas Surah, ada apa-apa ke dengan lagu ini?
1: Tak ada, memang khas untuk suami saya je.
0: Okey.
1: Dia
0: rajin. Okey, dia dengar ke tu?
1: Saya pun tak pasti. Tapi dah beritahu je dah tadi.
0: Okey, baiklah. Okey, Mas Surah, sepanjang berniaga ni kan, Mas Surah, ada tak satu pengalaman dengan pelanggan yang sampai sekarang ni Mas Surah masih lagi ingat?
1: Pengalaman sebenarnya banyak kalau nak cakap, tapi macam itulah, macam bila kita berniaga F&B ni, kita berhadapan dengan ramai orang kan, so kita akan dengar macam-macam lah, ada orang yang suka, ada orang yang kurang suka. So mana yang yang kurang, kita perbaikilah untuk masa akan datang. Itu saja. Kalau yang suka, alhamdulillah.
0: Yang paling seronok tu kan, Mas Surah, kan, tentang berniaga makanan ni, apa dia? Yang paling seronok
1: berniaga makanan ni bila ramai orang lah. Lepas tu bila apa kita jual tu habis. Itu yang paling seronok lah.
0: Ya, betul. Jadi kan kalau diberi peluang untuk tambah satu menu baru, Mas Tura nak tambah apa lagi?
1: Kalau untuk sekarang ni, saya tak ada perancangan lagi. Sebab memang kita fokus dengan apa yang kita ada sekarang lah. Sebab berniaga makanan ni, bila terlalu banyak, takut kita tak mampu nak, orang kata apa, nak manage kan. So sekarang ni memang kita fokus dengan apa yang kita ada lah, cendol, rojak, laksa dan yang tofu.
0: Itu awak buat seorang ke ataupun ada staff lain?
1: Memang kita ada pembantu lah.
0: Jadi bila, bila fikir tentang masa depan perniagaan ini, Mas Surah, kan, apa yang Mas Surah harap dapat capai?
1: Sebenarnya kalau dulu saya memang berharap saya akan ada satu kedai yang memang proper lah untuk saya meniaga kan, untuk long term, future. Tapi macam sekarang ni, kita just follow the flow. Sebab kita pun tahu sekarang ni meniaga memang sangat mencabar. Sebab lambakan peniaga yang terlalu ramai sekarang ni, lagi satu macam sekarang meniaga memang kita perlu untuk lebih laju. Kena live, kena apa semua. So sekarang ni harapan saya, of course lah, untuk meniaga ni sampai bila lah, konsisten lah yang paling penting.
0: Ya, insyaAllah, betul, konsisten yang lebih penting kan. Jadi untuk pendengar yang dah mula rasa nak datang cuba Yong Tofu dan cendol, boleh tahu lokasi di mana, sekali lagi waktu buka, jadi nak follow ada dekat mana, TikTok ke Instagram ke, silakan.
1: Okay, so sekarang kita punya lokasi berada di KLB Park Jalan Reko, Nasi Ulam 136, dekat Kajang. So kita beroperasi daripada pukul 3 petang sampai pukul 12 pagi. Kita buka setiap hari kecuali kita tutup hari Selasa sahaja.
0: Okay.
1: And kita punya media sosial, boleh je type dekat IG ke, TikTok ke, Facebook, Cendol Lab RCF4 tambahan.
0: Okay, Cendol Lab senang tak parking di sana?
1: Senang, sebab memang kat sini memang kawasan parking sangat luas, so tak perlu risau kalau nak parking. Memang luas tempat, lepak chill malam pun memang banyak je table dekat sini.
0: Okey, baik, jadi terima kasih Mas Surah atas perkongsian hari ini.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Untuk selamat
0: depan. Ya, semoga awak terus sukses dan juga maju.
1: Amin, insyaAllah, thank you.
0: Sama-sama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, lain dahulu lagu dari Elizabeth Tan. Lagu Knock Knock. Buka pintu Serangan FM.

0: Okey, baiklah, sekarang 5.30 minit petang. Dah masuk 5.30 minit petang untuk kita teruskanlah dengan Grandstand Sukma, okey? Bersama dengan Apis dan Saf yang berada di sana, silakan.
1: Assalamualaikum, terima kasih rakan setugas yang berada di konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media bersama dengan Cempaka, dan kini anda bersama dengan kami berdua yang seakan-akan kontijen negeri Selangor yang mengenakan merchandise official dari Sekretariat Sukma 2026. Kita kembali di Grandstand Sukma 2026 di mana kami nak berikan perkongsian perkembangan terkini. Anda boleh menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Setakat 5.30 minit petang tadi, 468 jenis ataupun acara pingat yang ditawarkan dalam kejohanan Sukma pada kali ini. Alhamdulillah, 5.30 tadi dah selesai. Maka dengan itu, untuk Sukan Malaysia kali ke-22 ini telah pun selesai secara langsungnya, secara rasminya, iaitu sebanyak 468 acara pingat yang dianugerahkan. Saf.
2: Baik, apa-apa, terima kasih kepada anda yang mana yang terus bersama dengan kami sepanjang Grandstand Sukma yang kami bawakan sejak 14 bulan sehinggalah ke hari ini.
1: Baik.
2: Dan juga kita di sini dapat menoktahkan yang mana sekali lagi Selangor sememangnya memiliki kelebihan yang nyata dan juga sekarang ini mendominasi untuk Sukma 2026 dengan kutipan pingat 101 pingat emas, 73 pingat perak, 71 pingat gangsa menjadikan 245 keseluruhannya.
1: Baik, secara rasmi ke kita boleh sebut ke kita akan ada acara penutup rasmi kan malam ni kan? Tapi kita antara yang terawal, kita nak kongsikan angka 245 adalah menjadi saksi kemenangan ataupun kedudukan kontinjen negeri Selangor mendominasi di tempat yang pertama. Kalau kita boleh rangkumkan, Selangor pernah dua kali jatuh di tangga yang kedua, dipotong oleh Terengganu yang kini berada di tempat yang ketiga dengan secara keseluruhannya sebanyak 123 kutipan secara keseluruhannya, 43 pingat emas, 44 pingat perak dan 36 pingat gangsa. Manakala pemenang bagi Sukma yang pertama iaitu pada 1986, tak lain tak bukan Wilayah Persekutuan yang telah pun berada di tempat yang kedua dengan berjaya membawa pulang sebanyak 51 pingat emas, 54 pingat perak dan 52 pingat gangsa.
2: Apa-apa nak ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Sukma yang mana menyiapkan pakaian kami pada petang ini.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga kita mengharapkan supaya semoga hubungan ini terus berjalan dengan lancar, yang mana kita terus memberikan yang terbaik juga untuk para Sukma yang bakal berlangsung selepas ini sehingga 10 September 2026. Cumanya, selepas ini kita nak bersama dengan orang penting juga untuk sukan kriket. Sebelum itu, Hafiz, kita nak recapkan semula. Ini adalah kesempatan yang ada, yang mana kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan apabila kita berjaya, pasti ada halangan dan juga cabaran. Dan juga pasti juga ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Dan ini antara insiden-insiden yang mungkin menjadi cabaran utama juga yang berlaku sepanjang penganjuran Sukma Selangor 2026. Yang mana kita nak ucapkan juga salam takziah kepada jurulatih softball Terengganu, Wan Muhammad Syamin Amirul Wan Sofli, yang telah pun meninggalkan kita selepas rebah secara tiba-tiba di lokasi pertandingan ketika bertugas, yang mana keberangkatan Allahyarham menyentuh perasaan ramai dan menjadi pendorong kepada pencapaian pingat emas pasukan softball Terengganu. Itu yang pertamanya. Seterusnya melibatkan juga petugas Majlis Sukan Negeri Kelantan, Syahizat Muhammad Zahari, yang menghembuskan nafas terakhir akibat masalah kesihatan semasa dalam perjalanan untuk menjemput atlet catur kontijen Kelantan di Sabak Bernam. Ini juga adalah kesan daripada yang berlaku, iaitu isu cuaca dan juga indeks pencemaran udara yang berlaku sebelumnya dan pada awal teman. Kualiti udara di beberapa kawasan Selangor termasuklah Johan Setia, Kelang, mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Jadi, apa yang

0: ahli keluarga kita sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang penting kena sentiasa berhati-hati walau di mana jua berada. Apa-apa pun, kita nak diam seketika, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang kehilangan dan juga kepada mereka yang mengalami dugaan sepanjang Sukma 2026. Al-Fatihah. Semoga mereka yang mana yang meninggalkan kita ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Dan juga balasan syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, jadi itu adalah detik-detik perjalanan, momen-momen yang sangat menyayat hati, pengorbanan kontijen, semua kontijen, 15 kontijen yang mengambil bahagian selain daripada atlet-atlet yang menjadi tumpuan, barisan kejurulatihan, barisan pengurusan yang menjayakan Sukma 2026. Selain pada insiden-insiden berlaku, kita juga dapat saksikan juga, Saf, detik-detik manis apabila atlet-atlet kita meraihkan kejayaan bersama dengan orang yang tersayang.
0: Ya, betul.
1: Sekaligus kita melihat juga satu fenomena sukan di antara golongan belia, yang betul, melibatkan golongan belia 21 tahun ke bawah ini. Kalah pun mereka tetap meraihkan. Tak adalah kata nak bergaduh ke. Tidak. Terima dengan hati yang terbuka. Jika ada pihak lawan yang jatuh, mereka menunjukkan sportsmanship, kalau bahasa Inggerisnya, yang sangat-sangat baik. Jadi itulah saya nak memberi perhatian satu kata-kata pada awal kita bersiaran di Grandstand Sukma 2026. Anda pernah mengatakan sukan itu adalah
0: menyatukan. Okey. Baik, jadi itulah kita tinggalkan berita sedih yang mana kita bukan kita tak pernah melupakan kepada mereka yang terus memberi jasa kepada kita. Betul. Dalam menyerikan lagi Sukma 2026 dan juga ini juga kita nak bercakap dengan salah seorang yang kita pastinya memberi pengorbanan masa. Memberi pengorbanan dari segi keringat dan juga idea taktikal. Betul. Yang mana kita nak bersama, ini yang kita panggilkan sebagai temubual khas, bersama dengan jurulatih kriket Selangor yang telah pun berada di talian sekarang ini. Dan juga kita mohon juga pihak audio untuk terus kekalkan audio ini supaya kami dapat berinteraksi. Ada soalan-soalan yang kami nak tanyakan kepada Coach Haikal. Assalamualaikum. Selamat petang, Coach.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Selangor FM.
0: Baik, bagaimana Coach kesihatan, Coach?
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Boleh tak, Coach?
2: Baru lepas kita sambut kemenangan yang tadi kat Padang.
1: Ya, betul. Dan kami juga di Selangor FM yang berada di pusat media Peters Event Space Section 7 ni nak beri tepukan yang paling gemuruh juga. Nak ucapkan tahniah kepada skuad kriket negeri Selangor yang telah berjaya membawa pulang 3 pingat. 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa, pingat perak, betul Coach?
2: Ya, betul.
0: Okey, saya soalan pertama yang saya tanya kepada Coach, sememangnya untuk sukan kriket ni memang kita ketahui yang mana mengambil masa yang agak lama di situ, kan?
1: Betul.
0: Jadi pengalaman Coach bersama dengan kontinjen Selangor, paling lamalah perlawanan kriket tu yang melibatkan kontinjen Selangor adalah pada bila dan juga menentang apa?
2: Dalam Sukma ni kita ada main dua format.
0: Okay.
2: Satu format 50 overs dan satu lagi format T20 lah.
0: Okay.
2: Tapi 50 overs ni dia lebih lama berbanding dengan T20 yang mana kita tahulah. So 50 overs dia bermain daripada pukul 9.30 pagi. Kalau game tu penuh, dia akan sampai ke 5.30 atau 6 petang.
1: Hai.
2: Ya. So tapi dalam alhamdulillah, tapi sepanjang Sukma ni pasukan kita alhamdulillah tak pernah lagi sampai pukul 5.30 petang lah. Sebabnya kebanyakan perlawanan yang kita main sememangnya sangat boleh dikatakan boleh diambil dengan senang lah, alhamdulillah.
1: Okey, dengan cuaca yang sangat-sangat mencabar dalam
2: sangat panas.
1: Jadi ada ke kejadian-kejadian yang tidak diinginkan berlaku juga di Padang?
2: Kalau kita nak katakan berkenaan dengan cuaca, itu satu perkara lah. Tapi ada beberapa faktor lagi yang agak mencabar bagi kami, iaitu kita bermain 5 hari berterusan. Maknanya daripada peringkat kumpulan sampai ke peringkat akhir 50 over.

0: Lepas tu sambung pula dengan perlawanan kumpulan T20.
1: Mm-hmm.
0: So, totalnya 5 hari berterusan. Tapi saya ucapkan ribuan terima kasih lah dekat pasukan fisio, pasukan kesihatan tim Majlis Sukan Negeri Selangor ni, sebab mengambil berat kita punya pemain untuk sekarang kita punya pemain dalam keadaan yang agak agak bagus lah, kondisi yang agak sihat dan juga fit untuk bermain.
1: Baik, Coach Haikal, kita sedia maklum tadi Coach cakap apabila perlawanan tu bermula dari pagi pukul berapa Coach tadi?
0: 9.30
1: sampai jam 6.30.
0: 6 petang lah.
2: Sampai 6 petang. Dia ibarat macam kita kerja, bekerja
1: kerja pejabat.
2: Saya bekerja harian lah, 8 jam 9 jam.
1: Oh, 5 jam apa ni? 5 hari straight
2: tanpa henti.
1: Tu tanpa henti. Satu-satu benda yang sangat, itulah saya cakap pengorbanan yang perlu dikorbankan oleh atlet sukan kriket Negeri Selangor ini. Jadi kalau kita ikuti, 2 pingat emas, 1 pingat perak dihadiahkan oleh skuad kriket Negeri Selangor. Mungkin coach boleh kongsikan apa ramuan untuk kejayaan ini?
0: Ramuan dia sebenarnya, kita dah beberapa kali heartbreak, orang berkata patah hatilah dengan Sukma, setiap kali edisi Sukma ni. Sebabnya last kita menang pingat emas adalah pada tahun 2013. So lepas tu apa, sukan kriket tak ada, lama tak ada dalam edisi Sukma.
1: Betul.
0: Start bermula di Sukma 2018. Di Perak. Start tu kita mendapat gangsa. Kita kalah kat separuh akhir 2022. Anjuran MSN pun kita kalah kat separuh akhir, kita dapat gangsa. 2024 lah adalah segala-galanya yang membuatkan kita rasa sepatutnya emas lah untuk kita. Tapi kondisi dan cuaca yang tidak membenarkan untuk kita bermain lah pada waktu itu di Sarawak.
1: Ya, betul.
0: So memang tak ada perlawanan yang melibatkan pasukan Selangor. So kita pun tak mendapat ingat dekat Sarawak. So kita bawa kita punya kekecewaan yang kita hadapi dekat Sarawak tu untuk bawa ke
1: Selangor,
0: Negeri Selangor, supaya 2 pingat yang kita janjikan ni memang kita dapat.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, coach, kalau kita tengok 2 pingat emas tu dihadiahkan oleh skuad lelaki dalam T50 dan juga T20.
0: Ya, betul.
1: Manakala pingat perak itu dihadiahkan oleh pasukan wanita kita yang berentap dalam T20. Untuk T50, untuk pasukan wanita tak ada ke, coach?
0: Mungkin sebenarnya dekat peringkat antarabangsa ada, tapi untuk peringkat dalam negara ni, pemain-pemain wanita kita banyak terdedah dengan format T20.
1: Okey.
0: Dan juga atas faktor masa dan kekangan waktu lah. Sebab kalau kita nak main dua format pun agak kekurangan padang venue di Negeri Selangor ni.
1: Betul.
0: Jadi untuk perempuan mungkin yang terbaik adalah kita main T20 lah.
1: Okey. Okay. Tadi Coach Haikal ada bercerita tentang venue. Macam mana Oval Bayu Emas yang menyediakan venue bagi sukan kriket ni, pandangan Coach Haikal macam mana gelanggangnya? Adakah memang sangat-sangat selesa ataupun perlu penambahbaikan pada masa akan datang?
2: Mungkin ada harapan di situ.
0: Saya rasa gelanggang di Bayu Emas Oval Kriket tu adalah salah satu gelanggang yang terbaik yang ada dekat Malaysia lah. Sebabnya kita dah anjurkan banyak perlawanan-perlawanan antarabangsa dekat Bayu Emas Kriket Oval tu. Dan untuk pengetahuan juga, kita pun dah pernah anjurkan World Cup Piala Dunia Kriket bawah 19 tahun wanita tahun lepas, awal Januari tak silap saya. Yang mana Malaysia sebagai tuan rumah. Jadi saya rasa tak ada masalah dan tak ada fasiliti yang perlu ditambah baik. Tapi kalau ada tambah baik tu maknanya bagus lah. Tapi buat masa sekarang sangat-sangat cukup kelengkapannya yang membuatkan pandangan itu boleh diiktiraf sebagai salah satu pandangan yang terbaik dalam
1: Malaysia.
2: Baik coach, seperti yang kita tahu yang mana atlet-atlet kita adalah berusia 21 tahun dan juga ke bawah. Mungkin ada 3 nama yang mungkin bakal mengharumkan nama Malaysia kita nanti. Bagaimana itu coach?
0: Sebenarnya dalam pasukan kita pun dah ada beberapa pemain yang sudah dah tembus pasukan kriket kebangsaan. Pasukan iaitu dalam 3 atau 4 orang pemain lah, iaitu Akram Ali, Adisli Elias. Tapi yang akan datang kebanyakannya pemain ni dah pun pernah mewakili pasukan kebangsaan bawah 19 tahun.
1: Baik.
0: Bawah 16 tahun. Jadi kita rasa bang, dalam komuniti Persatuan Kriket Selangor pun sangat-sangat bangga sebab pemain-pemain ni dah mendapat pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan international level punya pengalaman. Jadi dia bawa pengalaman tu untuk bermain dengan dalam satu pasukan kriket selama pun sangat, kita sangat mudahlah untuk kita uruskan mereka. Tapi apa yang saya harapkan, pemain-pemain ini sangat-sangat berbakat.
2: Okey, baik. Lebih kurang seminit saja masa yang kita ada lagi ni. Coach, kita nak tanya, what is your next plan for the team and what is your ucapan untuk anak-anak buah
1: yang berjaya
2: ataupun kepada penduduk ataupun rakyat Negeri Selangor yang menyokong kontinjen kriket bagi Negeri Selangor?
0: Plan saya mungkin lepas ni nak rehat sekejap.
1: Okey, iaitu okey, betul, itu pun saya setuju.
0: Nak rehat dulu, nak happy-happy dulu, nak celebrate kemenangan ni.
2: Okay.
0: Tapi yang saya sangat-sangat happy lah dalam panjang rumah ni, penyokong-penyokong kriket panjang kompetisi semua berlangsung ni sangat-sangat meriah. Kepada lawannya, dengan penyokong supporternya, dengan ibu bapanya, parents, pelbagai lah. Maknanya tu, tukang kriket ni memang orang kata dah dipandang oleh masyarakat dalam Negeri Selangor. Jadi saya harap semoga tukang kriket dalam Negeri Selangor mahupun Malaysia pun, harap supaya dia lebih berkembang daripada
1: Akaumbi
0: ke pentas dunia lah.
1: Okay. Baik Coach, terima kasih Coach Haikal. Saya nak tanya juga, ini persoalan personal lah Coach. Untuk kalau zaman saya dulu berkecimpung dalam sukan kriket ni, satu sixes RM5. Tradisi tu masih lagi diteruskan untuk kontinjen Negeri Selangor ke Coach?
0: Kita tak buat satu
2: sixes
0: RM5, kita buat
2: 50 orang RM50.
1: Wow. 50 home run.
2: 50 home run.
0: 50 larian.
1: 50 larian?
0: RM50.
1: Oh, sebab sixes tu memang senang lah, label-label macam ni setakat sixes. Boundaries tu semua orang boleh tukar, boleh pukul kan. Okey, jadi itu dia antara insentif untuk membakar semangat atlet-atlet kita. Itulah antara tradisi-tradisi dalam kriket ni kan.
2: Okey, baik Coach Haikal, apapun kami ucapkan syabas juga, tahniah atas kemenangan ini dan juga memberi satu pencapaian terbaru juga untuk kontinjen Negeri Selangor bagi acara sukan kriket. Kurang-kurangnya nanti anjuran di untuk kali yang ke-23 nanti,
1: InsyaAllah,
2: yang mana kontinjen Selangor akan terus diperkatakan dan juga terus digerungi oleh pasukan-pasukan lawan. Terima kasih Coach.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik Coach, syabas juga kami ucapkan kepada anda. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay, itu dia Coach Haikal, jurulatih sukan kriket bagi kontinjen Negeri Selangor. Baik, kita difahamkan juga di sebelah malam nanti kita ada satu lagi acara penutup Sukma 2026 dan insyaAllah seketika nanti kita dikabarkan juga Hamami akan berada di lokasi untuk berikan perkongsian gambaran persiapan yang akan berlangsung pada malam ini. Tapi Saf, kita nak berehat seketika.
2: Baik,
1: selepas ini kita akan kembali di Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
2: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, terima kasih Cepaka di Konti. Kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Ini adalah episod yang terakhirnya. Kami akan bersama dengan anda sehingga 6.30 minit petang. Terima kasih yang dengarkan kami di 100.9 di frekuensi rasmi Selangor FM. Yang menyaksikan kami juga di Facebook dan juga TikTok Live Selangor FM. Terima kasih dan kami sangat hargainya. Okey, kita tak nak buang masa juga. Yang mana sekitar 6 petang nanti kita akan bersama dengan Menteri Besar Selangor sendiri. Ini adalah saat juga detik yang kita nak bertanya berkenaan dengan respon daripada YB Menteri sendiri. Sebelum tu kita nak bersama dengan Hamami Yusof yang sekarang ini berada di arena Wak Shah Alam untuk suasana menjelang majlis penutupan Sukma ke-22 Selangor. Silakan Hamami.
2: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz yang berada di pusat media Sukma 2026. Lokasinya di Stesen 7 Shah Alam. Saya berada di Komplek PKNS Shah Alam, Seksyen 2 ini, di mana ini merupakan lokasi akan berlangsungnya acara penutupan, majlis penutupan rasmi Temasya Sukma 2026 yang mana Selangor menjadi tuan rumah pada tahun ini. Dan acara penutupan rasmi pada malam ini akan berlangsung secara tepatnya di Aneka Walk. Seksyen di Aneka Walk di mana Aneka Walk ni merupakan laluan pejalan kaki tengah-tengah antara SACC Mall dengan Komplek PKNS di Shah Alam ini. Dan ianya merupakan sebuah hub komuniti yang kalau saya lihat kira-kira panjang itu kira-kira dalam 300 meter dan menjadi di baca petang ini sudah pun kelihatan persiapan sedang dilakukan pemasangan kemah di awal tengah hari tadi, pentas dan sebagainya. Dan kita menjangkakan malam ini akan ramai orang. Jadi saya rasa kalau nak datang tengok malam nanti, orang ramai mungkin perlu datang awal sebab faham-fahamlah di sekitar Komplek PKNS SACC Mall ni parking agak terhad. Jadi antara pilihan-pilihan yang ada mungkin di sekitar Taman Tasik Shah Alam, di sekitar bangunan MBSA, sekitar-sekitar kawasan itulah. Dan malam ini yang akan hadir insya-Allah yang amat berhormat Menteri Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri, dan pastinya keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Raja Muda Selangor. Dan antara acara-acara yang akan dilangsungkan malam ini adalah perbarisan lintas hormat kontijen sebanyak 15 kontijen di hadapan pentas utama, juga persembahan artis antaranya kita ada Azlan and the Typewriter bersama dengan Ernie Zakri. Selain malam ini juga kita akan ikuti ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat ucapan alu-aluan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri. Apakah ada pengumuman-pengumuman khas, pengumuman-pengumuman istimewa, manis-manis untuk rakyat negeri Selangor? Jadi kita semua kena nantikan pada malam nanti. Selain itu, malam ini juga akan menjadi saksi kepada anugerah atlet wanita terbaik Sukma ke-22, anugerah atlet lelaki terbaik Sukma dan juga anugerah juara keseluruhan Sukma ke-22. Selangor, kita tahu 101 pingat emas secara keseluruhannya. Jadi mungkin hampir pasti Selangor akan menjadi juara keseluruhan. Tetapi secara rasminya malam ini yang akan diumumkan. Jadi acara pada malam ini bermula kira-kira kedatangan VIP sekitar pukul 9 malam. Boleh datang awal lagi daripada itu. Kita harapkan supaya untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga kesesakan di Aneka Walk ini sendiri. Jadi Saf dan juga Hafiz, Saya rasa itu saja cuaca yang panas dari sebelah tengah hari hingga ke petang ini umpama memberi sokongan padu kepada acara yang akan berlangsung di sebelah malam nanti. Hampir dua minggu pasukan kontijen sekretariat sukarelawan berkampung di sekitar Shah Alam ini untuk memastikan acara sukma berlangsung dengan penuh jayanya, dan malam ini merupakan malam penutup untuk tempoh yang cukup-cukup panjang bagi mereka yang sentiasa setia bersama dengan Sukma 2026 ini. InsyaAllah kalau tidak ada aral, lagi kurang lebih 2 minggu kita akan bertemu kembali untuk para Sukma. Tapi kita tumpukan malam ini apa agaknya yang akan diumumkan sebelah malam dalam acara penutup secara rasmi pada malam nanti. Jadi untuk seketika kembali bersama dengan Hafiz dan juga staf di pusat media. Silakan.
1: Baik, terima kasih saudara Hamami yang berada di Aneka Walk untuk majlis penutup bagi Sukan Malaysia kali ke-22 yang akan berlangsung malam ini. Jadi kepada anda yang mungkin berada di sekitar negeri Selangor yang tertanya-tanya macam mana nak pergi tu, itulah lokasi yang telah dikongsikan. Dia berada di pertengahan di antara SACC Mall dan juga di komplek PKNS. Ataupun yang tak nak bersesak-sesak, takut tak dapat parking, anda boleh menonton secara langsung upacara penutup Sukma kali ke-22 Negeri Selangor 2026 di saluran TV2, dan ataupun anda juga boleh ikuti kami di siaran Selangor FM 100.9. Kami juga akan siarkan secara langsung kepada pendengar di Selangor FM.
3: Tapi kalau kata tiba-tiba ada masalah lagi yang mengalaminya, ya Allah, TV ni macam tak berapa nak clear siaran apa semua, jangan risau. Dekat RTM kita ada RTM Click, yang mana itu adalah siaran OTT. Anda boleh bersama dengan kami 24 jam sehari. Anda boleh dengarkan sebab ada pilihan juga channel TV 2 di situ. Anda boleh terus ikuti untuk penutupan bagi Sukma 2026. Jadi ini adalah saat dan juga detik yang dinantikan. Dan kita nak kongsikan lagi kepada anda sebagaimana yang anda tahu juga, yang mana yang terlepas untuk Sukma kali ini, yang mana kontijen Negeri Selangor telah pun berjaya mengumpul 245 keseluruhannya. Baik. Iaitu 101 pingat emas, 73 pingat perak, 71 pingat gangsa. Itu adalah hak milik kekal untuk kontijen Negeri Selangor. Baik. Bagi sejarah dan juga kenangan manis untuk Sukma 2026. Jadi kita nak beritahu juga kepada mereka semua, yang mana kita nak kongsi juga daripada site kami di sini juga, kita nak ucapkan terima kasih kepada unit siaran luar radio. Baik. Yang berhempas pulas bersama dengan pihak automasi juga untuk memastikan siaran kami ini berjalan dengan lancar walaupun ada insiden insiden yang tidak disengajakan berlaku. Sama ada dengan niat ataupun tidak niat, itulah yang kami yang sentiasa berikan yang terbaik buat anda. Baik, semua
1: terima kasih
3: pendengar setia semua Selangor FM.
1: Dan Saf, tadi Hamami ada sebut nama seseorang individu yang sangat istimewa, iaitu Datuk Menteri Besar Negeri Selangor. Dan ketika ini kita sangat-sangat berbesar hati kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari telah pun berada di talian. Assalamualaikum Datuk Seri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Ini antara individu yang sangat penting untuk meneruskan rentak kita, aksi kita, Datuk Seri.
4: Yes.
1: Baik, Datuk Seri, saya antara yang mengikuti Datuk Seri di platform media sosial, dan juga saya amat-amat terinspirasi sebab Datuk Seri pagi memang akan workout dulu sebelum sibuk seharian. Dan juga alhamdulillah memberi kesan juga impact yang baik juga kepada diri saya. Mungkin kalau kata kita sempat untuk berhadapan, saya rasa dan saya yakin Datuk Seri tak cam saya dah.
5: Datuk Seri, mungkin ada juga pendengar dan juga penonton tak tahu Datuk Seri memang lost weight adalah sempena Sukma ni. Tengok pun dah Datuk Seri sekarang ini dah berjinak-jinak dalam sukan rowing juga. Sikit lagi nak masuk high rock ni Datuk Seri. Baik Datuk Seri. Baik. Hari ini merupakan hari terakhir Datuk Seri sehingga hari ini. Macam mana Datuk Seri melihat sendiri keseluruhan perjalanan Sukma yang berlangsung di Negeri Selangor? Mungkin Datuk Seri ada sedikit pandangan yang nak dikongsikan kepada pendengar dan juga penonton di Selangor FM.
4: Alhamdulillah, kita berharap memang ada kehadiran penonton-penonton yang ramai, terutamanya di venue-venue dan ada kekangan tertentu yang kita terpaksa laksanakan disebabkan proses penjimatan.
6: Yeah.
4: Namun strategi kita bukannya untuk menghimpunkan orang pada pembukaan atau penutup, tapi kita harapkan lebih banyak di venue-venue, dan perkara itu berlaku. Malahan dalam pertandingan seperti catur pun di Sabah Bernam, saya dapati ada ratusan orang datang memberikan sokongan selain daripada kontijen-kontijen. Secara asasnya saya puas hati, terutamanya sumbangan daripada sukarelawan-sukarelawan kita. Kita ada dekat 10,000 sukarelawan sebenarnya yang membantu dan berkhidmat bersama-sama dengan kita.
6: Okey, baik. Tadi Datuk Seri ada menyentuh berkenaan dengan impak kewangan juga. Kita nak tanya untuk impak kewangan dan juga ekonomi negeri. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bersama dengan kami sejauh mana penganjuran SUKMA kali ini memberikan pulangan ekonomi kepada sektor pelancongan, perhotelan dan peniaga kecil di Selangor secara keseluruhannya, sebab melibatkan 9 daerah di negeri Selangor secara tidak langsung juga, yang mana tahun lepas adalah tahun melawat negeri Selangor.
5: Betul.
6: Dan kesinambungannya dibawakan kepada hari ini. Bagaimana itu Datuk Seri?
4: Ya, positif sangat, terlalu positif, utamanya dalam sektor runcit dan makanan, dan tidak ketinggalan perkhidmatan perhotelan ataupun tempat, kerana bukan hanya hotel tetapi juga Airbnb, chalet yang dimiliki oleh penduduk dan rakyat negeri Selangor lah. Dan saya telah strategi kita dengan memberi ruang kepada kontijen, bukan sediakan tempat tinggal kepada mereka, tapi kita bagi subsidi.
6: Baik.
4: Satu hari 100 kepada kepada atlet-atlet dan kontijen, telah memberi peluang kepada sektor perhotelan dan juga perkhidmatan tempat tinggal, peluang ekonomi yang sangat baik. Makanan dan sebagainya saya lihat begitu bagus, ramai yang makan, ramai yang berbelanja di Selangor, dan tidak ketinggalan Selangor juga banyak mall-mall seperti Sunway Lagoon dan sebagainya yang memberikan banyak peluang bukan hanya kepada atlet tetapi penyokong, keluarga dan pegawai-pegawai sepanjang kejohanan ini. Dan seterusnya, pelancongan kita juga diberikan ada boost ataupun ada suntikan yang besar.
5: Baik, Datuk Seri, kesinambungan daripada penceritaan tentang bajet dan sebagainya tadi, ada satu soalan panas yang mungkin saya akan ajukan kepada Datuk Seri. Saya minta maaf, ini adalah suara pendengar kita. Di mana sesetengah pihak mungkin ukur kejayaan sebuah kejohanan adalah daripada berdasarkan kemeriahan pada pembukaan dan juga pengukuran penutupan mereka pada penutupan. Tapi bagi Datuk Seri sendiri, apakah ukuran sebenar kejayaan SUKMA ataupun sesebuah kejohanan itu dari sudut penganjuran ataupun pengalaman sepanjang temasya?
4: Untuk penganjuran macam saya sebut tadi, strategi kita ataupun pendekatan kita nak lebih ramai di venue berbanding dengan hanya acara penutup ataupun pembukaan. Kalau acara pembukaan dan penutup, kosnya sangat tinggi. Kehadiran mungkin dapatlah 40, 30, mungkin 50.
6: Baik.
4: Tetapi saya percaya di venue-venue dan juga di tempat-tempat kejohanan berlangsung, kehadiran yang sangat ramai dan ia memberikan impak yang positif kerana dia bergerak di seluruh daerah. Walaupun ada yang mungkin bergerak satu daerah tu mungkin hanya satu dua acara. Tetapi kemeriahan itu dapat dirasa.
6: Baik. Baik. Okay, itu dia antara penjelasan yang berlaku di situ.
5: Okay.
6: Tapi jangan risau. Yang mana kita masih lagi cuba untuk mendapatkan semula Datuk Seri. Jadi itulah habis yang diperkatakan juga. Ramai yang kata bila kita nak buat satu tu sudah pastinya kita perlukan satu yang agak meriah. Okay, jadi mungkin Datuk Seri
5: kembali bersama Datuk Seri
6: kita.
5: Okey. Datuk Seri, kita tadi ada sedikit gangguan. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan di mana Datuk Seri sebenarnya penjelasan yang terakhir yang boleh kita recapkan, Datuk Seri lebih fokuskan kepada sepanjang kejohanan di venue, bukanlah pada hari permulaan ataupun penutupan. Mungkin Datuk Seri boleh sambung dekat situ.
4: Memang itu memang pendekatan kita. Dan itu betul-betul dapat dilihat dengan kehadiran penonton yang begitu ramai.
6: Baik.
4: Di venue-venue dan lokasi-lokasi yang sesuai lah. Memang kadang-kadang tempat tu agak kecil. Contohnya kejohanan untuk olahraga.
6: Baik.
4: Memang tempatnya kita buat di UPM. Tetapi dengan saiz yang sebegitu telah betul-betul cukup dan ada limpahan penyokong-penyokong.
6: Betul.
4: Jadi kehadiran semua orang termasuk penduduk di negeri Selangor itu sebenarnya memberikan impak yang sangat baik dan positif kepada suasana kejohanan. Dan kita bukan hanya ukur kejohanan ini hanya pada pembukaan atau penutup atau acara besar, tetapi kepada sepanjang acara berlangsung.
6: Ya, sangat setuju Dato' Sri. Sebab apa? Bak kata Buya Hamka juga yang mana kejayaan itu dia tak datang daripada angangan, melainkan daripada kemauan yang keras, kerja keras dan doa yang tidak putus-putus. Sebab tadi pun Dato' Sri dah bagi tahu berapa ramai sukarelawan yang bersama-sama dengan kita untuk Merah Kuning, yang mana kita pun dah menyaksikan juga pelbagai momen-momen indah yang telah pun terukir dekat situ. Jadi kita nak tanya juga kepada Dato' Sri sedikit sebelum kita nak selesaikan temu bual kita pada hari ini berkenaan dengan atlet-atlet negeri Selangor. Ada juga yang sememangnya tidak berpeluang untuk beraksi, yang mana mereka sememangnya mempunyai talent ataupun kualiti yang tersendiri, pernah juga mencipta nama di peringkat yang lebih besar tetapi tidak dapat beraksi di Sukma kali ini. Mungkin ada sentuhan sikit yang Dato' Sri boleh kongsikan kepada mereka yang terlibat dalam melahirkan atlet-atlet yang berkualiti untuk kontinjen Selangor.
4: Ya, Sukma adalah satu kemasya yang ingin mencungkil bakat dan kebolehan, dan kita terpaksa memilih yang terbaik untuk membawa misi negeri. Dan kepada mereka, saya harap jangan berduka cita kerana masih ada ruang untuk Sukma akan datang ataupun masih boleh terlibat dengan aktiviti sukan ataupun kategori masing-masing ataupun disiplin masing-masing untuk terus mencapai cita-cita dan juga peluang mereka.
5: Baik, Dato' Sri, sasaran 80 pingat emas. Sekarang ini kita dah saksikan 101 pingat emas telah pun dicapai oleh kontinjen negeri Selangor. Jadi macam mana Dato' Sri melihat kejayaan ini?
6: Dia lebih kata lain, Dato' Sri, dia lebih kepada merancang. Bagaimana kerajaan negeri merancang untuk mengekalkan momentum kejayaan sukan di Selangor dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Bagaimana itu?
4: Aktiviti untuk pembangunan merupakan satu aktiviti yang harus berterusan.
6: Baik.
4: Dan kita harus memastikan dengan jumlah remaja kita, belia kita yang begitu besar. Kalau kita tengok jumlah pelajar sekolah kita saja ada dekat 1 juta.
6: Wow.
4: Sebenarnya kita mempunyai pool yang sangat besar. Cuma strategi di pihak Jabatan Pendidikan dan juga MSN sangat penting untuk memastikan atlet-atlet ini dapat dilatih serta membawa misi negeri pada masa depan.
6: Okey, baik. Soalan inilah soalan lebih mesra, Dato' Sri. Mungkin ada jawapan dah kot untuk 6 juta rakyat Selangor yang sekarang ni menantikan sama ada kita cuti ataupun tidak.
5: Cepat sangat. Mungkin saya baru nak ada susun-susun bunga. Tapi mungkin Dato' Sri ada ada nak supaya orang semua nantikan di majlis penutup. Ataupun Dato' Sri nak bagi tahu hin-hin
6: dulu. Kalau nak bagi tahu dekat sini tak apa. Kami janji tak bagi tahu siapa-siapa.
4: Yang pasti bukan hari Rabu.
6: Okey.
4: Tapi kita akan umumkan malam ni.
6: Okey, apa pun nak ucapkan, terima kasih syabas dan juga tahniah kepada Dato' Sri bersama dengan apa barisan-barisan pimpinan Selangor, kontinjen-kontinjen Selangor yang mana kita telah pun berjaya setelah 28 tahun kita bawa semula ke Selangor dan juga menyebabkan kita terus mengukirkan satu senyuman buat seluruh rakyat negeri Selangor dan yang mana kita adalah juaranya.
5: Tak lupa juga Dato' Sri, di penghujung temu bual kita ni kita nak minta Dato' Sri ucapkan hari ni pun sekarang ni pun dah secara rasminya ke semua 468 acara pun dah selesai. Mungkin kita nak buka sedikit ruang kepada Dato' Sri juga untuk Dato' Sri buat keucapan kepada semua kontinjen yang terlibat, semua barisan kejurulatihan, sekretariat, sukarelawan. Silakan Dato' Sri.
6: Rakyat negeri Selangor.
5: Ya, untuk rakyat negeri Selangor khususnya.
4: Baik, kepada semua saya ucap terima kasih kerana telah memeriahkan Sukma. Kepada semua atlet, terima kasih kerana telah berbakti untuk negeri Selangor. Kepada sukarelawan kita, thank you very much sebab telah berbakti kepada negeri. Kepada semua atlet-atlet daripada negeri luar dan juga pegawai-pegawai, terima kasih banyak-banyak kerana telah berkhidmat di dalam negeri dan terlibat dalam tamasya ini. Dan kita yakin ini adalah satu masa untuk kita mengumpulkan kekuatan kita bersama-sama.
6: Baik, okay. Jadi kasih, sampaikan juga.
4: Terima kasih semua.
5: Ya, Dato' Sri minta maaf lah. Dato' Sri tengah jogging ni kita. Kita ganggu pula petang-petang.
6: Nak sampaikan Dato' Sri, juga salam Ketua Pengarah Penyiaran Selangor, Encik Zulkifli Muhammad, kepada Dato' Sri. Terima kasih atas segala komitmen yang diberikan, terutamanya Sekretariat MSN. Apa-apa pun teruslah yang mana Selangor FM sentiasa ada untuk kerajaan negeri Selangor.
5: Baik, Dato' Sri, terima kasih sangat-sangat. Kita jumpa malam nanti di Aneka Walk, Dato' Sri.
4: InsyaAllah.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia, ya Allah. Hai,
6: terima kasih
5: besar hati.
6: Terima kasih Selangor FM. Sebab dulu saya pernah temu bual juga Datuk Seri dekat Konti kan. Harap rasa macam benda dulu dah tak berulang. Tak kalau benda kembali berulang. Cuma saya nak ceritakan terima kasih itu je lah.
5: Saya ingat kan awak ada pengumuman apa ke?
6: Tak ada.
5: Tapi itu hint yang telah diberikan oleh Datuk Seri. Bukan hari Rabu, apa-apa pun nantikan malam ini. Kita berehat seketika. Selepas ini Grandstand Sukma 2026 bakal kembali temankan anda. Ini adalah episod yang terakhir. Banyak lagi yang bakal kami kongsikan selepas ini. Rentak kita,
6: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selamat petang, hey. Ucapkan kepada anda Grandstand Sukma 2026 kini kembali. Berbaki berapa minit saja lagi?
1: Lebih kurang kita... kalau kira ni Fiz, dalam 12 minit
0: yeah.
1: Kita dah selesai dari 14 hari bulan. Betul. Yang menjadikan kesemuanya 20 episod yang kami telah bawakan kepada anda. Jadi kami mengharapkan juga kepada anda sesuatu yang positif.
0: Betul.
1: Dan sesuatu juga yang optimis daripada anda. Mm-mm. Untuk terus menyokong RTM, seterusnya terus bersama dengan kami di Selangor FM, iaitu right. Jabatan Penyiaran Selangor.
0: Dan kita juga berbangga, Saf, kerana kita antara saksi menyaksikan 245 kutipan pingat yang telah dihasilkan oleh kontijen negeri Selangor dan sekaligus masih lagi mengekalkan pemenang ataupun antara kontijen
1: kental
0: dan juga mereka masih lagi, Selangor masih lagi memegang rekod pengumpul pingat emas terbanyak sepanjang kejohanan Sukma berlangsung daripada 1986 sehinggalah 2026.
1: Jadi tadi Datuk Sri ada nyatakan juga berkenaan dengan bilangan sukarelawan, iaitu 10,000
0: wow
1: yang bersama dengan kita.
0: Betul.
1: Okay, dengan keringat yang telah pun mereka berikan, kita dapat saksikan yang mana perlawanan yang telah pun diatur dari hari pertama sehinggalah hari hari terakhir ini, semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang kelewatan yang tidak diduga.
0: Betul.
1: Dan juga kami amat berbahasa hati juga yang mana pihak produksi telah pun mendapatkan seorang sukarelawan yang bernama Muhammad Amsyah bin Najmuddin. Beliau merupakan sukarelawan yang banyak membantu Selangor untuk mengemas kini berkenaan dengan kedudukan pingat yang terkini.
0: Ya. Baik, mungkin itu antara yang menarik kita kongsikan. Tapi ada seseorang di talian sebenarnya,
1: okay.
0: Yang sedang bersedia di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, kita nak kembali bersama dengan
1: Hamami dulu.
0: Terlebih dahulu.
1: Okey.
0: Tadi dia macam ada miscommunication sedikit. Kita nak bersama dengan Hamami. Apa perkara menarik lagi? Mungkin ada orang cakap potongan harga untuk merchandise ke ataupun macam mana untuk majlis penutup malam ni. Silakan Hamami.
1: Okey.
2: Okey, terima kasih. Saya dah juga habis. Tak ada. Dia Aneka Walk tadi memang saya ada nampak satu bus untuk orang ramai dapatkan cenderamata istimewa sempena dengan Sukma Selangor 2026 ni. Cuma untuk waktu ini saya nak kongsikan berkenaan dengan ini kira macam rangkuman lah Saf dan Hafiz cerita tentang olahraga. Kerana olahraga ni merupakan salah satu daripada acara tumpuan dalam mana-mana kejohanan pun, termasuk juga untuk acara untuk di Sukma ini. Dan untuk kontijen Selangor, acara olahraga bukanlah lubuk emas, walaupun pada peringkat awalnya targetnya agak tinggi. Tetapi hasilnya, kontijen Selangor hanya mendapatkan 1 pingat emas, 5 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Tapi itu juga merupakan satu pencapaian yang membanggakan lah. Cuma untuk olahraga ni, apa yang menarik untuk yang ingin saya nak kongsikan adalah di kompleks sukan UPM menjadi saksi tercatatnya 9 rekod baru kejohanan dalam acara olahraga. Antaranya adalah acara 200 meter lelaki yang mana Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari Johor dengan catatan 20.85 saat. Kemudian 4 kali 100 meter lelaki, kuartet dari negeri Johor juga yang dapat 39.46 saat. Kemudian acara rejam lembing lelaki, Chai Kaili juga dari Johor dengan catatan 64.44 meter. Kemudian untuk acara 4x400 meter campuran, kuartet Johor juga dengan 3.3145 saat. Dan kemudian lari 110 meter berpagar lelaki, Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dari Terengganu dengan 13.66 saat. Lontar peluru wanita, Farhana Izurin dari Perlis, 20,000 meter jalan kaki wanita, Tan Li Reng dari Melaka, 10,000 meter wanita, Chen JY dari wilayah persekutuan, dan kemudian 4x400 meter lelaki kuartet Pulau Pinang yang berjaya mendapat, yang berjaya mencipta rekod baru. Jadi 9 rekod baru dicipta menerusi Sukma, menerusi acara olahraga di Sukma tahun 2026 ini, dan itu juga merupakan antara warna-warni yang berjaya digambarkan di sini. Dan secara keseluruhannya untuk olahraga ini menawarkan 47 pingat keseluruhannya, 47 pingat emas, 47 perak dan 47 gangsa. Johor menjadi juara keseluruhan untuk acara olahraga dengan 9 pingat emas, 8 pingat perak, 5 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 7 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Wilayah persekutuan di tempat yang ketiga dengan 6 pingat emas, 1 pingat perak, 3 pingat gangsa. Selangor, seperti mana yang saya nyatakan, rezeki belum lagi menyerlah untuk acara olahraga. Secara keseluruhan kita di tempat yang ke-10 dengan 1 pingat emas, 7 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Jadi itu rangkuman untuk acara olahraga. Kalau sempat, mungkin ada rakan-rakan lain yang akan kongsikan untuk acara-acara yang lain sebagai satu tidbit untuk kita kongsikan.
1: Betul,
2: di
1: tu
2: hujung-hujung grandstand pada hari ini. Jadi kembali Hamami bersama dengan Saf dan juga Hafiz.
1: Okey, itu dia Hamami, ya. Terima kasih yang mana bersama dengan kita sejak hari pertama sehinggalah hari yang akhir, yang mana Hamami sememangnya sangat berpengalaman dalam dunia sukan, terutamanya yang berada di RTM. Ini adalah nama-nama besarnya. Jadi yang untuk Amsyar tadi, sebab beliau merupakan sukarelawan yang sangat-sangat komited. Rupanya kita tak dapat bersama dengan Amsyar, agak rugi dekat situ, sebab kita nak tanya pengalaman beliau menjadi sukarelawan. Tapi tak apa, insyaAllah rezeki di ruang dan juga di waktu yang lain. Kita cuba dapatkan rakan pelapor kita yang mana kita bersama sehingga ke hari ini ni,
3: yang Kudin juga pernah bersama dalam Grandstand Sukma 2026. Kalau Hamami, trademarknya di bawah sebuah sebatang pohon.
1: Okay. Kalau Kudin yang dia berbeza sikit. Walaupun suara tidak kedengaran, akan tetap ku salurkan berita kepada rakyat.
3: Ya, tanpa membuang masa, jom kita bersama dengan Kudin bagi rangkuman sukan basikal berbasikal BMN. Silakan.
4: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Saf yang berada di pusat media. Dan kali ini anda bersama saya, Kulin, menerusi rangkuman sukan berbasikal BMX bagi Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berlangsung di Extreme Park MBPJ, yang menyaksikan pencapaian luar biasa kontijen Selangor apabila berjaya membolot ke semua 4 pingat emas yang dipertandingkan dalam acara BMX. Baik, dalam acara BMX Flatland Wanita, emas menjadi milik wakil Selangor Nur Airin Sofia dengan catatan 81.67 mata, dan rakan sepasukannya Nia Nur Adriana turut memastikan Selangor mendominasi podium apabila meraih pingat perak dengan 74.00 mata. Bagi acara BMX Flatland lelaki pula, Wan Aiden Faik terus mengukuhkan penguasaan Selangor apabila berjaya meraih pingat emas dengan catatan 86.33 mata. Sementara itu, Muhammad Anwar bin Khairi turut menyumbangkan pingat gangsa dengan 79.67 mata. Dan kejayaan Selangor diteruskan dalam acara BMX Park Wanita apabila Nur Adriana meraih emas dengan catatan 77.33 mata. Nur Airin Sofia sekali lagi menaiki podium untuk Selangor apabila meraih pingat perak dengan 67.33 mata. Dalam acara BMX Park lelaki pula, Muhammad Khaidir Izham menampilkan aksi terbaik apabila pingat emas dengan catatan 92.33 mata, dan pingat perak pula turut menjadi milik Selangor menerusi Ziyad Razidin yang mencatat 91.55 mata. Secara keseluruhannya, kontijen berbasikal BMX Selangor berjaya mengumpul 4 pingat emas, 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan kejayaan ini jelas membuktikan kekuatan dan penguasaan atlet BMX Selangor yang bukan sahaja berjaya meraih emas dalam keempat-empat acara, malah turut mendominasi kedudukan podium dalam beberapa kategori. Dan tahniah dan syabas buat Nur Airin Sofia, Nia Nur Adriana, Wan Aidin Faik, Muhammad Khaidir Izham Ziyad Razidin dan Muhammad Anwar bin Khairi atas aksi keberanian serta semangat juang yang ditampilkan sepanjang pertandingan. Dan tidak lupa juga setinggi-tinggi tahniah juga buat barisan jurulatih dan pasukan jurulatih BMX Selangor yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan para atlet dan segala latihan tunjuk ajar strategik dan pengorbanan aksinya membuahkan hasil dengan pencapaian yang cukup membanggakan ini. Empat acara, empat emas, satu pencapaian yang manis buat kontijen BMX Selangor dan pastinya menjadi bukti bahawa dengan kerja keras, disiplin dan semangat berpasukan, kejayaan mampu dicipta. Syabas kontijen BMX Selangor, teruskan kayuhan, teruskan mencipta sejarah dan terus mengharumkan nama Selangor di pentas Submah. Dan itu saja rangkuman kulin pada hari ini untuk sukan berbasikal BMX. Kembali okay. lagi bersama Saf dan juga Hafiz.
1: Baik, terima kasih Kulin untuk boleh dikatakan itu adalah sorotan juga 10 hari Submah berkenaan dengan basikal BMX. Jadi kita nak teruskan lagi bersama dengan Zanariah Zainal Abidin. Mungkin secara ringkasnya untuk acara renang, kalau kata Samsa Samsi mungkin berada di sana juga, boleh ringkaskan juga dia untuk gimnastik. Tapi kita cuba untuk bersama dengan Zanariah Zainal Abidin buat seketika.
3: Baik, okay? Kalau tadi saya dengar Kulin bercerita tentang BMX tadi, saya rasa macam teringat adik Bambam kita yang baru saja muda dan berwajah seperti abang teknikal kita. Tapi tak apa, jom kita bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
1: Secara ringkasnya, silakan.
4: Baiklah Hafiz dan juga Saf, rangkuman prestasi Sport Renang Selangor dalam Submah Selangor 2026 di mana bermula 19 hingga 23 Ogos yang lalu, 5 hari berlangsungnya acara renang di mana Sport Renang Selangor menutup saingan Sukan Submah Malaysia 2026 dengan pencapaian membanggakan apabila muncul juara keseluruhan dalam acara renang. Membariskan 24 atlet, Selangor mengumpul keseluruhan 38 pingat terdiri daripada 20 emas, 7 perak dan 11 kanser dan merupakan penyumbang utama kepada kutipan pingat kontijen Selangor sepanjang temasya kali ini. Antara pencapaian yang paling membanggakan ialah kejayaan Eliza Tan Aishin yang mencipta rekod kebangsaan dalam acara 100 meter gaya bebas wanita dengan catatan 56.78 saat. Selain itu, Eliza turut mencatat rekod temasya dengan acara 50 meter gaya bebas wanita dengan masa 26.44 saat dan Shannon Tan pula mencipta rekod temasya dalam acara 200 meter gaya kupu-kupu wanita dengan catatan 2 minit 15.13 saat. Secara keseluruhan, skuad renang Selangor mencipta 5 rekod temasya termasuk menerusi 3 acara berganti-ganti wanita iaitu 4 kali 100 meter gaya bebas wanita dengan catatan 3 minit 54.54 saat, acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita dengan 8 minit 36.12 saat serta 4 kali 100 meter rampayan wanita dengan catatan 4 minit 18.87 saat. Dan secara keseluruhannya, skor renang mengumpul 38 pingat terdiri daripada 20 emas, 7 perak dan 11 gangsa mengatasi pencapaian di Submah Sarawak 2024 di mana di Sarawak mereka merangkul 13 emas, 19 perak dan 7 gangsa.
3: Terima kasih untuk laporannya atau lebih dikenali sebagai
1: Zana Kuak-Kuak.
3: Zana Kuak untuk sukan.
1: Tapi itulah terima kasih juga. Cuma kita tak berkesempatan untuk bersama dengan Samsa Samsi. Apapun kami ucapkan terima kasih juga kepada Fairuz Siras yang bersama-sama dengan kita. Ada juga rakan kita Nashrik dari Negeri Pahang juga turut melaporkan kepada kita berkenaan dengan perkembangan terkini. Ada juga Encik Mahathir dari UiTM yang bersama-sama dengan kita untuk laporan-laporan semasa. Siapa lagi yang belum kita nyatakan? Kami mohon maaf sekiranya kami terlepas nama-nama anda. Apapun kami di sini sentiasa menghargai kepada anda juga yang mana mengikuti kami di platform media sosial rasmi Selangor FM. Terima kasih atas komen-komen yang seingat saya ada Abang Bakar, kemudian terima kasih juga kepada Wan Kajang, siapa lagi, Kak Ella Balkis. Tak lupa juga kepada rakan-rakan penyampai kita, Anis Abelong,
3: Cempaka, Ida, At Selamat. Semua yang berada di konti walaupun tak bersama dengan kita di pusat media ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Rasa macam tak lengkap Saf kalau kita tak mendengarkan
1: kata-kata cinta kata-kata chip kita
3: daripada chip kita iaitu pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor Encik Zulkifli Muhammad yang kini berada di talian kerana kita tak sempat bersama dengan beliau di pusat media kerana beliau sekarang ini sedang bergegas ke Aneka Walk untuk majlis penutup pada malam ini, tapi kita lintas langsung terlebih dahulu di talian. Assalamualaikum bos.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Selesai ke semua.
5: Saya berada di luar. Tapi kerana teknologi saya mendengar sepenuhnya di dalam RTMP.
1: Wow, kami dipantau.
3: Terima kasih kerana sentiasa memantau dan sentiasa menegur juga di Grandstand ini. Tunjuk ajarnya untuk kita meningkatkan mutu kualiti kita dari hari ke hari. Jadi
1: Encik Zul, kita nak tanya, kita nak tahu daripada Encik Zulkifli Muhammad sendiri berkenaan dengan satu mungkin kata ringkas buat semua kepada mereka yang mana mengenali Selangor FM dan juga mengetahui Jabatan Penyiaran Selangor untuk Sukma 2026. Silakan.
5: Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terbaik bagi semua kru yang bertugas. Kerana bagi saya inilah hadiah utama sempena hari ulang tahun yang ke-36 Selangor FM kepada semua pendengar rakyat negeri Selangor atau pendengar setia Selangor. Kerana kalau last year kita adakan konsert, tahun ni kita tak buat konsert.
1: Betul.
5: Kita bagikan di Putera Sukan ini secara menyeluruh, very comprehensive. Bagikan 8 jam sehari supaya Sukma ini dekat dengan jiwa dan juga jiwa rakyat, jiwa pendengar. Dan paling menariknya, saya respect dengan you all semua, kita bukan saja bersiaran di radio tetapi kita live juga secara di media sosial, iaitu di TikTok, di FB, yang mana saya lihat bilangan penontonnya bertambah yang suka. Dan ni inilah cara baru di segi bidang penyiar radio yang kita menggunakan segala aplikasi yang ada supaya memberikan kepuasan bukan saja dari segi di radio tapi juga kepuasan juga bagi mereka yang menonton. Dan bagi saya, ucapan terima kasih tak terhingga dah pasti kepada kepimpinan kerajaan negeri yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin, yang kerana di bawah kepimpinannya dengan ahli-ahli jawatan kuasa sekretariatnya, iaitu diketuai oleh Datuk Yazid, lepas tu orang kuat MSN pengarah yang berbagai Encik Nizam, dan juga pegawai media yang sentiasa bersama-sama kita memberi bantuan tanpa kita penat, jemu dan lelah untuk membantu supaya kita menjayakan acara penyiaran Sukma kali ini. Dan saya juga terharu kaki tangan, walaupun kita tak ramai tetapi kita telah memberikan yang terbaik, dan saya pasti ini merupakan satu anugerah yang mampu kita berikan kepada seluruh pendengar dan seluruh rakyat negeri Selangor, yang mana moto kita, misi kita untuk menjadikan Selangor FM radio nombor satu orang Selangor.
1: Baik. Terima kasih Encik Zulkifli Muhammad, pengarah penyiaran Selangor. Semoga urusan pada malam ini bagi acara penutupan berjalan dengan lancar, bos. InsyaAllah ada rezeki kita bekerjasama lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik, itu kata-kata semangat yang telah diungkapkan oleh pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor Encik Zulkifli Muhammad.
1: Special,
3: dan tak lupa juga
1: special kredit juga kepada TP Yanti
3: Timbalan Pengarah, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Selangor,
1: Ketua Bahagian Rancangan Yusmawati
3: Pengurus. Lepas tu kita ada Amira, Amira Azmira Diana, kita ada juga Nurazila.
1: Betul.
3: Kita Najib, ada juga Najib, kita Tini, kita ada
1: Adam.
3: Oh, ramai-ramai. Samsia Samsi. Wartawan Zanaria Zana Abidin, okay. Siti Farah Nadia Fazlun, Nur Ashikin, Abu Syari,
1: Herin,
3: Reza, siapa lagi?
1: Okey, baik.
3: Semua jadi yang berada

0: Dan Nasri, Kulin,
1: okay.
0: Dan semuanya yang dengan memberi itu, kerjasama.
1: Apis, kita pun kesulitan masa yang mana selesai untuk 37 acara sukan untuk 52 lokasi yang telah pun selesai.
0: Betul.
1: Dan selesainya Selangor berada di tangga yang pertama. Kami nak ucapkan juga syabas dan juga tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung. Kami nak ucapkan lagi mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan juga kekilafan diri.
0: Yeah.
1: Semoga ada kekurangan itu dapat kita tambah baik menjadi kelengkapan kepada kita untuk rancangan kita di masa-masa yang akan datang.
0: InsyaAllah. Pada okay, usia kita akan jumpa lagi di edisi yang akan datang. Barangkali kita akan jangan lupa juga terus memberikan semangat rentak kita, aksi kita untuk para Sukma, juga melibatkan kontijen di negeri Selangor yang akan bermula membuka tirainya pada 5 September 2026
1: sehingga 10 September 2026.
0: Tentunya kami di Selangor FM akan berikan yang terkini untuk anda, perkembangan untuk para Sukma yang akan berlangsung.
1: Jangan lupa malam ni saksikan juga saya langsung di TV2 untuk acara penutupan bagi Sukma 2026. Selesai, kami masih sikit konti, maafkan kami cepaka. Dengan ini kami mengundur diri. InsyaAllah jumpa lagi panjang umur. Assalamualaikum. Buat kali terakhirnya, rentak kita,
0: aksi kita.
1: Jumpa dan
0: Grandstand Sukma is a wrap.
2: Okey, baiklah, terima kasih buat Api dan staff yang berada di lokasi Sukma Selangor 2026. Okey, malam ini jangan lupa kita ada siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula jam 9 malam nanti. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, sekarang 6.45 minit petang, kita nak teruskan untuk Ibrah Merdeka bersama yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam DJ Jempaka, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya baik. Dato' apa khabar?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah. Okey, seperti yang dijanjikan, setiap hari kita bawakan untuk anda Ibrah Merdeka. Dan hari ini topiknya yang akan Dato' kongsikan nanti adalah kooperasi dari ta'awun kepada kesejahteraan ummah. Silakan Dato'.
2: Ya, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi petang ini bersama keluarga besar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas pada petang hari ini dan seluruh pendengar yang terus setia mengikut Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita berbicara tentang satu perkataan yang sangat besar dalam Islam, iaitu ta'awun, ya, maksudnya bekerjasama ataupun saling membantu, ya. Hari ini saya mahu bawa konsep itu masuk ke dalam ekonomi, daripada membantu bersama kepada berniaga bersama. Kepada berniaga bersama, memiliki bersama, berusaha bersama dan menikmati manfaat bersama. Inilah tajuk kita pada petang hari ini, kooperasi dari ta'awun kepada kesejahteraan ummah. Apa sebenarnya kooperasi? Bahasa mudahnya, kooperasi ialah perusahaan milik bersama yang dibangunkan untuk memenuhi keperluan dan aspirasi ekonomi serta sosial anggotanya melalui usaha bersama. Seorang mungkin mempunyai 100. Kalau seorang-seorang kecil, ya, 100 tu kecil nilainya. Tapi kalau ada 5,000 atau 10,000 orang bergabung, jangan pandang rendah nilai 100 tadi, ya. Inilah kekuatan koperasi. Yang kecil apabila bersendirian boleh menjadi besar apabila disatukan. Tetapi koperasi bukan hanya tentang modal. Ia tentang manusia, tentang amanah, tentang demokrasi, tentang kebersamaan dan tentang bagaimana kekayaan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai umat. Kita kena lihat, ya, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat koperasi? Yang ini kita kena tepat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum wujud koperasi moden seperti hari ini. Tetapi nilai yang menjadi roh koperasi sangat dekat dengan ajaran Islam. Sebab itu Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'ala birra wa taqwa." Dan hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Surah Maidah ayat 2. Lihat pula, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Baginda mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin datang meninggalkan harta dan Ansar. Daripada di Mekah, ya, Muhajirin datang meninggalkan harta yang ada di Mekah dan pergi ke Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibantu oleh kaum Ansar di Madinah. Muhajirin datang meninggalkan apa ni hatam dan kehidupan di Mekah. Ansar membuka ruang, membantu dan berkongsi peluang. Tetapi Islam tidak mahu manusia selama-lamanya hanya menerima bantuan. Kita tengok dalam sejarah penghijrahan tersebut, seorang sahabat Nabi bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, apabila ditawarkan bantuan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi radhiyallahu anhu, beliau menghargainya tetapi memilih untuk berusaha. Beliau berkata, "Zalluni ala sawt." Tunjukkan aku di mana kedai, di mana pasar. Lalu beliau berniaga sehingga menjadi antara sahabat yang berjaya. Masya Allah. Di situ kita lihat ada solidariti, tetapi ada juga productivity. Ada bantuan, tetapi akhirnya manusia diperkasakan supaya mampu berdiri. Itulah roh ekonomi umat. Dan kalau kita melihat ya, negara-negara yang berjaya hari ini, hari ini koperasi bukan gerakan kecil-kecilan. Di banyak negara maju, koperasi mempunyai peranan besar dalam pertanian, keuangan, insurans, peruncitan, perumahan dan perkhidmatan. Kita boleh belajar ya, daripada Mondragon di Spanyol, sebuah ekosistem koperasi pekerja yang berkembang merentasi industri keuangan dan pendidikan. Begitu juga di Jepun, kita boleh tengok gerakan koperasi mempunyai kedudukan penting khususnya dalam sektor pertanian dan kepenggunaan. Maknanya, koperasi bukan ekonomi kelas kedua. Kalau diurus dengan profesional, berintegriti, menggunakan teknologi dan mempunyai skala, koperasi boleh menjadi kuasa ekonomi. Di Malaysia pula, kita mempunyai gerakan koperasi yang telah lama menjadi sebahagian daripada pembangunan ekonomi rakyat. Di bawah angkasa, kita ada koperasi sekolah, kita ada koperasi penjawat awam, koperasi pertanian, koperasi kredit, koperasi karya masjid, koperasi komuniti, dan di peringkat nasional, ya, angkasa memainkan sebagai badan puncak gerakan koperasi negara. Tetapi cabaran kita sekarang ialah koperasi tidak boleh sekadar bernostalgia dengan kejayaan semalam. Koperasi mesti masuk ke dunia AI, digitalisasi, e-dagang, fintech, food security, kesihatan, pendidikan, pelancongan, logistik dan ekonomi hijau. Koperasi mesti menjadi business entity yang kompetitif tetapi tidak kehilangan jiwanya, iaitu manfaat bersama. Jadi saya nak pesan pada anak-anak muda Malaysia, ya, jangan dengan dengar perkataan koperasi terus bayangkan kedai sekolah jual pemadam, jual pen, jual buku, latihan sahaja. Itu sebahagian kecil sejarah kita. Koperasi masih masa depan boleh mempunyai aplikasi, platform digital, data, AI, pertanian pintar, logistik, tenaga hijau, malah perniagaan merentas negara. Anda anak muda ada teknologi, generasi terdahulu ada pengalaman. Kita gabungkan kedua-duanya. Jangan sekadar mahu menjadi pekerja dalam ekonomi, jadilah pemilik bersama dalam ekonomi. Dan jangan hanya bertanya berapa keuntungan aku dapat, tapi kita kena tanya berapa ramai manusia mendapat manfaat daripada kejayaan kita bersama. Saudara sidang pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor, nenek moyang kita sudah lama memahami satu perkara. Sebab itu orang Melayu ada pesan, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. itulah bahasa budaya kita. Islam menyebutnya ta'awun. Dunia moden menterjemahkannya melalui pelbagai bentuk ekonomi bersama, termasuk koperasi. Jadi saya tinggalkan satu nukilan, apabila seorang menjadi kaya, sebuah keluarga mungkin berubah. Tetapi apabila sebuah komuniti membina kekuatan ekonomi bersama, satu generasi boleh berubah. Koperasi bukan sekadar bagaimana kita membahagikan keuntungan. Koperasi ialah bagaimana kita menyatukan kekuatan supaya kesejahteraan tidak berhenti pada seorang tetapi mengalir kepada lebih ramai umat di negara kita. Daripada aku menjadi kita, daripada bantuan menjadi kekuatan, daripada ta'awun menjadi kesejahteraan. Itulah koperasi. Jadi saya tinggalkan dulu anda untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan bermula jam 6 petang. Ya, kalau tak salah saya ya, DJ Cempaka, kita mula jam 6 petang.
1: Betul,
2: esok saya akan bawa tajuk Rezeki Halal Ekonomi Berkat Negara Kuat. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Shalom Bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam Dato'. Terima kasih Dato' atas perkongsian tadi. Moga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan. Okey, Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, baiklah. Ikut, esok kita jumpa pukul 6 petang. Okey, sukma dah pun selesai tadi. Okey, layan dahulu. Lagu dari Amir Masti, Calar Selangor FM.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin yang diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 724, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 726, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 724.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

itu dia Amira Osman dan Irfan Haris baru saja berlalu rasa dan takdir. Okey, sekarang 7.11 minit malam. Kita dah pun berada di hujung jam, di hujung jam segmen, jam terakhir dalam PM lokal. Okey, jadi kejadian cuaca yang panas dan kering ketika ini turut meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan. Sehubungan itu, Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi menangani isu berkenaan. Dan perkara ini dibincangkan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat menerusi panggilan telefon hari ini. Katanya langkah ini turut diberi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September. Jadinya menurut Arthur, fenomena El Nino dijangka semakin menguat menjelang Oktober, ditambah dengan keadaan monsun barat daya yang boleh meningkatkan risiko berlakunya jerebu. Jadinya Malaysia turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara negara itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara.

0: ringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Eh, sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: kan?
1: Malam ni selepas maghrib, jangan lupa. Kita dah masuk 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni 24 Ogos 2026. Okey ustaz, ada dak amalan khusus sempena kelahiran Nabi ni ustaz? Okey, tengok saya. Sebenarnya tak ada amalan yang khusus, tapi macam biasa kita boleh banyakkan berselawat, baca Al-Quran, banyakkan berzikir, baca kisah-kisah Nabi, buat sunnah Nabi, buat amal soleh, belanja orang makan, belanja family makan, buatlah segala amal soleh nah. Dan jangan lupa berbanyakkanlah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom ikut saya 10 kali kita selawatkan Nabi. Okey, sebelum tu tekanlah dulu butang share untuk repost, copy link masuk dalam grup, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Mungkin ramai orang dekat luar sana terlupa malam ni dah masuk 12 Rabiul Awal dah. Okey, dah share dah, dah repost dah. Baiklah, jom kita berselawat sama-sama 10 kali. Ready? 1 2 3. Tak mahu saya seorang nah, ikut sama-sama nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ngam 10 kali. Jangan lupa, siapa yang selawatkan Nabi sekali, Allah balas dekat dia 10 kali. Ruginya siapa yang kurang berselawat dekat atas dunia ni. Semoga Allah Ta'ala pilih kita, keluarga kita dan semua orang Islam, semua orang layak dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kita ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

Itu adalah lagu dari EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, malam ini jangan lupa kita ada siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026 bermula jam 9 malam nanti. Dan selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan tinggal satu lagi segmen menanti anda. Okey, segmen yang terakhir bersama dengan N kejap saja lagi sampai pukul 12:30 malam nanti dalam segmen malam hari 812 ataupun MH 812. Okey, jadi terima kasih temankan cepaka. Dan kita jumpa esok macam biasa jam 3 petang dalam segmen yang sama. Okey, salam Maulidur Rasul untuk anda. Selamat bercuti esok. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Bye bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, saya Najatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ada budi daripada Selangor FM untuk abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, abang mengenali sebahagian besarnya dan abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan abang doakan Selangor FM itu bertambah maju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun Selangor FM.
2: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
3: Ya, Julia, ada apa?
2: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
3: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejar, aku sejar.
2: Tuan Su, Tuan Su.
4: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
5: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Bukan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, bangunkan pakar nuklear sasar teroka sektor tenaga 5 tahun lagi. Selangor mampu dominasi bowling padang negara. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor mula membangunkan kepakaran dalam bidang nuklear sebagai persediaan meneroka sektor berkenaan, khususnya penghasilan tenaga dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, 3 anak Selangor akan melanjutkan pengajian ijazah sarjana kejuruteraan nuklear di Harbin, China mulai September hingga 2029. Katanya, kumpulan kedua seramai 22 peserta dijangka menyertai program itu tahun depan, manakala lebih 100 individu telah mendaftar setakat ini. Seramai 89 penternak dan pengusaha akuakultur di Sabak Bernam menerima bantuan daya tahan 2026 bagi meringankan kos makanan ternakan serta memastikan aktiviti pengeluaran dapat diteruskan. Exco Pertanian Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, bantuan menerusi insentif makanan ternakan dan insentif makanan akuakultur itu diserahkan dalam program Jelajah Pertanian Sabak Bernam hari ini. Katanya, inisiatif itu membuktikan keprihatinan kerajaan negeri membantu pengusaha sektor pertanian dan agro makanan menghadapi cabaran ekonomi semasa. 5 lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes merusuh dengan senjata dalam kejadian di sebuah kedai makan di Pandamaran Klang Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Lim Jit Hui berkata, kejadian kira-kira jam 11.30 malam itu menyebabkan 2 lelaki tempatan berusia 22 hingga 26 tahun cedera selepas dipukul beberapa suspek. Katanya, polis menahan 5 suspek berusia 18 hingga 25 tahun semalam, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan. Kesemua suspek direman selama 3 hari bermula hari ini hingga 26 Ogos bagi membantu siasatan lanjut. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Pasukan bowling padang Selangor terus menyelah pada Sukma 2026 selepas berjaya meraih 2 pingat emas dalam acara berkenaan. Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Klang Azmi Zam Zaman Huri berkata, pencapaian menerusi acara perseorangan lelaki dan triplet wanita membuktikan Selangor mempunyai barisan pelapis muda yang berpotensi. Katanya, Sukma menjadi platform penting untuk mencungkil dan menggilap bakat baru sebelum diserapkan ke pasukan senior. Kem Badminton Selangor menutup saingan Sukma dengan 2 pingat emas sekaligus mencapai sasaran yang ditetapkan. 2 emas disumbangkan menerusi acara perseorangan lelaki oleh Muhammad Haziq Najib dan skuad berpasukan wanita. Jurulatih Badminton Selangor P. Preman berkata, pencapaian itu membuktikan barisan pemain muda negeri mampu bersaing di peringkat tertinggi. Selangor kini menyasarkan untuk memperbaiki pencapaian pada Sukma akan datang yang dijadualkan berlangsung pada 2028. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda kembali lagi di minggu yang baru, di minggu yang ke-32 untuk tahun ini. Saudara, hari ini dah 24 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, hari Isnin. Dan pasti kalau tadi bersama dengan rakan setugas kan, cepat ke temankan anda. Kini giliran saya untuk terus temankan anda. Tetapi yang menarik untuk hari ini, sebab apa, di jam yang kedua nanti, pukul 9 malam nanti, kami akan bawakan kepada anda, kita nak sama-sama ikuti untuk majlis penutupan Sukma bagi kali ini. Okey, di mana kita sedia maklum Selangor merupakan tuan rumah. Okey, jadi jangan ketinggalan. Kalau mungkin terlepas untuk saksikan melalui saluran TV kan, anda boleh juga dengarkan terus melalui Selangor FM, sebab kami akan bawakan live untuk anda. Okey, 9 malam nanti. Apapun, teruskan kesetiaan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati, esok cuti. Saya percaya mungkin ada yang hari ini sambung cuti, ada yang bekerja juga. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas anda. Okey, mungkin ada yang baru nak start kerja, sama macam saya, kata shift malam katanya. Okeylah tu kan, saya ada juga yang teman, ya. Okey, apa pun, jom kita layan dahulu lah. Ada lagu daripada Kami Orang Islam ataupun Koi. Tapi kita layan dahulu, ini dia lagu nyanyi daripada Amira Osman. Katanya bila nak kahwin, tak tahulah. Ini soalan kepada orang yang belum kahwin je. Yang dah kahwin tu, jangan ngadil sangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia kamu dari Aina Abdul, okay? Dan sekejap nanti kami akan bawakan kepada anda penutupan untuk Sukma bagi kali ini, Sukma ke-2 di mana Selangor sebagai tuan rumah, okay? Dan itu kita akan bawakan pada pukul 9 malam nanti, dan dapat juga kita saksikan melalui saluran TV2. Tadi telah kita saksikan ketibaan Raja Muda Selangor diiringi oleh Perdana Menteri PMX dan juga Menteri Besar Selangor, kan? Okay, apapun untuk anda, teruskan kesetiaan sebab seketika nanti sekejap saya lagi, okay? Kita akan terus bawakan kepada anda untuk kita ikuti penutupan Sukma bagi kali ini.

0: apa lagi?
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM boleh dapat. Mari sama-sama kita ikuti penutupan bagi Sukma kali ini, Sukma ke-22, di mana Selangor sebagai tuan rumah. Sama-sama kita ikuti.

0: Ampun tuanku, hadiri yang diraikan. Sebentar tadi kita telah dihidangkan dengan sebuah persembahan yang cukup memukau bertajuk Overshirt Sembah Tari yang menampilkan keindahan warisan kepelbagaian budaya serta keunikan identiti negeri Selangor. Sekali lagi, marilah kita berikan tepukan gemuruh dan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penari daripada Kumpulan Kesenian Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor atas persembahan yang cukup bertenaga dan mempersonakan sebentar tadi.
1: Ampun tuanku, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Raja Muda Selangor. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik bagi pihak seluruh jawatankuasa penganjur dan sekalian yang hadir. Merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku yang berangkat hadir bagi mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor ke Majlis Penutupan Sukma ke-22 Selangor 2026 pada malam yang penuh bersejarah ini. Dengan penuh takzim, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku untuk majlis meneruskan atur cara yang telah disusun dengan lebih santai.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ampun tuanku, majlis dimulakan dengan mengalung-alungkan kehadiran div-div jemputan.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan.
0: Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Yang dimuliakan orang-orang besar istana. Yang dihormatkan orang-orang besar daerah, para atlet, ketua-ketua kontijen, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian.
1: Rentak kita,
0: aksi kita.
1: Selamat datang ke Majlis Penutupan Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Hanif Miswan.
0: Saya Hasnidah Hanim, pengacara majlis pada malam ini.
1: Ampun tuanku, hadirin sekalian, sukma bukan sekadar medan untuk mengukur kekuatan dan kecemerlangan para atlet. Lebih daripada itu, sukan Malaysia, sukma menyatukan kita dari utara hingga ke selatan, dari pantai timur hingga ke Borneo di bawah satu semangat, iaitu semangat kesukanan dan perpaduan. Ayuh kita raikan kepelbagaian, persahabatan dan semangat kesukanan ini menerusi lagu rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berjudul Rentak Kita, Aksi Kita. Dipersilakan Azlan Typewriter.

0: Itu dia lagu rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berjudul Rentak Kita, Aksi Kita. Tepukan sekali lagi kepada Azlan Typewriter.
1: Ampun tuanku, dengan penuh rasa bangga dan semangat kesukanan, tibalah kini saat yang dinanti-nantikan. Perarakan lintas rumah kontijen Sukma yang ke-22 Selangor 2026. Hadirin yang dihormati sekalian, Sukma bukan sekadar medan untuk mencari kejuaraan. Ia merupakan pentas yang menyatukan anak-anak muda dari segenap pelosok negara, membawa bersama harapan, impian serta semangat juang demi mengharumkan nama negeri masing-masing. Pada malam yang penuh bersejarah ini, marilah kita bersama-sama memberikan sorakan dan tepukan paling gemuruh sebagai tanda sokongan dan penghargaan kepada para atlet kebanggaan negara.
0: Perarakan lintas hormat dimulakan dengan bendera Jalur Gemilang yang dibawa oleh Encik Ahmad Syaifuddin.

Tuan Haji Zamakshari bin Muhammad. Ketua Berbarisan adalah Encik Muhammad Arman bin Zulkifli bersama pembawa bendera Nur Adam Haziq bin Nur Azahar. Untuk temasha Sukma ke-22, mereka berjaya membawa pulang 14 pingat emas, 6 perak dan 16 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 36 pingat.

berikutnya, iaitu Negeri Sembilan, membawa kekuatan seramai 561 orang atlet dan 178 orang jurulatih dan pegawai, diketuai oleh Yang Berusaha Puan Marhizah binti Abdul Razak. Ketua perbarisan adalah Encik Muhammad Farish Daniel bin Muhammad Adham. Pembawa bendera malam ini adalah Syahmi Shihabuddin bin Bistari. Kontinjen ini meraih jumlah sebanyak 48 pingat, 7 emas, 12 perak dan 29 gangsa. Tepukan untuk kontinjen Negeri Sembilan.

Nordin, pembawa bendera Edwin menembak Jah Sen Hong. Kontinjen ini berjaya meraih pingat keseluruhan 82 menerusi 28 emas, 19 perak dan 35 gangsa. Inilah kontinjen

Dari negeri Pahang, kita beralih ke kontijen berikutnya. Negeri Perak membawa seramai 797 orang atlet dan 334 orang jurulatih dan pegawai. Diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Ketua Berbarisan Tuan Haji Mazlan bin Muhammad dan pembawa bendera adalah Chan Ji Yu. Berjaya mengumpul jumlah keseluruhan sebanyak 119 pingat, 32 pingat emas, 36 perak dan 51 gangsa. Berikan tepukan gemuruh untuk kontijen Perak Darul Rizwan. Dari utara Malaysia, negeri berikutnya adalah Negeri Perlis. Pelibatan atlet seramai 379 orang bersama dengan 210 orang jurulatih dan pegawai, diketuai oleh Yang Berhormat Tuan Wan Zikri Aftar bin Ishaq. Ketua Perakan adalah Encik Sairul Amar, pembawa bendera Muhammad Syazrul Faiz bin Azmi. Kontijen Perlis berjaya meraih sebanyak 17 pingat emas, 7 perak dan 18 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 42 pingat. Mana dia tepukan untuk Perlis.

dan istimewa kepada negara jiran kita, Brunei. Ketua kontijennya adalah Dayang Nurfai Ruzahani binti Haji Muhammad Elias Haji Zaini bersama dengan pembawa bendera Desen Chung Minting, berjaya membawa pulang sejumlah 10 pingat untuk pingat Sukma ke-22 Temasha pada tahun ini. Sekali lagi tepukan kepada kontijen Brunei.

Ampun tuanku, dengan penuh takzim, majlis memohon perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku untuk memulakan acara makan malam. Majlis turut mempersilakan para tetamu sekalian untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Selamat menjamu selera.

0: sedikit sebanyak upacara penutup Sukma Selangor 2026 yang mana telah pun kita saksikan pembarisan lintas hormat kontijen, yang mana kontijen terakhir adalah kontijen tuan rumah Selangor sendiri yang telah pun berjaya untuk memenangi 101.
1: Itu dah selesai kita ikuti untuk penutupan Sukma bagi kali ini. Okey, apa pun untuk anda terus kekal setia bersama dengan Selangor FM. Yang nak dengarkan lagu anda kudara boleh saja hantarkan saja melalui talian WhatsApp kami 0193304425.
2: Jangan takut, jangan lari. Itu semua cubaan.

0: semua. Coba.
1: Dah ada apa hal pula? Lu nak bergaduh dengan gua? Lu silap besar. Lu akan rasa kedil bila gua hadir, Abang Long Fadil.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Ampun tuanku, para hadirin yang dihormati. Kita baru saja bermula. Malam ini kita teruskan lagi dengan persembahan yang istimewa. Kali ini kami bawakan kepada anda seorang penyanyi wanita yang cukup dikenali dengan vokalnya yang sangat-sangat memukau. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh untuk Ernie Zakri.

0: yang pastinya cukup memukau sebentar tadi.
1: Ampun tuanku, sidang hadirin sekalian. Jika sebentar tadi beliau telah memukau kita dengan persembahan pembukaan yang cukup luar biasa, dan kini kembali sekali lagi ke pentas membawa sebuah lagu istimewa untuk menyemarakkan malam penuh bermakna ini. Ayo berikan tepukan gemuruh buat Azlan Typewriter.

0: Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul ukhdatan milisani. Yafkahu kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Selangor Maju Bersama. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik dengan penuh hormat dan takzimnya, merafat sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih. Di atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, mencemar duli berangkat ke majlis perasmian penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang dianjurkan di negeri Selangor Darul Ihsan. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku di majlis penutup dan majlis pembukaan tempoh hari merupakan cerminan sokongan dukungan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku kepada atlet seluruh negara, terutamanya pasukan merah kuning. Patik yakin sokongan dan dorongan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku yang dizahirkan sejak daripada awal kita ingin melaksanakan temasya ini dan perasmian pada 15 Ogos yang lalu telah menyuntik semangat yang luar biasa di kalangan atlet negeri Selangor sehingga kita mencatatkan sejarah dengan kutipan 101 pingat emas, 73 pingat perak dan 71 pingat gangsa oleh kontijen merah kuning. Temasya kali ini yang pasti rasa merupakan jumlah tertinggi yang pernah dikutip oleh mana-mana kontinjen sepanjang temasya ini berlangsung. Ampun tuanku, izinkan patik menyampaikan sepatah dua kata kepada tetamu kehormat serta para perwakilan yang turut bersama dalam majlis yang penuh indah dan bermakna pada malam ini. Ampun tuanku, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Yang Berbahagia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar Ketua Setiausaha Negara, Yang Berhormat Dr. Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan, Yang Berhormat Tuan Najwan Halimi, Esko Belia dan Sukan Negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Esko dan Wakil-Wakil Negeri seluruh Malaysia dan juga negara Brunei, Yang Berusaha Ketua-Ketua Kontinjen Negeri, para atlet, jurulatih, sukarelawan, pihak sekretariat yang bertugas lumus menjayakan temasya ini, rakan-rakan media yang memberikan liputan sejak hari pertama, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur kepada Ilahi atas limpah kurnia dan nikmatnya kita berpeluang bersama-sama di penghujung Sukan Malaysia ke-22 tahun 2026 yang berlangsung hampir 2 minggu di negeri Selangor Darul Ihsan. Saya menjemput semua untuk bersama-sama memberikan tepukan gemuruh kepada 12,000 atlet yang telah bersaing dengan begitu hebat sekali dalam 468 acara sukan yang dipertandingkan untuk Selangor 2026. Tahniah saya ucapkan. Apabila kita menutup tirai Sukma 22 sebentar lagi, Obor Sukma buat edisi ke-23 akan disampaikan kepada sahabat kita di negeri Kelantan Darul Naim yang bakal menjadi tuan rumah Sukma ke-23 pada tahun 2028. Sebelum Selangor, kita semua berkumpul pada edisi ke-21 di Sarawak Bumi Kenyalang. Waiman demikian, Sukan Malaysia yang pertama bermula 40 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1986 yang berlangsung di Stadium Merdeka. Konsep Sukma diilhamkan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada tahun 1983 dan tidak lain tidak bukan beliau ialah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Setelah 40 tahun, Alhamdulillah, kudrat atlet terus membara, obor terus menyala, semangat Sukan Sukma terus merata dan kita percaya sukan ini akan kekal menjadi temasya sukan terbesar yang melahirkan atlet-atlet yang cemerlang yang akan berjuang untuk negara. Setelah hampir 2 minggu, Kita melihat prestasi dan kesungguhan para atlet kita daripada seluruh negara dan kontinjen. Saya yakin bahawa Sukma 2026 merupakan cerminan bahawa Malaysia adalah negara bersukan. Rakyat Malaysia adalah bangsa bersukan. Selangor adalah negeri bersukan. Begitu juga negeri-negeri jiran kita, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, hinggalah ke Kelantan, Terengganu, Pahang dan Melaka, Sarawak, Sabah, Negeri Sembilan, jiran kita Brunei, tidak dilupakan juga sahabat kita daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Sukan merupakan satu wadah pembinaan negara bangsa, sebuah medan yang menguji dan mencabar kemampuan individu, menguji keupayaan semangat berpasukan, mencabar kesungguhan setiap atlet untuk bersaing, menilai kapasiti setiap individu untuk menyuburkan nama, negeri dan bendera masing-masing. Itulah kemampuan sukan sebagai wadah penyatuan masyarakat di samping menjadi medan menguji keupayaan setiap individu yang bersaing. Setelah setiap usaha dizahirkan di atas pentas kesukanan, sudah pasti apa yang membezakan setiap individu dan pasukan adalah warna pikat. Ada yang menitis air mata sambil menerima pingat emas setelah berusaha berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dan sudah pasti ada juga atlet yang belum menerima pingat pada temasya kali ini. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa temasya kali ini adalah pengakhiran dalam hidup anda sebagai seorang ahli sukan. Pengorbanan masa, tenaga, keselesaan dan usaha yang telah anda berikan selama ini harus dilipat gandakan. Kekalahan bukan pengakhiran. Itulah hikmah di balik setiap penyertaan atlet yang selaras dengan perjalanan kehidupan kita. Apabila seorang itu jatuh dan kalah sekali, tidak bermakna orang itu jatuh dan kalah setiap kali dalam hidup di luar sana. Begitu juga mereka yang telah meraih kemenangan, kejayaan tidak menjamin kejayaan pada temasya yang akan datang. Sebaliknya, setiap individu mempunyai ruang untuk meningkatkan lagi prestasi dan melihat peluang serta ruang untuk beraksi di pentas yang lebih tinggi. Hal ini kerana Sukma merupakan pentas untuk kita melahirkan atlet yang mampu mewakili negara di pentas antarabangsa seperti Olimpik, Sukan C, Sukan Asia dan Paralimpik. Malahan, tahun hadapan Malaysia, Sarawak dan Kuala Lumpur akan menjadi tuan rumah Sukan C. Marilah kita sama-sama memberikan sokongan kepada pasukan Malaysia, menyokong atlet kita, membantu mereka untuk mencapai kejayaan untuk negara. Hadirin hadirat sekalian, selaku tuan rumah, Selangor bersyukur atas kerjasama setiap kontinjen yang telah menjadikan negeri ini seperti rumah anda selama 2 minggu yang lalu. Selain daripada pentas sukan, saya yakin Sukma kali ini memberikan peluang untuk atlet menukar pandangan serta pengalaman hidup sebagai generasi muda di dunia yang memberikan cabaran yang berbeza berbanding generasi-generasi sebelum ini. Begitu juga dari segi strategi serta perubahan dunia sukan zaman ini yang saya yakin berbeza dengan masa lampau. Sebab itulah saya melihat Sukma sebagai satu agenda yang tidak terhad kepada aktiviti fizikal kesukanan tetapi membina sebuah bangsa yang berkeyakinan, a confident society. Pada masa sama, Sukma juga merupakan peluang untuk membina persahabatan baru, merentasi kaum serta agama, serta ini merupakan rakyat Malaysia. Kepada semua yang telah bersama-sama sejak hari pertama, saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada Selangor sebagai tuan rumah Sukma dan para Sukma ke-22 dan temasya tahun 2026. Kepada para jurulatih dan ketua-ketua kontinjen, tahniah atas usaha semua untuk mengasah bakat, mengenal pasti sukan yang baru. Bagi atlet-atlet Selangor, anak-anak kita yang mewakili pasukan merah kuning, setelah 486 acara sukan yang dipertandingkan, tahniah kerana telah memenangi 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa. Selaku Menteri Besar Negeri Selangor, saya tumpang gembira atas prestasi anda yang sungguh membanggakan. Atas prestasi yang luar biasa pada Sukma 2026. Dan sebagai tanda penghargaan kepada setiap atlet, pegawai, sukarelawan, ibu bapa yang telah membantu sepanjang temasya, saya berbesar hati mengumumkan Kerajaan Negeri Selangor mengisytiharkan cuti peristiwa khas Sukma 2026 pada 1 September 2026 iaitu pada hari Selasa depan. Yang bekerja di Putrajaya harus terus pergi ke Putrajaya, pesan daripada KSN. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, teruskan perjuangan anda, kukuhkan usaha untuk mencapai impian anda. Saya mewakili negeri ini dan anda mempunyai peluang mewakili tanah air Malaysia yang kita cintai. Anda semua merupakan harapan pada masa hadapan. Ampun tuanku, sekian saja sembah ucapan patik. Sesungguhnya keberangkatan duli yang teramat mulia tuanku pada malam ini akan terbahat sebagai sejarah penting buat seluruh warga Selangor dan warga atlet seluruh negara. Selanjutnya, patik berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga duli yang maha mulia Sultan Selangor, duli yang maha mulia Tengku Permaisuri Selangor, duli yang teramat mulia tuanku dan duli dan yang mulia Datin Paduka Seri serta kerabat sentiasa dikurniakan kesehatan, kebahagiaan, kebijakan, keafiatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor atas sebab ucapan alu-aluan sebentar tadi. Majlis mohon Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor untuk terus kekal di atas pentas.
2: Ampun tuanku, hadirin sekalian. Untuk acara seterusnya dengan penuh takzim, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, menghadap merafak sembah memohon ampun limpah perkenan duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor untuk berangkat ke pentas utama bagi menyempurnakan acara ini. Dipersilakan.

Ampun Tuanku, majlis dengan penuh takzim menjemput Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor untuk berangkat ke pentas utama bagi menyempurnakan acara ini. Dipersilakan.

0: persaingan, cabaran dan perjuangan. Kini, tibalah saat untuk kita memberikan penghormatan dan pengiktirafan kepada mereka yang telah membuktikan keunggulan di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Setiap langkah menuju kejayaan menuntut pengorbanan. Setiap kemenangan pula lahir daripada disiplin, ketekunan dan semangat juang yang tidak pernah mengenal erti menyerah kalah. Malam ini, kita bukan sahaja meraihkan pingat dan pencapaian, tetapi juga menghargai perjalanan, pengorbanan dan impian yang telah membawa para atlet ke puncak kejayaan.
1: Kini tibalah kita ke acara kemuncak yang dinanti-nantikan. Penyampaian anugerah Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan untuk itu kami ingin menjemput yang berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor, merangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 untuk mengumumkan penerima-penerima anugerah. Dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor. Jawatan Kuasa Pengelola Sukma Selangor 2026 memutuskan untuk anugerah atlet wanita terbaik milik

Baik, seterusnya, Jawatan Kuasa Pengelola Sukma Selangor 2026 dengan ini memutuskan untuk atlet lelaki terbaik milik

Baik, seterusnya untuk pengumuman yang dinanti-nantikan. Dengan ini, jawatan kuasa pengelola Sukma 2026 Negeri Selangor mengumumkan juara Sukan Malaysia ke-22 Sukma Selangor 2026 dengan jumlah pungutan pingat 101 emas, 73 perak, 71 gangsa dengan jumlah keseluruhan 245 pingat milik kontijen Selangor Darul Ehsan.

0: pemenang yang telah mencipta kejayaan dan mengharumkan nama kontijen masing-masing sepanjang berlangsungnya Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026.
1: Ampun tuanku, dengan penuh takzim, majlis mempersilakan Duli Yang Ramah Mulia tuanku untuk menyampaikan lafaz perasmian penutupan Sukma ke-22 Selangor 2026. Dipersilakan tuanku.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan sukacitanya merasmikan Majlis Penutup Sukma yang ke-22 Selangor 2026. Sekian, terima kasih.
0: Ampun tuanku, menjunjung kasih Duli Yang Teramat Mulia tuanku atas perkenan tuanku menyampaikan anugerah dan menyempurnakan lafaz perasmian penutupan Temasya Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Ampun tuanku, menjunjung kasih dengan penuh hormat dan takzim, majlis mempersilakan Duli Yang Teramat Mulia tuanku untuk berangkat kembali ke tempat bersemayam.

0: Itu dia. Terima kasih kepada Ernie Zakri dengan lagu penutup pada malam ini, Gemuruh Jiwa.
1: Baiklah, ampun tuanku, hadirin sekalian. Tibalah kita di penghujung acara pada malam ini. Sebagai penutup rasmi majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Negeri Selangor yang sekali lagi akan diketuai oleh kumpulan kuaya UiTM. Hadirin diminta berdiri.

Ampun tuanku, hadirin yang dihormati. Dengan penuh takzim dan menjunjung kasih, patik mewakili seluruh jawatankuasa penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor atas keberangkatan mencemar duli mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor ke majlis pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran tuanku amalah bermakna dan menjadi kenangan yang tidak ternilai buat kami semua. Menjunjung kasih tuanku. Mengumumkan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Raja Muda Selangor meninggalkan majlis.

0: hadirin sekalian, dengan berakhirnya majlis pada malam ini, maka berakhirlah Sudah Sukma ke-22 Selangor 2026 yang penuh dengan semangat, perjuangan dan persahabatan. Tirai Sukma ke-22 Selangor 2026 mungkin akan melabuhkan tirainya, namun semangat kesukanan akan terus menyala. Tidak lama lagi perhatian kita akan kembali tertumpu ke bumi Selangor apabila temasya para Sukma ke-22 Selangor 2026 akan berlangsung dari 5 hingga 10 September 2026. Temasya yang menghiburkan atlet-atlet para terbaik negara ini bukan sekadar medan pertandingan. Ia adalah pentas yang meraihkan keberanian, ketabahan, keazaman dan keupayaan tanpa batas.
1: Maka marilah kita bersama-sama meneruskan sokongan dan menyemarakkan semangat kesukanan apabila Selangor sekali lagi membuka gelanggang untuk menyambut Wira dan Wirawati.
2: Ya, itu dia baru selesai kita ikuti penutupan bagi Sukma kali ini di mana Selangor sebagai tuan rumah. Tahniah kita ucapkan kepada seluruh kontingen dan pasti kontingen negeri Selangor juga kan. Tahniah sebab nanti kita akan kongsikan juga untuk anda highlight di sepanjang Sukma ini berlaku dan pastinya berkenaan dengan Selangor okay, yang telah berjaya melepasi 80 sasaran pingat emas. Itu kita akan kongsikan nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Saya akan terus temankan anda seperti biasa hingga pukul 12 malam nanti. Okay, anda dengarkan lagu macam biasa boleh je 019330.
3: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. On your mark.

minta maaf cakap eh. Minta ampun katanya. Okay, Selangor FM pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Syah Zikir. Sekarang dah pun 10.30 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Okay, dan waktunya juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda kot dara, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan nanti saya akan kongsikan juga kepada anda highlight berkenaan dengan sepanjang Sukma ini, apalagi yang melibatkan kontingen negeri Selangor, iaitu kita akan kongsikan di jam yang terakhir nanti. Okay, apapun untuk anda, esok cuti, maka hari ni wah, hari yang berjalan katanya, walaupun sekejap short vacation kan, tetap nak berjalan kan. Okay, sampai tu juga nak kongsikan juga kan untuk anda, di mana pada 1 September nanti, iaitu sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri kepada semua atlet, pegawai dan ibu bapa dan juga rakyat Selangor, akan adanya cuti peristiwa. Kan, tetap kita nak kongsi tau cuti peristiwa, seronoknya. Okay, kita suka bab-bab cuti ni, memang kita suka kan. Okay, untuk anda boleh terus hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp. Anda juga boleh ikuti kami melalui RTM Click. Kalau anda jauh tapi nak dengar juga, kita nak juga dengar kan. Aduh kan, ada macam tu, dia kata nak dengar sangat, dia kata. Jadi kalau nak dengar tapi kita duduk jauh macam mana nak dengar? Kita duduk kot diang, dia kata. Boleh dengar je melalui RTM Click. Yang penting awak nak dengar je tau. Yang penting tak ada alasan. Dia selalu yang susah ni ataupun tak boleh ni sebab alasan. Sebab kalau tak ada tu, insyaAllah mana-mana pun boleh dengar. Luar negara pun tak ada masalah kan. Okay, sambil tu juga anda boleh ikuti kami di media sosial kami. Boy, saya bila sebut S tak tahulah sekarang ni macam Syushah nak sebut Ash. Asyik sebut Ash je. Syushah. Okay. Melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok kami juga. Okay, banyak yang kami bawakan untuk anda, perkembangan demi perkembangan. Kita dah selesai dah untuk Sukma kita. Okay. Jom kita nak teruskan lagi waktu ini. Nak dengarkan lagu-lagu best. Antaranya lagu ini. Ini dia. Dari bawah. Terus dengar Selangor FM. Tak tahulah kenapa From the bottom. Tiba-tiba pelak S.

Tuhan, jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Gitu. Yelah, cinta kadang-kadang benda tak boleh nak paksa kan. Tiba-tiba je, tersuka tanpa sengaja katanya. Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman ni. Ada yang nombor banyak ni. Dia biasa kalau nombor banyak ni, kalau call saya ni, saya tak angkat.

Selangor FM, pilihan tempat 11 malam nanti, utama 11 malam menanti anda. Lepas tu kita ada highlight untuk jam terakhir nanti, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan sukma yang baru saja berlangsung kan. Dan pasti kita pun dah tahu kan berkenaan dengan siapa yang menangi atlet terbaik dan sebagainya. Okay? Apapun untuk anda, jangan lupa juga untuk kekal bersama dengan Selangor FM. Kita nak dengar dahulu lagu ini. Ini dari Mimi Fly katanya. Ada yang mula semantuk dah. Esok cuti kan.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Ya, itu dia. Sukmah telah pun selesai dan pastinya kita dah pun tadi saksikan, kalau anda saksikan melalui saluran TV2 kan, ataupun anda dengarkan melalui frekuensi kami, kita dah ikuti penutupan bagi Sukmah kali ini di mana Selangor selaku tuan rumah untuk edisi ke-22. Dan yang menariknya, bukan saja bergelar tuan rumah tapi kita juga menjadi juara keseluruhan. Tahniah kita ucapkan kepada keseluruhan yang sama-sama orang kata menyumbang kepada pingat emas, Perak, Gangsa kan, semualah daripada jurulatihnya kan, penyokongnya kan, dan pastinya saya kira rakan-rakan media juga, rakan-rakan saya juga antara yang sama-sama memeriahkan lagi dengan pelbagai aktiviti orang kata untuk memberikan maklumat kepada anda. Tapi kita nak cerita juga berkenaan dengan jumlah keseluruhan yang menjadikan Selangor berada di tangga nombor 1. Okey, yang penting apa, yang penting kita melepasi 80 sasaran pingat emas. Itu yang kita sasarkan, tapi kita dapat lebih lagi, kita dapat 101 emas. Okey. Dan bila sebut berkenaan dengan pingat emas, tak lupa juga iaitu pingat perak, sebanyak 73 pingat perak dan 71 pingat gangsa, dan keseluruhan membawa pulang sebanyak 245 pingat. Okey. Dan menariknya sebenarnya, 101 emas ini merupakan pencapaian terbaik Selangor mengatasi rekod ketika menjadi tuan rumah 28 tahun yang lalu. Maknanya telah memecahkan rekod 28 tahun punya rekod ni. Okey, dan antara penyumbang utama kilauan emas Kutijen Merah Kuning hari ini adalah menerusi sukan badminton, di mana Kem Badminton Selangor menutup saingan Sukma dengan kilauan pingat emas selepas Muhammad Haziq Muhammad Najib muncul juara persorangan lelaki di Pusat Convention Setia City Shah Alam hari ini, turun pada penampilan surungnya di pentas Sukma, di mana Muhammad Haziq menampilkan permainan bertenaga lah menewaskan wakil Negeri Sembilan dengan 21-12, 15-21 dan 21-15 lah. Dalam aksi rubber game yang berlangsung selama 57 minit, kemenangan itu cukup bermakna buat pemain berkenaan apabila menang penampilan pertamanya ya. Dan pastinya di pentas Sukma berakhir dengan kejayaan meraih pingat emas. Sementara itu, dalam aksi penentuan pingat gangsa perseorangan wanita yang berlangsung serentak, wakil Selangor iaitu Eng Li Ki terpaksa berpuas hati di tempat keempat selepas tewas kepada pemain perak, dan kecederaan pada bahagian lutut dilihat sedikit menjejaskanlah pergerakan kan sepanjang perlawanan. Dan Selangor turut gagal untuk menambah pingat menerusi acara beregu wanita apabila gandingan Shion Wong Yi Xuan dan juga Tan Ziyu tewas kepada pasangan Johor dalam aksi penentuan gangsa. Dan kejayaan Muhammad Haziq sekaligus memastikan Kem Badminton Selangor menutup saingan Sukma 2026 dengan tambahan satu lagi kilauan emas selepas skuad berpasukan wanita melakukan acara berpasukan lah. Dan mana Kem Badminton Selangor menutup saingan Sukma dengan dua pingat emas sekaligus mencapai sasaran awal yang ditetapkan sebelum temasya bermula. Okey, lagi-lagi apa lagi pingat emas yang kita berjaya raih untuk hari ini sehingga Selangor berjaya kekal daripada awal sehingga penghujung menjadi yang pertama lah di tangga yang teratas. Tetap bangga-bangga ni. Kita ada cuti peristiwa pula tu. Cita kena nampak riak. Aduhai. Okey, apa pun nanti kita akan kongsikan lagi untuk anda. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak layan dahulu. Kita juga nak ceritakan berkenaan dengan olahragawan, olahragawati kan, dan pastinya olahragawati daripada Selangor kan.

Ya, jawapan paling mudah tak tahulah eh. Kalau orang tanya tak tahu, tak tahu. Ha, tapi menyakitkan hatilah sebab kadang-kadang ada benda tu memang kita nak tahu sangat kan. Tapi dia kata tak tahu. Tapi ni kita kena ambil tahu sebab apa? Sebab kita nak cuti kan. Ha, bila sebut pasal dapat cuti peristiwa tu semua seronok. Satu hari bulan September nanti. Tapi tahukah anda cuti peristiwa itu adalah rentetan daripada kita bergelar orang kata juara keseluruhan untuk Sukma bagi tahun ini. Kita selaku tuan rumah, kita juara, kita dapat 3 angka pingat emas dengan 101 pungutan pingat emas melebihi sasaran. Kita sasarkan 80, kita dapat 101. Okey, dan kita nak cerita lagi berkenaan dengan Sukma yang baru saja selesai. Kita dah ikuti tadi, kita punya penutupan tadi kan. Dan pastinya untuk sepanjang penganjuran Sukma bagi hari ini, sebanyak 36 rekod baharu berjaya dipecahkan melibatkan 5 jenis sukan. Dan lebih membanggakan daripada jumlah tersebut, 5 rekod kebangsaan turut berjaya dipecahkan oleh atlet yang beraksi dalam temasya kali ini lah. Di mana kontinjen Selangor terus mencuri perhatian dalam acara Renang Sukma 2026 apabila beberapa atlet yang berjaya mencipta rekod baharu dalam temasya kali ini, di mana dalam acara 50 meter gaya bebas wanita, Eliza Aishitan mencatat masa 26.44 saat pada saingan final sekaligus merekodkan rekod baharu, turut menyelai itu Shannon Yang King Tan. Okey, mencipta rekod baharu bagi acara 200 meter gaya kuat kupu-kupu wanita dengan catatan 2:15.13 saat pada peringkat final. Dan Shannon turut membantu Selangor mencatat rekod baharu dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti wanita bersama Jia Jia Yong dan UAE Yi Chong dan juga Eliza Aishitan dalam masa 8:36.12 saat. Sementara itu gandingan Zi Jian Qiu dan Yuan Yi Chong dan juga Shannon Yang Kintan dan juga Eliza Aishitan turut mencipta rekod baharu dalam acara 4x100 meter gaya bebas berganti-ganti wanita dengan catatan 3:54.54 saat. Dan Iza turut merekodkan masa 57.03 saat dalam acara 100 meter gaya bebas wanita. Dan atlet renang wanita Selangor iaitu Eliza Tai Aishin mencipta kejayaan membanggakan apabila merekodkan 56.78 saat dalam acara 100 meter gaya bebas wanita, di mana Selangor sekali lagi mencipta kejayaan lah apabila kuartet 4x100 meter rampaian berganti-ganti mencatatkan rekod baharu dengan masa 4:18.87 saat, di mana mencatatkan masa terbaik tersebut dalam saingan akhir Sukma Selangor pada 23 Ogos iaitu pada semalam lah. Okay? Dan pencapaian ini membuktikan kehebatan atlet renang wanita Selangor yang terus memberikan saingan sengit selain mengharumkan nama kontinjen tuan rumah lah pada Sukma kali ini. Dan pencapaian ini membuktikan tahap persaingan yang semakin sengit selain memperlihatkan kemunculan bakat-bakat baharu yang berpotensi mengharumkan nama negara di pentas lebih tinggi. Dan Sukma Selangor 2026 bukan sahaja menjadi medan perebutan pingat, malah turut menjadi platform untuk atlet muda mencipta sejarah dan melakar rekod baharu. Okey, nanti kita nak kongsi lagi berkenaan dengan Sukma, okey, berkenaan dengan kontinjen negeri Selangor khususnya. Dan tadi kita dicakap juga akan berkongsi juga berkenaan dengan olahragawati, olahragawan, yang itu saya akan orang kata tinggalkan di penghujung nanti. Tapi apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Okey, yang nak dengarkan lagu boleh je. Sempat ke nak minta lagu? Ya, boleh-boleh. Saya cuba I Try For You. I Try For You in English. Kemain lagi. Okey, tapi apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia, Spider, Lautku Cukup Mana.

Ya, itu dia lauk cukup masin kan. Tapi yang penting ada yang kata, yang penting rajin masak, tak kisahlah masin tu kan. Orang kata practice make perfect. Dah bercerita tentang makan pula. Okey, kita nak berbalik kepada Sukma kita, highlight kita lah berkenaan dengan Sukma. Dan ini merupakan orang kata highlight terakhir lah bila kita sebut berkenaan dengan Sukma. Kita nak cerita berkenaan dengan olahragawan-olahragawati yang berjaya, orang kata, dinobatkan bagi Sukma kali ini. Okey, sebelum kita nak bercerita tentang olahragawati, kita sedia maklum, okey, dari negeri Selangor, tahniah kita ucapkan. Kita nak cerita sedikit dahulu berkenaan dengan olahragawan Sukma, iaitu penembak Pahang, iaitu Chia Zeng Hong, yang baru berusia 20 tahun, muda lagi, di mana pencapaiannya memang luar biasa, berjaya mengumpul 9 pingat emas dan 1 perak. Dia je dah 9 pingat emas. Bayangkan, hebat tak hebat adik ni kan. Dan lebih menarik, pencapaian itu mengatasi rekod peribadinya pada Sukma Sarawak 2024 apabila beliau ketika itu membawa pulang 7 emas. Penambahan lah, ada 2 lagi pingat emas kan. Okey, dan antara acara yang dimenangi termasuk 10 meter air pistol, 25 meter rapid fire pistol, 25 meter sport pistol, 50 meter pistol serta beberapa acara berpasukan dan campuran lah. Okey, dan bayangkan 10 acara 9 emas, memang layak lah dia ni dinobatkan sebagai olahragawan. Dan bagi kategori wanita, ini yang kita nak highlight lebih ni, bukannya apa, sebab kita bangga kan, di mana dari Selangor, olahragawati Sukma kali ini telah dinobatkan kepada perenang Selangor, iaitu Eliza Tan Aishin. Baru berusia 19 tahun kan, tetapi terus membuat kejutan dalam penampilan sulungnya di pentas Sukma, di mana beliau menyertai 7 acara dan menangi ketujuh-tujuh pingat emas. Hebat. Hebat adik. Kan. Okey, dan lebih hebat lagi di mana Eliza bukan sekadar menang emas dalam acara 100 meter gaya bebas wanita, beliau memecahkan rekod kebangsaan sebanyak 2 kali pada hari yang sama, iaitu 57.03 saat dalam saringan sebelum memperbaikinya kepada 56.78 saat di final, okey. Dan Eliza juga menjadi perenang wanita pertama negara yang mencatatkan masa bawah 57 saat bagi acara 100 meter gaya bebas dan 7 emas dalam penampilan pertama, pecah rekod kebangsaan. Dan kini dia dinobatkan sebagai olahragawati Sukma 2026, dan memang satu nama yang kita patut perhatikan selepas ini kerana kejayaan tersebut turut membuka peluang untuk yang dipanggil menyertai skuad renang kebangsaan. Dan menariknya, di mana Zeng Hong dan juga Eliza ini, kalau kita dapat lihat tadi, kalau anda saksikan melalui kaca TV dan juga dengarkan melalui frekuensi kami tadi kan, atau dengarkan melalui RTM Klik, di mana mereka telah orang kata menerima wang tunai sebanyak RM5,000, piala iringan serta piala pusingan sebagai penerima anugerah lah. Okay. Sekali lagi nak ulang kepada anda, di mana olahragawan dan juga olahragawati untuk tahun ini bagi Sukma 2026 dimenangi oleh Chia Zeng Hong, dari yang ini dari Pahang, untuk 9 emas 1 perak, dan Eliza Tai Aishin 7 emas daripada 7 acara. Maknanya dia dipulun habis. Dan walaupun atlet ni kedua-duanya masih muda, 19 dan juga 20 tahun kan, tetapi ada persamaan lah antara mereka, di mana mereka membuktikan bahawa Sukma bukan sekadar pentas untuk menang pingat, tetapi pentas untuk melahirkan bintang masa depan sukan Malaysia. Okey, apa pun yang tak ada, kita akan masuk untuk top set kita yang terakhir seketika nanti. Kan, tahniah kita ucapkan, bangga sebenarnya kan, selain orang kata Selangor boleh kata hebat lah. Dahsyat lah itu kan. Okay, kita juara keseluruhan, kita dapat lebih daripada sasaran kita, kita dapat lebih daripada 80 pingat emas, kita dapat 101 pingat emas. Lepas tu kita dapat juga untuk olahragawati kan, kita dapat cuti pula tu. Orang kata nikmat apa lagi yang kau ingin disediakan, yang tak cuti tu. Lain

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda. Okey, yang kekal bersama dengan kami walau di mana saja anda berada saat ini. Okey, sekarang dah pun 9.40 minit malam dah kan. Mula dah ramai dah mengantuk dah kan. Tapi tetap dengan telefon. Maklum lah, dia kata cek apa yang patut eh. Dia kata. Kadang-kadang saat-saat akhir ni sebelum lena ada banyak arahan-arahan terkini. Esok cuti, macam mana perancangan anda esok nak luang masa dengan keluarga ataupun mungkin ada juga yang bekerja. Saya esok bekerja. Macam biasa akan temankan anda 8 hingga 12 malam. Okey, untuk highlight kita Sukma, di mana kita dah pun berada di hari terakhir, kita dah ikuti penutup tadi, dah selesai dah pun, kita berjaya meraih 101 pingat emas dan lebih daripada sekadar pingat dan juga kemenangan. Sukma kali ini meninggalkan 1001 cerita tentang semangat juang, air mata kegembiraan, detik kecewa, kan kita pastinya anda pun saksikan juga di media sosial juga banyak juga kan, kita tahu bagaimana ialah bila kalah itu rasa kecewa dan sebagainya kan. Kita tengok perlawanan akhir Muay Thai. Okay, ramai juga yang bercakap soal itu, tapi saya rasa itu mungkinlah cara orang kata menzahirkan rasa kecewa tu kan. Yelah, mungkin ada yang kata kalau menang ada permainan, tapi kita tak tahu macam mana usaha, effort yang letak kan. Tetapi itulah, kena menerima juga kan. Tak apa, cuba lagi. Dan sorakan penyokong dan pastinya persahabatan yang terjalin di medan sukan dan dari gelanggang, padang, kolam renang hinggalah ke setiap venue pertandingan, di mana kita menyaksikan atlet muda negara memberikan aksi terbaik, memecahkan rekod dan mencipta sejarah. 36 rekod baharu berjaya dipecahkan. 5 sukan terlibat, malah 5 rekod kebangsaan turut dilakar. Inilah bukti bahawa Sukma bukan sekadar medan pertandingan, tetapi pentas melahirkan wira dan wirawati sukan masa depan. Dan buat semua atlet, jurulatih, pegawai, sukarelawan dan seluruh penyokong, terima kasih kerana menjadikan Sukma Selangor 2026 begitu istimewa. Dan hari ini mungkin tirai Sukma Selangor 2026 dilabuhkan, tetapi semangat tidak akan berakhir di sini kerana setiap langkah, setiap peluh dan setiap sorakan telah menjadi sebahagian daripada sejarah. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita dari Selangor untuk Malaysia. Kita tutup tirai dengan bangga, kita simpan kenangan untuk selamanya. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Terima kasih, jumpa lagi. Kan yang penting kita juara. 101 pingat emas. Yang penting apa tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi. Yang penting, 1 hari bulan September, kita cuti peristiwa.

Ya, itu dia aku yang dulu bukan yang sekarang. Wah, sekarang katanya dah lebih up level dah. Next level katanya. Oh, dah bukan biasa-biasa dah. Luar biasa dah. Kemain lagi. Okey, dah sampai kepujuan saya teman ganda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dari awal 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, esok saya kembali lagi waktu yang sama. Seperti biasa untuk MH 812. Apa pun untuk anda, jangan lupa Sabtu 6 pagi dengarkan Selangor FM bersama dengan rakan setugas. Terima kasih untuk anda yang ikuti kami kan 18 jam sehari. Kalau masih lagi belum follow kami di social media kami, tolong follow kami. Cari saja Selangor FM 1.9 di Facebook, Instagram, di TikTok. Kami semualah, semua platform yang kami ada. Tolong Kami tamak kami nak anda follow semua. Okay, apapun selamat malam semuanya. Selamat meluangkan masa. Esok saya tahu ramai yang bercuti. Okay, bersama dengan Maulidur Rasul. Jadi selamat meluangkan masa yang ada bersama dengan keluarga tersayang. Apapun tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia. Okay, untuk yang mungkin yang nak dengarkan lagu kan, mungkin ada yang saya terlepas ke kan, tak maaf eh. Kadang-kadang saya ni kadang-kadang gitulah eh. Kadang tak cukup masa. Tak ada waktunya. Aduh, tapi beria suruh orang minta lagu kan. Mana sempat lah, ada juga yang dapat kita siarkan kan. Okay, lain dahulu, ini dia daripada The One Piece Band. Katanya cinta tak pernah salah eh. Jadi jom kita cari jawapan. Siapa yang bersalah sebenarnya? Tapi percayalah, kadang-kadang perasaan cinta ini, kita tak boleh memilih dengan siapa kita ingin jatuh cinta. Percaya tak, kadang-kadang ada orang yang kita rasa macam kita tak nak, tapi itulah, hati nak. Selangor FM, bye-bye. Jumpa lagi esok malam.

semua. Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata, dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia untuk kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukis dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Bila ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ibu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: Mak. Boleh tak Adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, apa kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengumumkan perkara itu pada majlis penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuah Az Jali, Pak Is Kepet, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun Kedah, kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidah dari Salju, Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir, katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun, PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aslani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila and Request, Fatiah Salih, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir, kita ada siapa lagi, Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Ah, jangan main-main tau, saya ada mangkuk ajaib. Okey, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuang katil. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

慢慢来。

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Ini sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zailah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumaik Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nolia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buru, Abang Lori, Ida Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FM Zack, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar, jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga turut bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang spana ke Abang Wan? Yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun, Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okey, jom lagu ini pula. Lagu cerita Fauzi Mauzuki, lirik oleh Hermantino. Raja Emma dengan Jejaka Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je, menantikan Jejaka Idamannya.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Amka Anadil dah akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Indonesia semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan Tourism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 pasaran sumber utama mencatatkan penurunan ya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraf tangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga, yang tak bagusnya anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah, saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazli Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Espero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Oh, kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan? Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska, Luncur Bos katanya, Goten Tens, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Buruh Hantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Beruhan tu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan 90-an.
3: Sentiasa di hati.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruhan tu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul tau. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita jangan lupa, kita jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintas sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Saleh, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusuan Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Ciha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapin-tapin like-nya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu. Percayalah. Botak Bahau juga turut hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruhan tu. Persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan 2.29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Silam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita cek gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Broadway Tinted. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Yusof NAC Jusof tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey. Ada Z juga, Anggun kata salam abang manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruh hantu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu apa manis. Berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Ziana Zain baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, berjam celik dah pukul 3 pagi dah. Berjam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk National Gemburuan tu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng-gemburuan tu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah eh, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Oh, bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mode pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Oh ya, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di line TikTok pada waktu ini. Ada Idah 64, Cik Mas juga. Jack Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah, Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis. Alhamdulillah, syukur, waras. Huang Jawang ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalong Awang, ada Ina Zuliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pom-pom-pom. Nah, nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Nah, itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati menerusir lagu ini pula. Persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. National Gemburuh tu di National FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tergamak.
1: Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis tiga kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang bangun, lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini, untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanat Perdana Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus mengharapkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada G-Lock juga, Yong Iza, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Creation, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir tentunya dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu Jamilah 79, dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam Abang Maneh. Oh, ok, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kelas 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah berapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tau. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan, berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon penempatan penduduk dan juga laluan paip saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah, kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan. Syafiq Adani pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 400, satu orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. Aini 67, Zul, The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusi lagu ini, Rob Kumar Ratat, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di Nasional FM.

Lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Persembahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, menerusi lagunya Cinta Memekari di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh yeah, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terdapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah, 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan. Dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap. Pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Buasan, ada Nan Yusof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah, Cikta dari Jengke 2, Cikta Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

cukup menangis tepi ujung katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi ujung katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Ya, selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula alhamdulillah kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah sama ada baca Qur'annya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita, kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehari semalam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macam lah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, Kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia ada panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat? 15 tahun baligh sampai sekarang. Bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, Nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk. Maksudnya yang duduk tu automatik lah. Nah, disqualified lah. Tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang. Maksudnya nak memimpin. Maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga. Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki yang berdiri ini tadi? Yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud 3/4 malam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Langit tanpa tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan National FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk National Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat dekat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, kita rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Dan juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di National FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Okey, sebagai panduan kita bersama, alhamdulillah waktu sekarang 6:05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal mekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Alhamdulillah, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Selasa, Maulidur Rasul, 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul buat semua Muslimin dan Muslimat. Untuk panduan Muslimin dan Muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6:01 minit pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 6:03 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6:02 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.
1: Salam.

وكنتم أزواجا ثلاثة

ولحم طير مما يشتهون وحور عين

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Itu dia Syah Iqbal baru saja berlalu dengan Marhaba membawa kita sekarang ni 6.1 minit pagi dah pun di hujung-hujung jam pertama teh tarik kopi. Okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua teh tarik kopi. Dan macam biasa, berakhirnya Sukma maka kembalinya sembang tu sen. Jadi topik orang kata sembang santai hari ni ada kena-kena sikit lah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempena Maulidur Rasul hari ni, okey. InsyaAllah. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM, pilihan tepat.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahani pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara. Artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilih tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Itu dia Gandingan Gigil dan juga Wahida dengan Mencari, membawa kita sekarang ini 7.23 minit pagi. Alhamdulillah dah memasuk jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan terbaik.
0: Alhamdulillah, hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul buat semua muslimin dan muslimat yang dihormati. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mencontohi akhlak terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah baginda dalam amalan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Madani dihayati, ummah diberkati. Toby cute, waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih hadir. Sedikit perkongsian info semasa mengenai 89 peternak pengusaha akuakultur Sabak Bernam terima insentif makanan. Jadi seramai 81 peternak dan pengusaha akuakultur di daerah Sabak Bernam terima bantuan daya tahan 2026 bagi meringankan kos makanan ternakan serta pastikan aktiviti pengeluaran dapat diteruskan. Jadi Esko Pertanian Datuk Insinyur Izham Hashim berkata, bangunan bantuan membabitkan kategori insentif makanan ternakan dan insentif makanan akuakultur itu diserahkan dalam program Jelajah Pertanian Sabak Bernam di Vetmat Sungai Nibung pada Sabtu lepas. Jadi menurut beliau, inisiatif berkenaan mencerminkan keprihatinan Kerajaan Negeri Selangor dalam terhadap cabaran yang dihadapi pengusaha sektor pertanian dan agro makanan, khususnya dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Jadi menurut beliau dalam satu kenyataan di media sosial, 989 penerima dalam daerah Sabak Bernam terima intensif ini bagi bantu ringankan kos makanan ternakan dan akuakultur sekaligus memastikan aktiviti pengeluaran terus berdaya tahan. Dan Kerajaan Negeri akan terus berkukuh sokongan kepada golongan berkenaan supaya mereka dapat tingkatkan keupayaan operasi dan pengeluaran, dan juga itu penting bagi memastikan sektor pertanian dan agro makanan negeri terus berkembang serta menyumbang kepada agenda keterjaminan makanan Selangor. Dan katanya, insya-Allah Kerajaan Negeri akan terus berkukuh sokongan kepada golongan pengusaha sektor pertanian dan agro makanan supaya mereka dapat terus beroperasi dengan lebih baik, meningkatkan pengeluaran serta bersama-sama berkukuh keterjaminan makanan negeri Selangor. Pada 16 April lalu, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari mengumumkan fasa pertama pakej rangsangan ekonomi Selangor bagi perkukuh daya tahan ekonomi negeri dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Dan di bawah pakej itu, Kerajaan Negeri antaranya akan agihkan baucer Kita Selangor bernilai RM100 kepada 50,000 isi rumah selama 6 bulan, selain sediakan makanan percuma kepada pelajar di 873 sekolah seluruh Selangor bermula Ogos ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, 89 peternak pengusaha akuakultur di Sabak Bernam terima intensif insentif makanan.

Okey, terima kasih banyak sahabat-sahabat pendengar yang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Ada Tuan Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat, sahabat Benam. Katanya, salam Maulidur Rasul. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Katanya balik dari masjid terus dengar Radio Selangor, nak dengar apa-apa berita yang tersiar pagi ini. Dan katanya lagi cuaca cerah pagi ini di Sabak Benam. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat Sabak Benam sudi hadir. Tuan Wan Kajang, terima kasih hadir juga. Katanya pagi ini air kat rumah tak ada seluruh Taman Bukit Mewah Kajang. Katanya ada paip besar, paip pecah di jalan besar, jadi lambatlah hari ini cuti. Moga dipermudah segala urusan dan moga bekalan air di Taman Bukit Mewah Kajang cepat-cepat pulih. Amin. Okey, sempena Maulidur Rasul hari ini, topik sembang tusen kita hari ini pun ada kena-mengena juga. Dan memandangkan tadi ada sebut tentang akhlak, mencontohi akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi topik hari ini insya-Allah ada kena-mengena dengan akhlak juga. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diharapkan anda teruskan mengkat bersama-sama kami. 100.9 MHz, Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okey, 7:35 minit pagi waktu ini, itu dia Bella Poch dengan Build a Babe. Okey, kita masih lagi dalam jam yang kedua segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan 7:35 macam biasa kita ada
1: Sembang to Set.
0: Okey, sempena Maulidur Rasul hari ini dan sekembalinya Sembang to Set selepas berakhirnya Sukma Selangor semalam. Jadi nak tanya dengan anda mengenai orang kata topik yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang kita sibuk tanya, dah cukup ke amal ibadah kita setakat sekarang ni? Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan kita tanya pada diri sendiri, bagaimana akhlak aku terhadap orang di sekeliling aku? Pernah tak tanya dekat diri sendiri macam tu? Kerana mungkin kita rajin bersolat, kita rajin baca Quran, kita rajin berselawat, tapi dalam diam ada hati yang pernah kita lukakan. Mungkin ada antara ada kata-kata kita yang mungkin membuat seseorang tu menangis. Ada kemarahan kita yang tinggalkan kesan pada orang lain. Tapi dan juga ada orang yang pernah kita maafkan dengan mulut tapi belum lagi dengan hati. Jadi hari ini sempena Maulidur Rasul, kita kenal akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil itu kita lihat kembali diri kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajar kita bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi baginda juga menunjukkan bagaimana untuk kita jadi manusia yang baik. Lembut ketika berbicara, sabar ketika diuji, memaafkan ketika disakiti dan juga menyayangi tanpa memilih siapa. Jadi pagi kita sama-sama muhasabah diri, kita juga tanya hati kita sendiri. Seandainya lah kan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cara kita bercakap, cara kita layan ibu bapa, cara kita layan pasangan, cara kita layan anak-anak, jiran, rakan sekerja, adakah baginda akan tersenyum? Atau ada akhlak kita yang sebenarnya masih perlu untuk kita perbaiki? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita mungkin bukan tentang mencari siapa yang paling baik, tetapi tentang sama-sama kita belajar menjadi lebih baik. Jadi saya Mantu Sen hari ini nak tanya dengan anda mengenai akhlak Rasulullah, akhlak kita. Pendapat anda tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mungkin yang kita boleh terapkan dalam kehidupan seharian kita. Nak kongsi dengan saya? Macam biasa boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti 03-228-7302-03 atau 03-228-7302-04. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live, juga boleh komen-komen di situ. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita. Jadi komen, boleh komen pendapat anda. Pendapat anda mengenai akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita terapkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Juga akhlak kita terhadap insan lain. Sembang to Set hari ini sempena Maulidur Rasul. 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Akan melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik masih bergerak lancar dan terkawal.

0: dan sedang dijalankan. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit ke atas senggol e-wallet anda mencukupi sebelum mulakan perjalanan anda.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okay, itu dia TLC baru saja berlalu dengan I'm Pretty membawa kita sekarang ini 7.50 minit pagi. Topik sembang tu siang hari ini mengenai akhlak Rasulullah, akhlak kita. Jadi antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin paling ingin anda contohi dalam kehidupan seharian anda. Kita ada pemanggil di talian. Hello. Okey. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita. Jadi apa sifat ataupun sikap ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ingin anda contohi dalam kehidupan seharian anda? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Awal.
0: Selamat pagi, Tam. Saya suka Tam, tu seronok, saya rasa ceria.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ni Tam kerja ke cuti?
1: Kerja DJ Awal.
0: Oh, kerja, sama lah geng kita eh.
1: Betul.
0: Okey Tam, topik hari ni orang kata sempena Maulidur Rasul lah kan. Jadi mungkin ada apa akhlak Rasulullah SAW yang kita nak contohi dalam kehidupan seharian, Tam.
1: Kalau kita lah, kita nak ikut macam DJ Awal cakap awal tadi kan, nak ikut macam Rasulullah, kita ni tak mampu DJ Awal.
0: Ya.
1: Apa yang ada pada kita, mungkin sebesar kuman pun tak sampai. Apa yang kita buat ni. Ha, yang paling-paling simple yang saya dapat lah. Rasulullah tak pernah berdendam dengan orang. Walaupun dengan orang musyrikin, orang kafir. Walaupun waktu tu Sayyidina Hamzah, sahabat dia yang kena tikam tu kan. Yang kena tombak tu. Dia tak dendam dengan orang kafir tu sampai akhirnya orang tu yang masuk Islam. Nah, jadi adakah kita mampu macam tu? Yang satu lagi, benda yang basic, yang mission yang saya nak sampai kat sini kan, biarlah orang buat kita, tapi kita jangan buat balik pada orang. Dapat tak kita buat macam tu? Kita renung sama-sama. Jujur saya tak dapat.
0: Jujur saya pun sebenarnya susah betul lah kan, terutama bab yang berdendam tu rasa macam sakit hati kita ni kan.
1: Dia kadang-kadang kalau diri saya sejujurnya saya kata dendam tu mungkin kita tak dendam kan, mungkin kita boleh jaga perasaan dendam tu. Tapi maksudnya kita nak jaga hati kita supaya lupakan terus.
0: Nak lupa tu susah. Biasa kita dengar macam ni, aku boleh maafkan tapi aku tak boleh lupa. Itu rasa tu biasa dengar.
1: Ada, itulah memang itulah hakikat dia. Tapi Rasulullah, adakah dia macam tu? Dia bila dia dah maafkan, tak apalah, dia ingat, mungkin ingat, tapi dia pada dia bila dia ingat, dia cuba jauhkan diri daripada orang tu. Kadang-kadang kita ni kalau kita teringat, saya diri saya lah, kita terus jadi tak nak cakap lah. Contoh dengan DJ Awal, tak nak kawal dengan DJ Awal, gini. Contoh.
0: Jangan buat betul
1: Contoh je. Kalau dari segi ni, saya suka DJ Awal. Saya ceria, saya sebab DJ Awal sangat ceria, happy untuk saya.
0: Masih. Tiba-tiba malu pula rasa ada bantal lah, tekuk muka rasa. Okey, baik, itulah berdendam dan juga orang kata satu lagi apa, kita biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Tapi kau boleh janganlah buat kau orang. Betul tak?
1: Betul.
0: Kita, yelah, orang tak kira siapa pun, kita jangan buat kau orang.
1: Betul. Yang tu pun sebenarnya mak-mak kita, ayah-ayah kita selalu pesan, biarlah orang buat jahat dengan kita, kita cuba buat baik dengan orang. Walaupun sedaya upaya kita cuba, tapi sejauh mana kita kuat untuk lalui keadaan tu.
0: Betul. Walaupun kadang-kadang orang rasa geram je kan, kalau dia rasa apa aku rasa kan, macam tu. Kadang-kadang ada rasa macam tu.
1: Betul, betul. Itulah yang berlaku.
0: InsyaAllah sama-sama kita usaha ya Tam ya.
1: Ya, di situlah kita kata, macam DJ Awal cakap tadi kan, kalau Rasulullah masih hidup pada zaman sekarang ni, dengan keadaan saya, saya persiap peribadi diri saya sendiri yang begini, adakah Rasulullah akan pandang di saya? Kan?
0: Betul, betul. Soalan yang sama juga pada diri saya sendiri juga kan?
1: Kan? Dalam keadaan kita yang macam ni, maksudnya nak dikira dari segi kesempurnaan tu, kita tak boleh kata disebabkan dia dah dicuci hati dia oleh malaikat. Tak boleh. Sebab walaupun itu hakikat dia, tapi itulah yang kita kena cuba contohi.
0: Ya.
1: Tapi adakah kita dapat ikut?
0: Tak apalah, kita orang kata ambil itibar dan juga kita usahalah ke arah yang lebih baik, insyaAllah, dari hari ke hari sampailah nafas terakhir kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah, kan? InsyaAllah, betul.
0: Tak apalah, sama-sama kita usahakan, Tam.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak, Tam.
1: InsyaAllah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendapat Tam mengenai topik hari ini. Akhlak Rasulullah, akhlak kita. Jadi apa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita contohi, paling ingin kita contohi dalam kehidupan seharian kita? Boleh hantarkan kini melalui WhatsApp 0193304425. 0193304425. Ataupun kalau nak borak dengan saya secara langsung di Konti macam Tam tadi, boleh hubungi Konti. Ada dua talian, pilih satu. 0322873203 atau 0322873204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live, boleh juga komen berkomen di situ. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita. Apa sifat, apa sikap, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ingin anda contohi dan ingin anda amalkan dalam kehidupan seharian anda? Boleh kongsi dengan saya supaya kita semua sama-sama, saya dan juga anda dan semua pendengar, kita sama-sama ambil itibar, sama-sama kita perbaiki diri kita, sama-sama kita jadikan diri kita ke arah yang lebih baik dari hari ke hari hingga ke nafas terakhir kita, insyaAllah. Kongsi dengan saya dalam Sembang Tusen. Kita dari Kopi O Selangor FM.